0: Halo, saya Uki.
1: Halo, Kuifan.
2: Aku Ade.
3: Halo, saya JJ.
4: Dan kami dari Govida. Teman-teman, jangan lupa dengerin 97.1 FM.

0: Bang, mau beli buburnya bang. Ini kemana sih abangnya?
1: Bentar ya Neng, saya lagi dengerin nyarap kue dulu nih. Nanti jam 8 saya buka lagi, sabar ya.
0: Lah bang, terus saya mau nyarap gimana ini?
1: Udah sini Neng, nyarap barang saya aja di nyarap kue.
2: Nyarap kue dari jam 7 sampai jam 8 pagi. Dipersembahkan oleh Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
3: Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
4: Radio RDI Jakarta Musik Indonesia dan Selebritis Terexist. Balik lagi di Nyarap Kuy, nyariin acara pagi kuy. Dan pagi ini Sobat RDI seperti biasa ngajakin kalian buat yang pengen ikutan gabung ya, di 08151489996 Dan yang udah ikutan gabung di fanpage RDI 97,1 FM Jakarta, Ratu Oncom Gondrong siap nyapa kalian. Buat yang udah ikutan hadir ya, pasukan Oncom Gondrong, mana

Bogor selamat pagi, OTW ngored. Ngabsen dulu ya. Selamat aja buat Kang Obeti Rama, Kang Julai, Kang Naim, Mama Intan, Kang Rudi Kukun, Ninambo, Mang Toto Ember, Mang Oji, Mang Sadi, Mang Odi, Kau Kum semuanya aja. Udah lama banget gak baca kum semuanya. Biasanya pas lagi siaran di Bandung tuh ngomong kayak gitu. Biar jadi karang satang kerang, selamat pagi ya. Yang ada di back team juga

Oncom setengah botak di Kota Bumi Tangerang. Ismat, selamat kerja Ismat ya. Halo Bang Harto di Bandungan Jakarta Utara. Waalaikumsalam ya, salam sehat aja buat semuanya. Dan waalaikumsalam lagi ada Dimas Trans Bekasi Timur. Pagi. Kayak apel nih, titip salam buat anggota dan kru Dimas Trans. Tetap semangat walaupun kondisi lagi sulit ekonomi. Titip salam juga buat kru driver M Trans dan UI.

0: Alkisah, si lebah pagi, dan si ayam.
1: Ayam, bangun, lebah pagi.
2: Iya.
1: Aku sama teman-teman berangkat ya, ayam.
2: Ya ampun, lebah. Pagi buta gini udah kerja aja.
1: Biar madunya lebih berkualitas. Kalau madunya nggak oke, pasti ditolak sama madu TJ.
2: Nggak heran ya, madu TJ kualitasnya terbaik.
1: Ayam, bisa aja kamu. Yuk, duluan ya.
2: Oke deh, lebah. Emang si lebah rajin banget.
0: Ya, beginilah produktifnya lebah madu TJ yang lebih pintar mencari sumber madu alami terbaik. Kalau madunya tidak memenuhi syarat, pasti ditolak. Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Memastikan 100% madu asli untuk jaga kesehatan kita semua. Saya Irfan Hakim dan saya pilih madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
3: Follow Instagram @RDI971, TikTok @RDI971FM,

0: dicolek. Ih, ya ampun, Wika Salim sama anak-anak KPK ya. Dan pagi ini Sobat Ternyata, kita lanjut lagi aja di Nyarap Kui yang dipersembahkan Madu TJ, kualitas terbaik dari alam. Tapi nyapa dulu dong buat Dahi yang lagi makan ikan goreng. Masak ikan goreng ya. Terus ada Dewi Badoy juga, selamat pagi Wi. Abis sarapan apa? Gorengan sama ya. Aku juga abis makan gorengan nih. Tapi kalau dia plus lontong. Raja Gokil Laundry, halo selamat pagi. Saringat juga nonton di sini, selamat pagi ya. Terima kasih udah ikutan gabung. Terus selamat pagi lagi buat yang hadir lagi. Nah itu aja ya, nanti kita bakal nyapa lagi buat kalian. Tapi sebelumnya pengen kasih informasi nih Sobat RD, ini tragis banget ya. Tragis banget sebetulnya, yang namanya mahasiswa itu kan ada yang tugas kuliah yang harus dikerjakan. Tapi tugas kuliah ini ternyata dia bikin konten Sobat RD. Ini informasinya dari Okezone News ya. Jadi ini mahasiswa ternyata dia lagi bikin konten tugas kuliah. Ya Allah ya Robi, tewas tertabrak KRL di Ciputat. Jadi memang ada mahasiswa ini inisialnya MF, umurnya 23 tahun, tewas setelah tertabrak kereta komuter lain di Ciputat, Tangerang Selatan. Dan korban ini diduga tertabrak kereta saat membuat konten untuk tugas kuliah. Jadi memang laporannya diterima pada jam 18.31 waktu Indonesia Barat lewat layanan hotline Polsek Ciputat Timur. Seperti itu Sobat RDI. Jadi memang berdasarkan keterangan saksi, saat itu korban sedang membuat konten untuk tugas kuliah. Tapi korban tidak melihat adanya kereta yang melintas. Ya ampun, ini berdasarkan saksi yang kebetulan adalah teman kuliah korban ya. Saat itu memang sedang melakukan kegiatan tugas kuliah, membuat konten, dan yang bersangkutan itu tidak melihat kalau ada kereta yang melintas, sampai akhirnya terjadilah peristiwa tersebut. Dan pihaknya juga sudah menyita ponsel dan kamera digital milik korban, dan saat ini jenazah korban juga sudah dibawa ke Rumah Sakit Fatmawati untuk pemeriksaan dan pemulasaran ya. Keluarga juga sudah mendampingi di kamar jenazah, dan kita juga turut mengucapkan bela sungkawa kepada keluarga atas peristiwa yang menimpa korban ini ya. Dan diingatkan kembali buat adik-adik ya, atau siapapun itu, entah itu membuat konten untuk pribadi atau mungkin konten untuk tugas kuliah, tugas sekolah, kalau misalnya sekiranya membahayakan bisa dari jarak jauh kan bisa, tidak perlu mendekat, di-zoom aja mendingan ya kan, kameranya di-zoom kan bisa, daripada memang harus demi mendapatkan gambar yang bagus ya, tapi membahayakan keselamatan diri sendiri. Janganlah seperti itu, kita tidak mau lagi kejadian seperti itu terulang Sobat RDI. Yang mudah-mudahan ini jadi pembelajaran, dan kita turut berbelasungkawa juga, dan keluarga ditinggalkan diberikan ketabahan dan kesabaran.
1: Bang, mau kemana bang? Sini, jangan kemana-mana.
2: Bentar dulu ya mas, saya lagi ngelayanin pelanggan dulu. Udah antri tuh yang mau beli bubur saya.
1: Ya udah bang, sana layanin dulu, rezeki jangan ditolak.
2: Iya bang.

0: 88.8 Mandalika FM Radio Lombok.
1: Bu, dikit aja airnya.
2: Iya, Pak. Baru juga buka keran.
1: Eh, Bu, dikit aja siramnya.
2: Ya ampun, Pak. Tiap ada air ngalir, pasti langsung muncul.
1: Bu, tahu nggak? Akses air minum layak di Indonesia sudah mencapai 93,22% loh. Dan pemerintah terus memperluas akses air minum berpipaan yang aman dinikmati masyarakat. Tapi, kebermanfaatan akses air ini tidak akan maksimal bila tidak didukung dengan budaya menggunakan air yang bijak oleh kita semua. Makanya Bapak peduli banget kalau soal penggunaan air ini. Nah, sekarang waktunya mandi puas. Loh, hah? Kok mati?
2: Dikit aja airnya ya, Pak.
1: Swasembada air bukan cuma soal ketersediaan, tapi juga soal keberlangsungan dan kesadaran kita dalam menjaga. Mari mulai dari hal kecil, bijak menggunakan air, dan menjaga sanitasi di masing-masing keluarga.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital bersama Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia.
4: Radio Mandalika 88 FM

0: Alkisah, si Lebah Pagi, dan si Ayam.
1: Udah pagi.
2: Iya.
1: Aku sama teman-teman berangkat ya, Ayah.
2: Ya ampun, Lebah. Hmm? Pagi buta gini udah kerja aja.
1: Biar madunya lebih berkualitas. Kalau madunya gak oke, pasti ditolak sama Madu TJ.
2: Gak heran ya. Madu TJ kualitasnya terbaik.
1: Ayam, bisa aja kamu. Yuk, duluan ya.
2: Oke deh, Lebah. Emang si Lebah rajin banget.
0: Ya, beginilah produktifnya Lebah Madu TJ, yang lebih pintar mencari sumber madu alami terbaik. Kalau madunya tidak memenuhi syarat, pasti ditolak. Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Memastikan 100% madu asli untuk jaga kesehatan kita semua. Saya Irfan Hakim, dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
3: Follow Instagram @rdi971, TikTok @rdi971fm, dan

0: Bang, mau beli buburnya bang. Ini kemana sih abangnya?
1: Bentar ya Neng, saya lagi dengerin nyarap kue dulu nih. Nanti jam 8 saya buka lagi, sabar ya.
0: Lah bang, terus saya mau nyarap gimana ini?
1: Udah sini Neng, nyarap barang saya aja di nyarap kue.
2: Nyarap kue dari jam 7 sampai jam 8 pagi. Dipersembahkan oleh Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
3: Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
4: Radio RDI Jakarta Musik Indonesia dan Selebritis Rexis balik lagi di Nyarap Kuy, nyarin acara pagi kuy. Dan sekarang kita mau lanjut lagi nih Sobat RDI ya, Ratu Oncom Gondrong nyapa kalian semua di Nyarap Kuy yang dipersembahkan Madu TJ, kualitas terbaik dari alam. Ada siapa aja yang udah ngabsen? Yuk angkat tangannya ke atas.

sambil dengerin RDI aja. Oke, lagi macet total ya. Semangat aja. Semangat pagi juga buat Boy BCL di Bogor. Nyapa aja buat Rudy Gunawan, Meminta, Ivan Leon, Vinny Gres, Wanda, Bagas Mahesa, Kang Julai, dan juga Reno. Selamat pagi ya. Umi Fadilah, selamat pagi. Waalaikumsalam dari Bulak Timur, Cipayung, Depok. Nyapa aja buat yang lagi pada di konveksi-konveksi. Semangat ya besok, guys.

buat Harun Al Rashid warga Pancing City Medan L State hadir pagi ini. Lagi apa cuacanya gimana, cerah ya, lalu lintasnya juga lancar, dan selamat pagi juga buat Arsila warga Stabat Sumatera Utara Medan. Heru Robin di

Radio RDI Jakarta Musik Indonesia dan Celebrity Strike Zest balik lagi di Nyarapku yang dipersembahkan Madu TJ, kualitas terbaik dari alam. Nah, buat Sobat RDI, kita ucapin terima kasih dulu dong ya buat Madu TJ yang udah nemenin kita selama 1 jam dari jam 7 sampai jam 8. Nanti kita bakal ketemu lagi sama Madu TJ hari Senin ya. Karena kalau Sobat RDI ini harus percaya Madu TJ, karena apa? Karena bebas campuran gula, tanpa pemanis, tanpa pengawet, dan tanpa pewarna kimiawi. Madu TJ juga diproduksi dengan standar farmasi, sudah lulus BPOM, tersertifikasi halal, dan sudah lulus uji sesuai SNI. Madu TJ juga sudah mendapatkan sertifikasi NKVI dari Kementerian Pertanian yang menandakan Madu TJ sudah memiliki standar mutu, kebersihan, dan sanitasi yang tinggi karena Madu TJ kualitas terbaik dari alam. Terima kasih Madu TJ udah nemenin kita selama 1 jam dari jam 7 sampai jam 8, dan sekarang waktunya oncom gondrongnya pekelean lagi.

Emak, suaminya Iis di Gang Lugina ya. Panjang umur, saya selalu bahagia selalu aja. Ahmad Maulana, selamat pagi. Melania Zaduri Kepal, selamat pagi juga buat Ibu Azara yang ada di Palembang. Waalaikumsalam ya.

sehat, lancar rezekinya, sukses selalu ya. Ahmad Dori juga waalaikumsalam di Jakarta Barat, lagi ngopi plus piskor plus cucur. Dan nyapa aja buat semua sobat RDI. Tuti waalaikumsalam dari kota Cimanggis, Depok, ucapin selamat ultah, panjang umur, sehat, dimudahkan rezekinya, dan bahagia selalu bersama keluarga tercinta untuk kakak saya yang ada di NTT. Selamat ulang tahun lagi buat kakaknya Tuti yang di NTT ya. Dan lanjutnya apalagi, waalaikumsalam lagi Mpoyo. Maaf nih baru absen kemarin.

0: Bu, dikit aja airnya.
1: Iya, Pak. Baru juga buka keran.
0: Eh, Bu, dikit aja siramnya.
1: Ya ampun, Pak. Tiap ada air ngalir, pasti langsung muncul.
0: Bu, tahu nggak? Akses air minum layak di Indonesia sudah mencapai 93,22% loh. Dan pemerintah terus memperluas akses air minum berpipaan yang aman dinikmati masyarakat. Tapi, kebermanfaatan akses air ini tidak akan maksimal bila tidak didukung dengan budaya menggunakan air yang bijak oleh kita semua. Makanya Bapak peduli banget kalau soal penggunaan air ini. Nah, sekarang waktunya mandi puas. Loh, hah? Kok mati?
1: Dikit aja airnya ya, Pak.
0: Swasembada air bukan cuma soal ketersediaan, tapi juga soal keberlangsungan dan kesadaran kita dalam menjaga. Mari mulai dari hal kecil, bijak menggunakan air dan menjaga sanitasi di masing-masing keluarga.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital bersama Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia.
3: Radio Mandalika 88 FM.

Perpres Ojol resmi diterbitkan, peresmian proyek hilirisasi di Weda Bay Maluku Utara, hingga ada lagi pesawat tempur baru untuk Indonesia. Apa saja yang terjadi dalam 24 jam terakhir? Saya Aida, inilah Morning Brief edisi Jumat, 9 Oktober 2026. Berita pertama, pemerintah resmi menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026 tentang Perlindungan Ekosistem Transportasi Berbasis Digital atau Perpres Ojol. Perpres yang digodok bersama oleh pemerintah dan DPR ini akan mengatur berbagai hal, termasuk tarif ojek online untuk mengangkut penumpang maupun barang dan makanan. Aturan ini diklaim telah mengakomodasi aspirasi para pekerja ojol. Sejumlah kementerian akan menjalankan peran masing-masing dalam pengaturan ekosistem ojol. Kementerian UMKM disebut akan menjadi pengelola, Kementerian Perhubungan akan mengatur soal angkutan orang dan tarif, sedangkan Kementerian Komunikasi dan Digital mengatur barang dan makanan. Perpres tersebut menjadi salah satu komitmen Presiden Prabowo Subianto kepada pengemudi ojol yang disampaikan dalam peringatan Hari Buruh 2026, bulan Mei yang lalu. Presiden Prabowo Subianto meresmikan peluncuran ekspor perdana kendaraan listrik dan 4 proyek industri yang memasuki tahap komersial di kawasan Indonesia Weda Bay Industrial Park di Halmahera Tengah, Maluku Utara. Di momen yang sama, Prabowo juga meresmikan peletakan batu pertama atau groundbreaking pembangunan 7 proyek industri di kawasan tersebut. Kepala Negara mengungkapkan, berdasarkan laporan Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Ruslani, realisasi investasi di kawasan tersebut telah mencapai sekitar 20 miliar dolar Amerika Serikat dengan rencana pengembangan investasi sebesar 7 miliar dolar Amerika Serikat. Sejak pengembangan kawasan ini, penyerapan tenaga kerja pun telah mencapai lebih dari 100 ribu orang. Ia juga menuturkan, ekspor perdana baterai kendaraan listrik adalah langkah yang penting, karena merupakan bukti nyata bahwa strategi hilirisasi Indonesia sudah benar. Presiden berkomitmen akan meneruskan upaya tersebut dengan sebaik-baiknya. Beredar sebuah kabar yang menyebut anggota DPR dari fraksi Nasdem, Tony Tesar, mengusulkan pemaksulan atau impeachment terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Menanggapi kabar tersebut, Bendahara Umum Partai Nasdem, Ahmad Sahroni, mengatakan surat usulan pemaksulan Gibran dari Tony yang beredar di media sosial merupakan hoax. Sahroni menekankan, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh belum memberikan arahan apapun mengenai putusan Mahkamah Konstitusi yang mempersoalkan dokumen pendidikan Gibran. Partai Nasdem mengatakan akan mencari tahu dan mengklarifikasi Tony terkait surat yang viral di media sosial itu. Selanjutnya, penyintas peristiwa bom buku di Utan Kayu Jakarta Timur pada 2011 silam, yakni AKP Purnawirawan Karliman, kini sudah mendapatkan kompensasi. Belasan tahun setelah menjadi korban, Karliman baru mendapatkan asesmen untuk memastikan statusnya sebagai korban tindak pidana terorisme saat pada Januari 2025 dirinya dihubungi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. Setelah proses asesmen di BNPT, berkas Karliman kemudian dikirimkan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK pada September 2025 yang selanjutnya melakukan pemeriksaan, termasuk asesmen kesehatan dan forensik untuk memastikan kondisi yang dialaminya sebagai korban. Meski telah menerima kompensasi, Karliman mengatakan dirinya masih membutuhkan pemulihan psikologis akibat trauma yang dialaminya. Undang-Undang Pelindungan Ketenagakerjaan kini mengatur pekerja outsourcing atau alih daya wajib mendapat pesangon apabila terkena PHK. Pesangon yang didapatkan akan dihitung berdasarkan lamanya masa kerja dengan jumlah maksimal sebesar 4 bulan upah karena UU tersebut mengatur kontrak kerja maksimal 4 tahun. Di sisi lain, kini pekerja alih daya juga dibatasi hanya untuk 4 jenis pekerjaan, yaitu karyawan catering, security, cleaning service, dan driver. Untuk diketahui, DPR merevisi Undang-Undang Ketenagakerjaan agar lebih adil untuk buruh dan pengusaha, serta sesuai dengan perkembangan dunia kerja. UU Pelindungan Ketenagakerjaan tersebut akhirnya disahkan dalam sidang paripurna DPR Selasa lalu. Kasus kawat medis sepanjang 21 cm yang tertinggal di tubuh pasien Edianto Wongso memasuki babak baru. Keluarga Edianto melalui kuasa hukumnya kini melaporkan dokter yang menangani tindakan medis Edianto ke Polresta Samarinda. Kuasa hukum Edianto mengatakan pihaknya melaporkan dokter berinisial MF itu atas dugaan kelalaian dan kesengajaan dalam tindakan medis.
Laporan itu dibuat setelah keluarga mengaku tidak mendapatkan kejelasan mengenai hasil pertemuan antara pihak RSUD Abdul Wahab Syahrani dan dokter yang bersangkutan. Sebelumnya, keluarga Edianto meminta pertanggungjawaban senilai 5 miliar rupiah. Kuasa hukum mengatakan, uang tersebut diminta dibayarkan pada 6 Oktober 2026. Berita terakhir. Indonesia diperkirakan menerima jet tempur generasi 4,5 Chengdu J-10 CE pertama dari Cina pada April 2027. Jika terrealisasi, Indonesia akan menjadi operator internasional ketiga pesawat tempur tersebut setelah Pakistan dan Uzbekistan. Sebelumnya, pada Oktober 2025, Indonesia telah mengonfirmasi pemesanan 42 unit J-10 CE dengan anggaran $9 miliar atau sekitar 160 triliun rupiah menurut laporan South China Morning Post Selasa lalu. Namun, belum diketahui berapa unit J-10 CE yang akan dikirim dalam pengiriman pertama. Pesawat ini menjadi primadona baru yang banyak dilirik berbagai negara belakangan ini. Harga yang relatif lebih rendah dibandingkan jet tempur buatan negara-negara barat, serta pengaturan pasokan yang lebih fleksibel menjadi salah satu daya tarik J-10 CE bagi calon pembeli. Setiap kebijakan hendaknya mengakomodasi kepentingan khalayak luas agar kebijakan tersebut mampu menjawab permasalahan yang dikeluhkan masyarakat. Saya Aida, pamit dari Morning Brief hari ini. Tetap semangat sahabat kompas.com dan sampai jumpa di edisi berikutnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi warga. Alhamdulillah ketemu lagi. Jumat lagi ya. Ana mah hitungnya Jumat-Jumat doang warga ya. Kerasanya udah berapa minggu Jumat gitu warga. Dan berapa kali Jumat lagi kita song-song nanti udah masuk bulan Ramadan. Insyaallah mudah-mudahan bisa bertemu kembali bulan suci Ramadan gih. Untuk pagi hari ini warga, berita-berita hangat, update juga dari antaranews.com akan kami hadirkan, akan kami sajikan menemani aktivitas Jumat Rahmat untuk hari ini warga, 9 Oktober 2026.

0: Radio masih terus didengar. Radio masih terus diminati. Radio masih efektif untuk beriklan. Yuk, beriklan di radio.
1: Radio Mandalika.
2: Bu, dikit aja airnya.
3: Iya, Pak. Baru juga buka keran.
4: Bu, dikit aja siramnya.
3: Ya ampun, Pak. Tiap ada air ngalir, pasti langsung muncul.
4: Bu, tahu nggak? Akses air minum layak di Indonesia sudah mencapai 93,22% loh. Dan pemerintah terus memperluas akses air minum berpipaan yang aman dinikmati masyarakat. Tapi, kebermanfaatan akses air ini tidak akan maksimal bila tidak didukung dengan budaya menggunakan air yang bijak oleh kita semua. Makanya Bapak peduli banget kalau soal penggunaan air ini. Nah, sekarang waktunya mandi puas.
5: Loh, hah? Kok mati?
3: Dikit aja airnya ya, Pak.
4: Swasembada air bukan cuma soal ketersediaan, tapi juga soal keberlangsungan dan kesadaran kita dalam menjaga. Mari mulai dari hal kecil, bijak menggunakan air, dan menjaga sanitasi di masing-masing keluarga.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital bersama Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia.

0: Sobat Naker Lombok Tengah dan warga Mandalika. Sudah siap mendapatkan pekerjaan impianmu? Job Fair Mas Mira Lombok Tengah 2026 hadir dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun Kabupaten Lombok Tengah ke-81. Catat dan ingat tanggalnya, 14-16 Oktober 2026 di Bencingah Agung Mas Mira, sebelah timur kantor Bupati Lombok Tengah. Ada ribuan lowongan pekerjaan menantimu, diikuti oleh lebih dari 50 perusahaan dari berbagai bidang. Dan yang paling penting, gratis dan terbuka untuk umum. Makin serunya, ada door prize khusus buat warga yang mendaftar lowongan kerja melalui link atau barcode pendaftaran yang tersedia. Bukan cuma cari kerja, ada juga kampung kuliner Mandalika yang siap memanjakan lidahmu. Dan jangan lewatkan penampilan artis lokal kesayanganmu, Nia Dirga dan Risa Dua. Jadi jangan cuma dengar kabarnya, datang dan ramaikan Job Fair Mas Mira Lombok Tengah 2026. Untuk informasi selengkapnya, follow Instagram dan Facebook di Snaker Trans Lombok Tengah. Job Fair Mas Mira 2026 bersama berkarya, raih masa depan.
1: Mandalika, Radio Lombok, radionya warga bumi kota.
2: Grand Hero, jaminan kepuasan belanja keluarga Anda.

Baik warga, ini kita sudah hadirkan Zaskia Gotik pagi ini di Cafe Dut Asik, musiknya hangat, beritanya NDM setia alias tak setia. Baiklah warga, kita update dulu nggih informasi terbaru dari antaranews.com untuk pagi ini.

Warga Mandalika, pemerintah Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat terus memperkuat keamanan sistem informasi pemerintahan untuk mengantisipasi ancaman peretasan dan kebocoran data publik dalam ruang digital warga. Hal ini diungkapkan oleh Sekretaris Daerah Lombok Tengah Lalu Firman Wijaya saat sosialisasi kesadaran keamanan siber yang digelar Dinas Komunikasi dan Informatika atau Diskominfo Lombok Tengah. Sosialisasi ini menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah meningkatkan kesadaran aparatur terhadap pentingnya perlindungan data dan keamanan informasi dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik atau SPBE. Sekda mengatakan perkembangan teknologi digital dalam pelayanan pemerintahan harus diimbangi dengan peningkatan sistem keamanan dan kewaspadaan seluruh aparatur. Menurutnya, ancaman kejahatan siber terus berkembang dan berbagai metode dan dapat menyasar sistem informasi pemerintah. Sekda mengingatkan keamanan informasi bukan hanya menjadi tanggung jawab pengelola teknologi informasi, melainkan seluruh aparatur yang menggunakan sistem digital dalam menjalankan tugas pemerintahan. Melalui kegiatan itu, pemerintah Kabupaten Lombok Tengah berharap seluruh perwakilan perangkat daerah dapat menjadi penggerak peningkatan kesadaran keamanan siber di lingkungan kerja masing-masing. Sementara itu, pemateri dari Badan Siber dan Sandi Negara atau BSSN RI, Sandiman, dalam pemaparannya memberikan pemahaman mengenai berbagai bentuk ancaman siber, mulai dari phishing atau penipuan melalui tautan palsu, pencurian identitas digital, hingga potensi kebocoran data akibat lemahnya pengamanan akun dan sistem informasi. Warga Mandalika untuk mengurangi risiko tersebut, aparatur perangkat daerah didorong menerapkan budaya keamanan digital atau cyber hygiene, antara lain menggunakan kata sandi yang kuat, mengaktifkan autentifikasi multifaktor atau MFA, serta meningkatkan kewaspadaan terhadap aktivitas digital yang mencurigakan. Selain langkah pencegahan, peserta juga mendapatkan pemahaman mengenai penanganan awal ketika ditemukan indikasi insiden keamanan cyber. Informasi ini warga kami kutip dari antaranews.com. Kami hadirkan pagi ini di Cafe Dut, asik musiknya, hangat beritanya.

0: Olahraga Mandalika. Berikut informasi terkini penting untuk warga ketahui dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nini, Mami, Sanak, Biji warga Lombok Tengah yang Alfian Muntaha, Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah. Matur puikan bahwa semakinan Niki mengurus berbagai layanan administrasi kependudukan semakin gampang dengan adanya Identitas Kependudukan Digital atau IKD. IKD Niki adalah identitas kependudukan resmi serta simpan dalam bentuk digital elek telepon genggam atau HP pelunasan. Praktis, aman, dan murah tekadu kapanpun saat dibutuhkan. Sampunan pelungguh perlu khawatir malik kemadean KTP, SIDE atau telah. Selain KTP, di dalam IKD Niki juga tersimpan seluruh dokumen administrasi kependudukan duri yang lain, yaitu KK maupun akte seluruh anggota keluarga, sehingga sangat praktis. Cara untuk aktivasi IKD Niki juga sangat gampang dan gratis. Cukup pelunggusami unduh atau download aplikasi Identitas Kependudukan Digital di Play Store bagi pengguna HP Android atau di Apple Store bagi pengguna HP iPhone. Selanjutnya, dawak lumbar ke loket-loket pelayanan di Capil di seluruh kecamatan atau ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah. Petugas di Capil akan membantu proses aktivasi sampai selesai. Iring sareng sami warga Lombok Tengah, kita dukung transformasi pelayanan publik yang lebih cepat, mudah, aman dan modern melalui Identitas Kependudukan Digital. Dawak, aktifkan Identitas Kependudukan Digital Pelungguh sekarang juga. IKD, identitas digital masa kini, aman datanya, mudah layanannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Biar hidup berkualitas, kata tetangga harus minum sesuatu secara teratur.
3: Lagi ngomongin apa sih, Bang?
2: Itu, kata tetangga biar hidup berkualitas, katanya supaya minum sesuatu secara teratur. Lawakku kan loyo, terus kepingin greng, kepingin jos, biar kamu makin bahagia. Harus minum apa dong?
3: Oh, makanya dengerin tuh radio, biar abang jadi greng dan jos.
4: Hai, apakah Anda loyo? Apakah Anda tidak percaya diri karena kejantanan Anda terganggu? Atau Anda benar-benar tidak sekuat dulu lagi? Jangan biarkan penderitaan Anda berlama-lama hinggap di tubuh Anda. Segera minum madu pahit yang diproses ulang dan masuk ruang penelitian penyempurnaan hingga 4 kali untuk betul-betul mencapai hasil maksimal dan higienis sesuai standar internasional. Minum 2 kali sehari, 4 sendok makan pagi dan malam, atau campurkan dengan air hangat atau air es. Juga dapat digunakan sebagai pengganti gula untuk yang berpenyakit diabetes. Minum secara teratur, Anda makin greng, makin jos.
0: Dapatkan madu pahit di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
4: Anda minum madu pahit, berarti Anda telah membahagiakan istri Anda.
5: 2026, radio tetap menyala. Radio tetap didengar, radio tetap diminati. Ayo, terus dengar radio dan tetap berpromo di radio.

Cici Paramida, jangan tunggu lama-lama ya. Termasuk yang jangan berlama-lama juga warga kalau lagi bersentuhan sama air ya. Soalnya kita punya air sekarang bisa dibilang limited edition ya. Jadi harus betul-betul hemat ya Bu Ibu ya. Kalau udah selesai periapannya ya. Kalau musimnya kemarau saat seperti sekarang ini ndet bau sada-ada ai warga nggih, apalagi untuk siram-siram seadanya dan secukupnya saja ya. Biar kita tetap hemat dan bijak terus menggunakan air. Ade narak jadi sangut lema arumalik warga nggih. Apa kabar airnya warga pagi hari ini, lancar-lancarkah di Lombok Tengah? Kabar airnya warga pagi hari ini.

0: Lancar-lancarkah di Lombok Tengah? Mudah-mudahan tetap lancar ya. Seperti pesan yang satu ini warga ya, biar kita jadi ngeh dan ingat warga kalau air perlu untuk dihemat warga. Yang satu ini,
1: dikit aja airnya.
2: Iya Pak, baru juga buka keran.
1: Eh Bu, dikit aja siramnya.
2: Ya ampun Pak, tiap ada air ngalir pasti langsung muncul.
1: Bu, tahu nggak? Akses air minum layak di Indonesia sudah mencapai 93,22% loh. Dan pemerintah terus memperluas akses air minum berpipaan yang aman dinikmati masyarakat. Tapi kebermanfaatan akses air ini tidak akan maksimal bila tidak didukung dengan budaya menggunakan air yang bijak oleh kita semua. Makanya Bapak peduli banget kalau soal penggunaan air ini. Nah, sekarang waktunya mandi puas. Loh, kok mati?
2: Dikit aja airnya ya Pak.
1: Swasembada air bukan cuma soal ketersediaan, tapi juga soal keberlangsungan dan kesadaran kita dalam menjaga. Mari mulai dari hal kecil, bijak menggunakan air dan menjaga sanitasi di masing-masing keluarga.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital bersama Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia. It's not just music, it's magic. The best music for radio.

Baik, warga masih terus di Cafe Dut. Semangat Jumat penuh rahmat untuk hari ini, warga Enggi yang sudah samperin Hana pagi hari ini. Terima kasih banyak ya yang sudah hadir, yang jauh, yang dekat, semuanya ada di sini. Yang sudah di WhatsApp, selamat pagi buat Pak Suryaya ya untuk hari ini. Kabar baik, Bos. Darak kiriman asap tuh. Kalau kitanya milin kiriman dolar dan duit doang, warga ya, jangan asap. Oke, thank you Pak Suryaya, rajin dan besapa omon julo Jumat. Ya, ya. Terus ada Ina Nola juga ini, selamat pagi aja, yang sering cari saya kalau tidak kedengaran suaranya ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam, hadir, selamat pagi katanya Ina Nola. Oke, lagi nyesek apa hari ini Ina Nola? Ada juga yang subuh-subuh udah bilang selamat pagi. Baiknya diganti aja selamat paginya sama assalamualaikum ya, biar kita selamat dunia akhirat. Jangan paginya doang yang selamat. Mas Gambek, Umbah juga selamat pagi aja yang ada di Malaysia ya untuk hari ini.

Iya, ada almarhum ayah Megi pagi hari ini di Cafe Dut, asik musiknya, hangat beritanya, mata air cinta. Ya, kami hadirkan di menit 47 dari jam 9 pagi hari ini, warga ya. Oke. Dan warga yang beraktivitas hari ini meskipun Jumat tetap jalan dan gas terus sampai nanti, warga ya, sila-sila lanjut cari berkah, cari rezeki halal toyiban ya. Waalaikumsalam buat Mbak Nisa Nurwidia. Tumben nak sapa kini Mbak Nisa, apa kabar ya? Jangan-jangan lagi sibuk ini ya, tetap sibuk karena ada bayi besarnya ya. Nisa Nurwidia yang ada di Singapura, asli Leneng beliau ya. Ya, warga, dan informasi lainnya pagi ini di Cafe Dut dari Imigrasi Dompu, warga Imigrasi Bima ya maksudnya, yang mendeportasi WNA asal Pakistan karena menyalahgunakan visa tinggalnya. Informasinya, warga kantor imigrasi kelas 2 non-TPI Bima NTB mendeportasi warga negara asing asal Pakistan berinisial JR 27 tahun karena menyalahkan visa kunjungan untuk melakukan penggalangan dana di sejumlah masjid di kota Bima dan juga di Sumbawa. Kepala kantor imigrasi kelas 2 non-TPI Bima, Joko Widodo, menyatakan JR diketahui menggunakan visa kunjungan wisata selama 60 hari namun melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan izin tinggal tersebut. Dari hasil pemeriksaan, warga ditemukan fakta bahwa kegiatan yang dilakukan oleh yang bersangkutan untuk membiayai sekolah anak-anaknya di Pakistan serta mendukung lembaga pendidikan yang dimilikinya di negara asalnya, warga. Menurut Joko, aktivitas JR terungkap setelah petugas menerima laporan masyarakat ketika melakukan patroli rutin pengawasan orang asing di wilayah Kota Bima. Petugas kemudian mendatangi salah satu masjid di Kelurahan Pani, Kota Bima, yang menjadi lokasi JR melakukan penggalangan dana. Saat petugas tiba, JR sempat berusaha meninggalkan lokasi. Petugas kemudian mengamankannya dan membawa yang bersangkutan ke kantor imigrasi kelas 2 non-TPI Bima untuk menjalani pemeriksaan. Hasil pemeriksaan menunjukkan JR melakukan penggalangan dana di sejumlah lokasi di Kota Bima dan juga di Sumbawa selama berada di Indonesia. Joko mengatakan berdasarkan keterangan saksi di lapangan, JR meminta sumbangan kepada salah seorang warga yang merupakan pengurus masjid. Warga tersebut awalnya memberi uang 100.000, namun menurut keterangan saksi, JR tidak menerima pemberian tersebut dan kemudian meminta sebesar Rp500.000. Joko mengatakan aktivitas penggalangan dana tersebut dilakukan JR berdasarkan pengakuannya untuk membantu membiayai sekolah anak-anaknya di Pakistan serta mendukung lembaga pendidikan yang dimilikinya di negara asal. Ia menegaskan penindakan terhadap JR dilakukan sebagai bagian dari penegakan hukum keimigrasian setelah petugas menemukan aktivitas WNA yang dinilai meresahkan masyarakat. Joko menjelaskan kegiatan penggalangan dana yang dilakukan JR tidak sesuai dengan izin tinggal yang diberikan kepadanya. Ya, itu warga dari Kota Bima ya, kami hadirkan informasinya pagi hari ini di Cafe Dut, asik musiknya, hangat beritanya. Kami lansir dari antaranews.com pagi ini. Kemudian nanti juga ada informasi dari Jalan Raya Kute Mandalika, warga. Ini ada bule asal Jerman yang meninggal dunia usai bertabrakan dengan sesama bule. Ternyata isinya mobil Nissan yang bertabrakan dengan bule asal Jerman ini, sepeda motor Vario sampai hancur rinsek seperti itu, warga ya. Nanti kita hadirkan informasinya pagi ini juga di Cafe Dut, asik musiknya, hangat beritanya, ditungguin antihen ya. Kita ke Bang Jono dulu yuk, warga. Bang Jono lagi di mana? Jangan-jangan lagi OTW nih, warga ya, Bang Jono-nya. Siapa lagi yang mau disedut-sedut pagi hari ini? Waduh, Mbak Nisa ditanyain kabar, katanya kabar buruk ya. Oh. Ya Allah, ternyata asap kita sampai Singapura dia jalan-jalannya, warga ya. Coba kita bisa jalan-jalan ke Singapura nih, malah asap yang keduluan sama saya ya. Ya Allah, ini musibah asap ini, kok enggak bisa sampai cepet-cepet gitu, warga, enggak?
Masih warga cukup parah ya, dan Mbak Nisa juga mengeluhkan asap juga di Singapura warga. Kabar buruknya adalah di sini juga ada asap ya di Singapura. Aneh, di tanah tuni itu jari dan warga. Ajuragan Telok datang nih, CEO Telok. Selamat pagi CEO Bebek juga ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat beraktivitas Sinan Nada. Oke, buat Radio Mandalika semoga jaya terus di udara. Wih, tanti-tanti request lagu burungan bahaya gula ayah. Nah, ya sudahlah ya. Yang ini kita lanjut lagi warga gotik ya.

0: Krisna.
1: Oi, oi, ada apa nih bro? Tumben main kesini lagi.
0: Pelarian aja nih.
1: Pelarian? Maksudnya berantem sama pacar?
0: Bukan. Keluargaku lagi sakit semua. Aku yang disuruh pergi keluar beli obat. Mana pakai duitku lagi? Penyakitnya banyak, obatnya banyak, duitnya juga banyak tau.
1: Emang pada sakit apaan mereka?
0: Macam-macam. Ada yang sakit perut, panas dalam, sakit kulit, pegal lindu, salah urat, sakit gigi, kesleo. Waduh, banyak deh pokoknya.
1: Ini keluarga sakit malah ngedumel. Lagian ngapain ribet? Pakai minyak oles bokasi aja.
0: Dengan satu obat tapi buat ngobatin penyakit segitu banyaknya emang ampuh.
1: Ya, pakai nanya. Minyak oles bokasi itu minyak yang alami dan difermentasi dari 315 jenis tanaman rempah berkhasiat obat, sangat bagus dan juga dapat mencegah berbagai macam penyakit seperti sakit perut, panas dalam, sakit kulit atau gatal-gatal, luka lecet, terus luka bakar, pegel linu, salah urat, sakit gigi, kesleo dan masih banyak lagi, bro. Nah, untuk cara pemakaiannya bisa dioles, digosok, ditetes atau diurut. Minyak oles bokasi sudah dipercaya dan terpercaya.
0: Dijamin nih khasiatnya.
1: Percaya deh, ramuan dari Pak Oles pasti top chef.
0: Makasih sob. Jadi mana minyak oles bekasinya?
1: Yeay, cari di counter Pak Oles sana.
0: Wah, kalau gitu aku beli dulu ya.
2: Warga Mandalika, untuk semua produk Pak Oles bisa dibeli di semua apotek di Praia dan sekitarnya. Pasar modern seperti Alfamart, Indomart dan supermarket baru Adamart.
3: Minyak oles bokasi Leman Ramuan Pak Oles pasti top chair.
4: Warna baru layar drama Indonesia menghadirkan Chico Jericho sebagai Dr. Elio.
5: Hatiku adalah kertas yang terlanjur lusuh. Sekeras apapun takdir mencoba memperbaikinya, bekas lipatan luka akan tetap menampakkan dirinya.
4: Arumi, wanita yang menolak terpuruk dari trauma masa lalu, diperankan oleh Marsha Arwan.
6: Aku membiarkan kertas lusuh itu tergeletak. Tanganku tak memaksa untuk menulis cerita indah di atas permukaannya yang bernoda.
7: Iya. Istri saya Nadia meninggal, Arumi.
8: Kamu pembunuh.
4: Saksikan layar drama Indonesia terbaru, Terlanjur Mencintaimu, mulai Sabtu 4 Juli, 8:30 malam, hanya di RCTI, Channel 28.

Baik warga, masih terus di Cafe Dut di penghujung untuk pagi hari ini warga. Nggih, kita ke informasi kecelakaan maut warga yang terjadi di Jalan Raya Kute Mandalika nih. Yang kecelakaan ini meninggal warga nggih, dan ada banyak juga komen yang menyebut aneh burung an buye GP katanya warga nggih. Ya berbentan maut keduluan menjemput ya. Ya, informasinya dari bagian Humas Polresta Lombok Tengah warga nggih, Satuan Lalu Lintas Polresta Lombok Tengah

0: di Puskesmas Kute. Keterangan ini juga disampaikan oleh Kasat Lantas AKP Edwin Isa Mahendra STK SIK MH MSI. Saat dikonfirmasi kemarin warga, AKP Edwin menyatakan kecelakaan tersebut melibatkan sepeda motor Vario 160 warga Nopol DR3322 VI dan Nissan Navara dengan nomor polisi DK8593 JF. Kecelakaan terjadi saat sepeda motor yang dikendarai korban melaju dari arah barat menuju timur, kemudian ditabrak dari belakang oleh kendaraan Nissan Navara yang melaju dari arah yang sama. Akibat benturan tersebut, sepeda motor korban terpental keluar badan jalan, sementara Nissan Navara juga keluar dari badan jalan dan menabrak tiang lampu penerang jalan. Korban asal Jerman ini sempat dilarikan ke Puskesmas Kute untuk mendapat penanganan medis, namun korban dinyatakan meninggal dunia. Sementara itu, pengemudi Nissan Navara warga bersama dua penumpangnya yang seluruhnya merupakan warga negara asing dari Rusia dibawa ke Rumah Sakit Mandalika Pujut untuk mendapatkan perawatan. Iya, turis doang warga nggih di bundaran dusun Kute, desa Kute, dusun Rangkap 1 Kute ya lo, belibat nyebutnya. Onyak-onyak warga ya, terutama yang hari ini bisa jadi mau nedok-nedok ke sirkuit Mandalika ya. Yang punya tiket doang ya. Mau ya kembali itu atas bukit no Mbak Hana. Mau bisa dek tegeroh isi anu ya. Pengamanan di situ ya. Cari aman lah aneh warga ya. Dene satu siu-siu lon. Dene tegelem tiket kena ku warga nggih. Arak batur pesek milih beli tiket Cina nen. Aku lemak sirkuit pedok saya itu di depan TV ya, insyaallah gratis. Arak dengan tanjak aku beli tiket zona C warga nggih. Baiklah kalau begitu warga, saya tutup saja dulu Kafedut pagi hari ini. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata ya. Lanjutan bareli MBL sesaat lagi warga. Saya lalu boya GP bejumat julu warga. Ngilan sore-sore mau ya jalan-jalan biar aman nggih. Aneh toh lagu kan nilai kute arah Masjid Nurul Bilad Mbak Hana. Oke, reke ngono sila warga nggih. Ana pamit dulu warga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berhari Jumat, tetap semangat dan tetap waspada.
1: Baru saja warga nikmati hangatnya menu spesial hari ini. Kopi dan Dupi dipersembahkan oleh

ada lebih tinggi dari ilmu. Itulah yang sering dibicarakan sekarang. Dan itu adalah kenyataan. Dekadensi moral sudah semakin menjadi dan semakin meresahkan. Sopan santun sudah menjadi hal aneh dan langka. Ayo, kembalikan pendidikan budi pekerti dan moral Pancasila. Karena etika adalah utama. Pesan baik ini disampaikan oleh radio kesayangan Anda. Radio Mandalika, 88 FM. This is

bagi warga sila iat lanjutan Malik Mandalika budaya Lombok. Gih makin asik ecokne terima temui mara biasa. Lin 0875707684 sak jauh-jauh sang ngidam-ngidam bawon masih langan WA wargi. Gih. Aden sak mula tertendang hak tamu bilang jelo ni. Ara Ruan Azizah Semparu niki warga nggi. Ya Allah, masih sehat geng. Mbak Hana ya request lagu Titip Rindu nggi. Salam tipa fans Mandalika. Mudah-mudahan sehat dan selalu banyak kepe dan sukses mengudara. Terima kasih. Waalaikumsalam Azizah Semparu nggi. Lagu apa nih Titip Rindu warga? Lagu Sasa apa lagu dangdut? Vanessa Nuridia le Singapura nggih mon foto a keruan asep niki warga ele Singapura nggih. Aku mangkin ja alhamdulillah arat ruan berkurang asap niki mulai ja ye petang nggih ana. Nulun baik konoha warga nggih selapu apaan lalun kirim warga gratis Malik juk negara tetangga. Sak kirim bantuan nggih kirim pendetan lagu warga aneh atau. Maaf atas nama masyarakat Indonesia menutipa Mbak Nisa warga Singapura ya. Aduh, aduh. Ya ran tekena uli edak tadah ane. Arak ruang anu hatama geng akeniki warga ele MBL lagi lagu Nek Man lagu Buka Jebak kan Nek hak lupa nu kenang keluarga lagi sila iat bukaan juluk menojak warga aroh kak lupa kalu alu baru jadi lagu Buka Jebak ya win terrequest niki warga sa lagu ngiring simpang ni mu ya baik pina jadi lagu awal juga.

0: Sobat Naker Lombok Tengah dan warga Mandalika. Sudah siap mendapatkan pekerjaan impianmu? Job Fair Mas Mira Lombok Tengah 2026 hadir dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun Kabupaten Lombok Tengah ke-81. Catat dan ingat tanggalnya, 14 sampai 16 Oktober 2026 di Bencingah Agung Mas Mira, sebelah timur kantor Bupati Lombok Tengah. Ada ribuan lowongan pekerjaan menantimu, diikuti oleh lebih dari 50 perusahaan dari berbagai bidang. Dan yang paling penting, gratis dan terbuka untuk umum. Makin serunya, ada door prize khusus buat warga yang mendaftar lowongan kerja melalui link atau barcode pendaftaran yang tersedia. Bukan cuma cari kerja, ada juga kampung kuliner Mandalika yang siap memanjakan lidahmu. Dan jangan lewatkan penampilan artis lokal kesayanganmu, Nia Dirga dan Risa Dua. Jadi jangan cuma dengar kabarnya, datang dan ramaikan Job Fair Mas Mira Lombok Tengah 2026. Untuk informasi selengkapnya, follow Instagram dan Facebook di Snaker Trans Lombok Tengah. Job Fair Mas Mira 2026 bersama berkarya, raih masa depan.
1: 88.8 FM Mandalika, Radio Lombok, radionya warga bumi kota.
2: Dek, cepetan dong. Jadi dibonceng gak nih?
3: Iya kak, bentar.
2: Cepat, udah telat.
3: Helmnya mana kak?
2: Gak usah pakai helm, kan deket. Gak ada polisi ini.
3: Ih kakak, gak boleh gitu tahu kak. Helm itu kan buat keselamatan kita. Bukan masalah ada polisi atau gak ada polisi kak.
4: Untuk keamanan saat berkendara, pakai helm standar dan patuhi rambu-rambu.
1: 88.8

0: 88 Pas Mandalika FM Radio Lombok. Warga, sebuah berita kehilangan kami sampaikan. Maksud kami, sebuah berita panggilan kami sampaikan dari jurusita pengganti Pengadilan Agama Praia, bahwa jurusita pengganti Pengadilan Agama Praia telah memanggil Riki alias Satimah bin Amak Sidik alias Amak Sidik, alamat semula warga di Dusun Mengiluk, Desa Batu Jai, Kecamatan Praia Barat, Lombok Tengah. Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan pasti, selanjutnya disebut sebagai tergugat agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Praia pada Senin 16 November 2026 pukul 9.00 WITA, bertempat di ruang sidang Pengadilan Agama Praia, Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 3 Praia Lombok Tengah, sehubungan dengan akan dilaksanakannya sidang dalam perkara cerai gugat antara Masirah binti Amak Maliah alias Amak Maliah sebagai penggugat. Demikian warga Mandalika, panggilan ini kami sampaikan dan jurusita pengganti Pengadilan Agama Praia tertanda Lalu Saaduddin. Atas perhatian warga kami ucapkan terima kasih.
1: Mandalika, Budaya Lombok. Mandalika.

0: Tinggi warga, muter siat lanjutan sila warga temui dan tamu-tamu hari ini. Okay? Musai doang ya jari temu ya warga jelo sak mangke nilai jelo Jumat gi. Berembe niki CEO CEO mako ni wan sak engkah selesai ruen panen mako na pendek niki warga. Kulit sama ketuan janggi kena ngerodot tonik payu kena ngodot apa aku. Mudahan demen ka panen mako mau pada daftar lewat travel mau lalu umrah warga gi. Gi terima anjulu menojak penelpon sa pertamaan. Gi Mandalika Budaya Lombok.
1: Bagena sekecak assalamualaikum wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah ni CEO maku ni warga.
1: Sehat nanada.
0: Sehat tokoh.
1: Saya kurang sehat kan.
0: Ah nah den kasak anu on warga den kasak baut tan.
1: Ah sehat.
0: Kasak bauan.
1: Selamat.
0: Gi sila.
1: Benar selamat ada satu makin itu nak nara balik judul baru ni kan nara ni kelawat
0: apa judul nanti ya apa judul
1: ada lawat nak
0: angkat napi judulan
1: apa doh betul betul cerita
0: ah bercerita
1: yeah.
0: Bercerita
1: tipar kelete boy agak kalau sehat kan
0: azrin ini
1: aku sila nana lagi hasan bezet
0: nggih lagu
1: ya assalamualaikum warahmatullahi
0: dengah diriin doang haran jaya ngerane ni warga Allahu akbar sampai judul lagu ini menjelas wah bonus wah sila warga nggih. Mandalika Budaya Lombok.
2: Lagi nasi kecap.
0: Dengar-dengar. Lu ipin Bali ngeraos julu entar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ambe nu krowok-krowok suara Mak Lena.
2: Ya Allah. Ini rotan ni leje anu jeung rane.
0: Oi nah, kurang sekat anuan sini ki warga nggih.
2: Dek. Bercerita lagu barena.
0: Oh, engko iya kono ke teka tua nini berjawab.
2: Iya dengan diri doang jeung rane.
0: Ita.
2: Iya wak kesempatan kentor ke si anu nene.
0: Maku.
2: Si makun.
0: Ah, mikuni aneh. Pilu.
2: Makan selawas nih.
0: Balu menit. Enggih sila.
2: Kamu kirim wino.
0: Eh Malik lagun pada da anu lainan kempek ya na.
2: Anu aneh.
0: Cilokat tansang-ansang ngara bedoeng ke.
2: Apa?
0: Cilokat tansang-ansang ya anu penyanyi sa asli nyelasing pada
2: anu. Anu mana sebab cerita aneh mana aja.
0: Ada sa
2: pada sebab pada angan sa Ernie kan dia anu. Iwa ni sebatas cerita
0: mah. Allahu akbar. Tuji gamak sabar jelusan mangkin.
2: Ya Allah. Antam salam jelu mai tipa.
0: Pade angan Erni ni.
2: Mudahan aru anu mudahan aru tulah kana sateket
0: ya. No. Pade Erni
2: Erni. Tipa rapi. Saknya kenana no. Nyekel sepede. Nanti pina lia oleh
0: Hani lagun pade angan Erni.
2: Hah? Ah, iya betul. Abdi aneh sebab cerita.
0: Allahu akbar. Walik kan salin judulan.
2: Enggak gitu, kita baru baru.
0: Dah, detek tensi.
2: Mendoning ke?
0: Yang pada angan lah sih nganu nih. Baru di wargen dia Erni aneh jeto. Sebatas cerita.
2: Terus, okay. Aho, terus airan aneh. Itu hari tuan, terus miduren, mudahan sehat, pilih. Negeri apa rana?
0: Negeri unta.
2: Ah, negeri unta.
0: Anu oleh badan jangan kepala sekolah kan rombongan wansa bertolak ke tanah air.
2: Tipe man bayu inan rafa indah inan rafa ada ajot telemat juga tu jil minggu awal.
0: Wah nobi.
2: Terus tipe inan dira masih jagung nggak pendek.
0: Wi man rafa aku tak COD lek julun studio.
2: Enggak wi julun wi inan dira COD aja anu
0: mantap
2: kan kebetulan an COD jo Balininaan. Gitu.
0: Sekalian.
2: Jadi terus sih.
0: Nggih.
2: Terus pun ane menaja anu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mak Lena. Nggih, nen tanangan dan lagu. Batas cerita ja. Batas cerita balik kena nggih. Sabang jalal ha anu nika kan. Pokon cerita-cerita nuhan yang menunjuk poteran dong warga nggih. Hai malik ruwe niki warga.

0: Pak Sayuti, dia telang Pak Sayuti Malik nggih kan cipun dah sambil le nike papu gagah percek. Bang Zul nendah le nike Lombok Barat warga nggih gerem nggih. Mandalika budaya Lombok.
1: Makin asik ya Jogna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nih ja, janda kelayan.
1: Berkabar dulu inak naga.
0: Aneh, sehat alhamdulillah.
1: Salam ini bagi ngompong.
0: Anggih, wahansa anu nih. Boleh.
1: Boleh.
0: Boleh kakak. Anggih sila.
1: Anggih. Lagu
0: sambil Inan Nuri.
1: Tungkem jarang.
0: Tungkem jarang. Didik gama ina wah lile lalu irat.
1: Malena, saya je melihat sebaik tu kawan Tina Nuri ja. Neneng sambut jatan. Malena setuin, mana dah?
0: Aiy, Malena baru no.
1: Ya Malena sebaru nun.
0: Malena.
1: Malena, sambut yang ngompong. Instagrami. Bunda percek. Sambut bea.
0: Engkau hantar naran dengan Nina Nuri ni kelayan telah. Lalu bau maku, tutup maku menjarin.
1: Pinal,
0: alhamdulillah. Gol Pinal.
1: Di kita selapu-lapu gana
0: hingga nada
1: hujan.
0: Okey.
1: Di kita sehat
0: tinggi.
1: Di samping tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Okey, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tampias tinggi. Niki lagu sak sebatas cerita kan je sebatas cerita, okey.

0: Bu, dikit aja airnya.
1: Iya, Pak, baru juga buka keran.
0: Eh, Bu, dikit aja siramnya.
1: Ya ampun, Pak, tiap ada air ngalir pasti langsung muncul.
0: Bu, tahu nggak, akses air minum layak di Indonesia sudah mencapai 93,22% loh. Dan pemerintah terus memperluas akses air minum berpipaan yang aman dinikmati masyarakat. Tapi, kebermanfaatan akses air ini tidak akan maksimal bila tidak didukung dengan budaya menggunakan air yang bijak oleh kita semua. Makanya Bapak peduli banget kalau soal penggunaan air ini. Nah, sekarang waktunya mandi puas. Loh, kok mati?
1: Dikit aja airnya ya, Pak.
0: Swasembada air bukan cuma soal ketersediaan, tapi juga soal keberlangsungan dan kesadaran kita dalam menjaga. Mari mulai dari hal kecil, bijak menggunakan air dan menjaga sanitasi di masing-masing keluarga.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital bersama Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia.
3: Bapak pulang. Mau dibikinin teh apa kopi nih, Pak?
4: Terserah Ibu aja deh. Yang penting jangan manis-manis ya, Bu.
3: Iya benar, Pak. Sekarang harus pintar-pintar jaga kesehatan. Lihat tuh Mas Tarjo, sekarang badannya makin kurus, Pak. Lemesan, gak bisa kerja. Kata Mbak Jena, Mas Tarjo kena diabetes.
4: Oh, kena diabetes. Ya udah, Ibu telpon saja sama Mbak Jena, suruh beli Alicin Herbal, obat diabetes buat Mas Tarjo.
3: Apa tadi, Pak? Alicin Herbal?
5: Apakah Anda sering buang air kecil pada malam hari? Selalu merasa haus? Selalu merasa lapar? Badan lemas? Semakin kurus? Kaki sering kesemutan? Otot kaku? Sakit persendian? Gangguan seksual dan penglihatan? Hati-hati, mungkin Anda terkena diabetes. Anda tidak perlu khawatir, karena sekarang sudah ada Alicin Herbal atau Bawang Diabetes. Bekerja dengan memperbaiki pankreas agar optimal menghasilkan insulin, sehingga gula darah menjadi normal. Minum secara teratur Alicin Herbal dan buktikan khasiatnya.
6: Warga Mandalika, dapatkan segera Alicin Herbal untuk diabetes atau kencing manis hanya di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
5: Alicin Herbal sudah terdaftar di Depkes RI dan Badan POM. Diabetes atau kencing manis, Alicin Herbal solusinya.
7: Mandalika, Mandalika budaya Lombok.

0: Baiklah warga, masih terus di 88 Pas Mandalika FM Radio Lombok, karena masih bersama Anda. Jumat penuh rahmat untuk hari ini. Kita ke informasi update dari antaranews.com warga seputar MotoGP Mandalika. Satuan Tugas atau Satgas Anti Pesawat Nirawak mulai bersiaga pada Kamis dari Bukit 360 Mandalika untuk mencegah aktivitas drone tanpa izin berterbangan di kawasan sirkuit Mandalika, Kabupaten Lombok Tengah. Kepala Bidang Humas Polda NTB Kombes Pol Muhammad Khalid di Mataram menerangkan bahwa Satgas ini beranggotakan personil dari Korps Brimob Mabes Polri warga. Mereka disiagakan untuk mengantisipasi aktivitas drone tanpa izin yang masuk ke kawasan sirkuit selama gelaran MotoGP 2026 berlangsung. Ia menyampaikan pengamanan udara ini sebagai bagian dari langkah Polri untuk menjaga keselamatan pembalap, ofisial, penonton, serta seluruh pihak yang berada di kawasan sirkuit. Kombes Olit menjelaskan Satgas ini memiliki dua metode penindakan. Pertama, teknologi jamming yang dapat mengacaukan sinyal GPS serta frekuensi komunikasi drone. Kemudian ada juga metode return to home atau RTH untuk memaksa drone kembali ke titik awal peluncur warga. Jadi ketika ditemukan drone yang mengganggu area pengamanan, petugas dapat melakukan pengacauan sinyal, memaksa drone kembali ke titik awal hingga pendaratan paksa di lokasi aman. Ia pun menghimbau masyarakat agar tidak menerbangkan drone sembarangan di sekitar sirkuit Mandalika karena gelaran balap skala internasional ini berlangsung pada 9 sampai 11 Oktober 2026 warga. Informasi ini warga kami kutip dari antaranews.com, kami hadirkan di Mandalika Budaya Lombok.
1: Please enter your destination.
2: Enter a destination.
3: Destination. 88 Mandalika FM. Radio Lombok.

0: Pendengar, kita simak cerita dari pemakai tetes mata Prima Netra.
1: Saya nama Bu Sri Lestari, alamat RT 5 RW 6 Kelurahan Purbalingga Kidul. Saya sakit mata katarak sudah lama. Setelah saya memakai tetes mata Prima Netra habis 3 botol, sekarang alhamdulillah sudah baik, sudah tidak memakai lagi, sudah sembuh.
0: Dapatkan tetes mata Prima Netra di tempat penjualan resmi di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya, nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp 081-75707-684.
2: Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
3: Mandalika Budaya Lombok.

0: silat lanjut dan Malik Warga le 081757076684. Hai masih ya sehai niki warga. Oh, niku hangat video sebatas cerita til singan man lena. Pak Surya ya tak ada jerbu basen ge aman tentra menoleh nike ge. Masih nana waktu kering kurang lebih 13 menit niki warga le MBL lenggi bela ya ne bu kado sana warga. Amun kenek di kuah siaran nen para nak warga badai laguan tempas badai radio nane. Amun sore le Aurel jat tetap pen kedengahan suara nih ya. Terus sensak mite kena di kuah siaran unin. Ah, pecatan doang jadi Bu Kadus nih di hadir di MBL di nuah sapa masyarakat dan ya. Mandalika Budaya Lombok.
1: Makin asik cocok nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sehat dan ada.
0: Alhamdulillah.
1: Hello. Mato motor balap lengket nete.
0: Elek julun sirkuit tak tak mau ye bare. Julun tipi.
1: Aral ya sing tunas lagu sopir motor ke sekali nang ada.
0: Sampai
1: sopir motor.
0: Aneh apunin lagu ti tumbek bedengah.
1: Zaitun Ahmad penyanyi nete.
0: Sampai
1: Zaitun Ahmad.
0: Zaitun Ahmad. Mundenara?
1: Lamun diara je.
0: Lagu zamanan papuk lalu midang ni.
1: Okay, sekarang seputar le arah sebelah nak
0: ke? Nara motor nak ke? Nara berdua yang lagu ni kisah sopir motor.
1: Okay, mana aja iya ada ke?
0: Di Nara.
1: Di Nara.
0: Lamun diara je. Kurang pendengar doang. Kurang pendengahan doang anu jemaah gilu samangki warga.
1: Lamun diara je tambeben wale.
0: Nggih, tampiasi turuna aksi jabar. Coba
1: saya dikarakan selamat keluarga teman kesehatan arah Bang Fajar, arah Solihin, arah Paku Gaga Percek, Bayam Mantang, Alek Benale, arah Pagi Lepmodin, Sayangan Pojot, Aden Dol Bajang Dani, Bipa, Ijana Kalean, Jana Merana, Aja Lepet Kaleng, Lapo-lapo lagi.
0: Nggih.
1: Kita pelinggir nama-nama para keluarga, Matur Tapiasi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berembi unin lagu sopir motor ni kuah potren perasa keluarga. Dari kebudaya Lombok.
2: Makin asik etoknya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Wabarakatuh waridwana.
0: Wabarakatuh.
2: Munasan kabar minat sehat.
0: Nggih, alhamdulillah sehat Inak Sabri.
2: Be kalau moye motor GT dan naga.
0: Tebe kojek ama.
2: Niak jalan, cuma buat kenyaman bisa ngun.
0: Indem tebe yang jauh kenyaman juk sirkuit.
2: Mobil nanti ya, gading.
0: Mobil lek masih lek dealer
2: gading, enggak. Gading, mantuk yang gede, kenyaman dike.
0: Oh liwa, tanda juk sirkuit jadi jalur baru apa jalur lain lagu langan juk pelinggim.
2: Ya?
0: Jalur baru apa jalur lain langan mukjuk gede ngam.
2: Jalur lain lagu pengembur.
0: Oh langan pengembur rembek lagi juk pengembur borong kau boyo MotoGP.
2: lagu niki dulu
0: enggi enggak nengah tahun pengembur doang
2: yang ada
0: enggi
2: lagu
0: enggi
2: lagu jagung rekat niki nuna.
0: Nggih, sila anak masih jagung rekat tek terbalik.
2: Di paling keren bater gitu nggih.
0: Nggih, sila.
2: Tipa mami, tipa kepala kan terutama enam salam hormat, salam tuna kangen selalu sesua bongannya. Semoga sehat selalu keluarganya. Terus tipa rombongan gali sekitar, semoga sehat selalu sekelompoknya. Terus ada Mbak Miriam, Mbak Meanto, Bunda Aisyah, Bunda Bunda Hil, Bunda Inci, Bunda Cici Ajar, Bunda Cahaya. Terus ada Panila Vega, Bajang Asa, mudah-mudahan selalu ada Bang Alvin, Bang Fajar. ada bajang dur manisa saya selalu ngingge ada bajang adel mami pangeran pujut ada daku maple dua kembar moga saya selalu laris manis pedagangnya ya moga saya selalu merezeki banyak umurnya terus tiba AKLU Sarlan mudah-mudahan saya selalu. Terus ada Putri Ayu juga, ada Mas Bram, ada Jang Rahwa, Bobek Kaleng, Mbak Azril, Dina Al, Pak Rizki, Diki, dan saya selalu ini.
0: Papu Reska Rizki.
2: Ah, kita selalu pun hilang.
0: Iya, dan cukup jagung rekat, Tam Ninani.
2: Ini, motor GP, ini surut bau kenyaman, ini.
0: Ini, insya Allah.
2: Sampai hati atas waktunya, yang pamit. Nah, ini sampai pamit, lagu yang tunggu, sampai hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maafi waktu waridu'anyu, dekat.
0: Nggih, Allah kabeh salam. Nggih, mudah-mudahan tetep selamat. Nggih, waalaikumsalam warahmatullahi

0: warga kering sekecut waktu ngkenggi mu terus masih nara saya milu julu warga sendik manjuk lagu jagung reket ngi sila
1: lalu ngaruh tengah bangkat bawa gunung
2: zamanane milin teraru det praktis marak misal begawean sak kasap
3: idah angkam seringes bae.
2: Aroh, kakak ni yang ngajum doang. Niki, tiang ngadu krim kecantikan saribing. Ia pina terjari inges, kulit terjari lembut, pina alus kulit mue, telangan flek-flek bideng, kadu jaga kulit teleman sinar jelo, ngalusan kulit kasar, dait lampak ime, siku dait jejengku. Entan tekadu, selung teolesan tipis-tipis, kelek kulit sauah tepersi, sambil teenjak-enjak. Molah kan? Endah nenten naara efek sak lain. Senga, ya tepina leman rumput alami, marak misal, amnui vera, dait madu gegeti. Krim kecantikan seribing, bau tebeli eli apotik, toko oat, konter pak oles, atau elek dagang ngelining oat pak oles. Lamun narak sak praktis, ngembe tejak repot-repot. Sila, amalan krim kecantikan saribing, pasti top chef.
4: Warga Mandalika, untuk semua produk Pak Oles bisa dibeli di semua apotik di Praia dan sekitarnya. Pasar modern seperti Alfamart, Indomart, dan supermarket baru Adamart. Ramuan Pak Oles, pasti Talk Chair.
5: Mandalika, budaya Lombok.

warga nyandang Julunggi Mandalika Budaya Lombok Gio Samangkin Lampiasi Munara Atur Sasala Tunas Ampura Maaf Gye. Barat Bedait Malik Ili Pesona Mandalika Karin Semendak Wargi Gye. Ya pamit bejari nenu warga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabe walar semeton.

0: sesaat dengan Morning Brief Kompas.com Mandalika.
1: Perpres Ojol resmi diterbitkan, peresmian proyek hilirisasi di Weda Bay Maluku Utara, hingga ada lagi pesawat tempur baru untuk Indonesia. Apa saja yang terjadi dalam 24 jam terakhir? Saya Aida, inilah Morning Brief edisi Jumat, 9 Oktober 2026. Berita pertama, pemerintah resmi menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026 tentang Perlindungan Ekosistem Transportasi Berbasis Digital atau Perpres Ojol. Perpres yang digodok bersama oleh pemerintah dan DPR ini akan mengatur berbagai hal, termasuk tarif ojek online untuk mengangkut penumpang maupun barang dan makanan. Aturan ini diklaim telah mengakomodasi aspirasi para pekerja ojol. Sejumlah kementerian akan menjalankan peran masing-masing dalam pengaturan ekosistem ojol. Kementerian UMKM disebut akan menjadi pengelola, Kementerian Perhubungan akan mengatur soal angkutan orang dan tarif, sedangkan Kementerian Komunikasi dan Digital mengatur barang dan makanan. Perpres tersebut menjadi salah satu komitmen Presiden Prabowo Subianto kepada pengemudi ojol yang disampaikan dalam peringatan Hari Buruh 2026, bulan Mei yang lalu. Presiden Prabowo Subianto meresmikan peluncuran ekspor perdana kendaraan listrik dan 4 proyek industri yang memasuki tahap komersial di kawasan Indonesia Weda Bay Industrial Park di Halmahera Tengah, Maluku Utara. Di momen yang sama, Prabowo juga meresmikan peletakan batu pertama atau groundbreaking pembangunan 7 proyek industri di kawasan tersebut. Kepala Negara mengungkapkan, berdasarkan laporan Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Ruslani, realisasi investasi di kawasan tersebut telah mencapai sekitar 20 miliar dolar Amerika Serikat dengan rencana pengembangan investasi sebesar 7 miliar dolar Amerika Serikat. Sejak pengembangan kawasan ini, penyerapan tenaga kerja pun telah mencapai lebih dari 100 ribu orang. Ia juga menuturkan, ekspor perdana baterai kendaraan listrik adalah langkah yang penting, karena merupakan bukti nyata bahwa strategi hilirisasi Indonesia sudah benar. Presiden berkomitmen akan meneruskan upaya tersebut dengan sebaik-baiknya. Beredar sebuah kabar yang menyebut anggota DPR dari fraksi Nasdem, Tony Tesar, mengusulkan pemaksulan atau impeachment terhadap Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Menanggapi kabar tersebut, Bendahara Umum Partai Nasdem, Ahmad Sahroni, mengatakan surat usulan pemaksulan Gibran dari Tony yang beredar di media sosial merupakan hoax. Sahroni menekankan, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh belum memberikan arahan apapun mengenai putusan Mahkamah Konstitusi yang mempersoalkan dokumen pendidikan Gibran. Partai Nasdem mengatakan akan mencari tahu dan mengklarifikasi Tony terkait surat yang viral di media sosial itu. Selanjutnya, penyintas peristiwa bom buku di Utan Kayu Jakarta Timur pada 2011 silam, yakni AKP Purnawirawan Karliman, kini sudah mendapatkan kompensasi. Belasan tahun setelah menjadi korban, Karliman baru mendapatkan asesmen untuk memastikan statusnya sebagai korban tindak pidana terorisme saat pada Januari 2025 dirinya dihubungi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. Setelah proses asesmen di BNPT, berkas Karliman kemudian dikirimkan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK pada September 2025 yang selanjutnya melakukan pemeriksaan, termasuk asesmen kesehatan dan forensik untuk memastikan kondisi yang dialaminya sebagai korban. Meski telah menerima kompensasi, Karliman mengatakan dirinya masih membutuhkan pemulihan psikologis akibat trauma yang dialaminya. Undang-Undang Pelindungan Ketenagakerjaan kini mengatur pekerja outsourcing atau alih daya wajib mendapat pesangon apabila terkena PHK. Pesangon yang didapatkan akan dihitung berdasarkan lamanya masa kerja dengan jumlah maksimal sebesar

0: 4 bulan upah karena UU tersebut mengatur kontrak kerja maksimal 4 tahun. Di sisi lain, kini pekerja alih daya juga dibatasi hanya untuk 4 jenis pekerjaan, yaitu karyawan catering, security, cleaning service, dan driver. Untuk diketahui, DPR merevisi Undang-Undang Ketenagakerjaan agar lebih adil untuk buruh dan pengusaha, serta sesuai dengan perkembangan dunia kerja. UU Pelindungan Ketenagakerjaan tersebut akhirnya disahkan dalam sidang paripurna DPR Selasa lalu. Kasus kawat medis sepanjang 21 cm yang tertinggal di tubuh pasien Edianto Wongso memasuki babak baru. Keluarga Edianto melalui kuasa hukumnya kini melaporkan dokter yang menangani tindakan medis Edianto ke Polresta Samarinda. Kuasa hukum Edianto mengatakan pihaknya melaporkan dokter berinisial MF itu atas dugaan kelalaian dan kesengajaan dalam tindakan medis. Laporan itu dibuat setelah keluarga mengaku tidak mendapatkan kejelasan mengenai hasil pertemuan antara pihak RSUD Abdul Wahab Syahrani dan dokter yang bersangkutan. Sebelumnya, keluarga Edianto meminta pertanggungjawaban senilai 5 miliar rupiah. Kuasa hukum mengatakan, uang tersebut diminta dibayarkan pada 6 Oktober 2026. Berita terakhir. Indonesia diperkirakan menerima jet tempur generasi 4,5 Chengdu J-10 CE pertama dari Cina pada April 2027. Jika terrealisasi, Indonesia akan menjadi operator internasional ketiga pesawat tempur tersebut setelah Pakistan dan Uzbekistan. Sebelumnya, pada Oktober 2025, Indonesia telah mengonfirmasi pemesanan 42 unit J-10 CE dengan anggaran $9 miliar atau sekitar 160 triliun rupiah menurut laporan South China Morning Post Selasa lalu. Namun, belum diketahui berapa unit J-10 CE yang akan dikirim dalam pengiriman pertama. Pesawat ini menjadi primadona baru yang banyak dilirik berbagai negara belakangan ini. Harga yang relatif lebih rendah dibandingkan jet tempur buatan negara-negara barat, serta pengaturan pasokan yang lebih fleksibel menjadi salah satu daya tarik J-10 CE bagi calon pembeli. Setiap kebijakan hendaknya mengakomodasi kepentingan khalayak luas agar kebijakan tersebut mampu menjawab permasalahan yang dikeluhkan masyarakat. Saya Aida, pamit dari Morning Brief hari ini. Tetap semangat sahabat kompas.com dan sampai jumpa di edisi berikutnya.
1: Demikian Morning Brief kompas.com Mandalika.

0: Terima kasih warga masih bersama kami. Dan simaklah acara kami selanjutnya.
1: Radio Mandalika.
2: Saatnya sekarang, warga ikuti Pesona Mandalika.

Baik warga, wayak teminem warga, kita lanjut setelah Mandalika budaya Lombok di pesona Mandalika untuk hari ini warga. Dengan ragam tips pilihan info terbaru seleb Bollywood siap kembali menemani Anda sambil nunggu waktu azan sholat zuhur nanti untuk Jumatan ya, 12.07 hari ini. Kita ke Dilse dulu warga, Caya Caya bersama Sukhwinder Singh yang satu ini sebagai lagu awal jumpa kita biar tetap semangat.

0: Batista.
1: Buat kamu yang hari ini ada di Lombok, kalian beruntung banget. Karena Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 di The Mandalika tengah berlangsung. Apalagi, tahun ini kita punya dua Indonesian Heroes yang siap berjuang di home race. Mario Aji dan Veda Ega Pratama. Lagi bisa menyaksikan langsung pebalap Indonesia beraksi di hadapan publik tanah air di sirkuit kebanggaan Indonesia? Buat kalian yang gak nonton langsung, tenang aja. Kamu masih bisa kasih dukungan terbaik buat Mario dan Veda lewat social media dan tag at The Mandalika GP. Tiket bisa dicek di www.themandalikagp.com. Ayo ramaikan ajang kebanggaan Indonesia.
2: Warga Mandalika, berikut imbauan penting dari PLT Kepala Bidang Transmigrasi dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Kerja di Disnaker Trans Kabupaten Lombok Tengah.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syarifuddin Esos, PLT Kepala Bidang Transmigrasi dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Kerja, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lombok Tengah, menghimbau kepada pertama, seluruh pimpinan perusahaan dan seluruh pekerja yang ada di wilayah

alat pelindung diri atau APD dalam melaksanakan pekerjaan agar produktivitas dalam bekerja dapat ditingkatkan. Utamakan pulang dengan selamat. Demikian himbauan kami. Atas perhatian Pelunggum Sami, kami sampaikan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pendapatan Daerah atau Bapenda selaku Koordinator Pengelola Pendapatan Asli Daerah atau PAD menghimbau kepada seluruh warga Lombok Tengah untuk melunasi pajak yang menjadi kewajiban warga. Pembayaran dapat dilakukan melalui Mall Pelayanan Pajak atau MPP dan Bank Persepsi serta tempat lainnya yang ditunjuk. Khusus untuk pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBB P2, pembayaran dapat dilakukan melalui Bendahara Khusus Penerima atau BKP Kecamatan di wilayah masing-masing. Pembayaran listrik dibayar paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Pembayaran pajak kendaraan bermotor atau PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB dilakukan tepat waktu agar tidak dikenakan denda. Membayar pajak adalah merupakan partisipasi Anda dalam membangun Lombok Tengah. Ngiring Pelinggim Sami, bayar pajak tepat waktu, Adit Sandi bakat si dende.
1: 88 Biar hidup berkualitas, kata tetangga harus minum sesuatu secara teratur.
2: Lagi ngomongin apa sih, Bang?
1: Itu, kata tetangga biar hidup berkualitas, katanya supaya minum sesuatu secara teratur. Lawakku kan loyo, terus kepingin greng, kepingin jos, biar kamu makin bahagia. Harus minum apa dong?
2: Oh, makanya dengerin tuh radio, biar abang jadi greng dan jos.
3: Hai, apakah Anda loyo? Apakah Anda tidak percaya diri karena kejantanan Anda terganggu? Atau Anda benar-benar tidak sekuat dulu lagi? Jangan biarkan penderitaan Anda berlama-lama hinggap di tubuh Anda. Segera minum madu pahit yang diproses ulang dan masuk ruang penelitian penyempurnaan hingga 4 kali untuk betul-betul mencapai hasil maksimal dan higienis sesuai standar internasional. Minum 2 kali sehari, 4 sendok makan pagi dan malam, atau campurkan dengan air hangat atau air es, juga dapat digunakan sebagai pengganti gula untuk yang berpenyakit diabetes. Minum secara teratur, Anda makin keren, makin jos.
0: Dapatkan madu pahit di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 0817570768.
3: Anda minum madu pahit, berarti Anda telah membahagiakan istri Anda.

Baiklah warga, masih terus kita lanjutkan kembali Pesona Mandalika untuk siang hari ini warga. Dan sebelum kita lanjut dengan informasi lainnya warga, kita update kembali informasi dari antaranews.com. Informasinya warga Mandalika, Kementerian Ketenagakerjaan atau Kemnaker tengah menguji skema pelatihan hibrida atau hybrid yang menghubungkan pembelajaran di balai pelatihan dengan praktik kerja langsung di industri. Menteri Ketenagakerjaan atau Menaker Yasir Li dalam keterangannya di Jakarta Jumat mengatakan skema ini ditujukan untuk mengatasi kesenjangan kompetensi antara lulusan pendidikan dan kebutuhan dunia kerja. Yasir Li menambahkan upaya tersebut perlu didukung ekosistem terintegrasi yang melibatkan sektor industri, asosiasi profesi, dan perguruan tinggi warga. Saat ini uji coba atau skema hibrida sedang berjalan di Sumatera Selatan dengan melibatkan beberapa industri besar seperti Bukit Asam, Pusri Palembang, dan Pertamina. Dalam skema tersebut, peserta menjalani pembelajaran intensif selama 1-2 bulan di balai pelatihan pemerintah, lalu melanjutkan praktik kerja langsung di industri. Adapun Kemnaker menanggung seluruh biaya pelatihan dan peserta memperoleh sertifikat kompetensi secara gratis. Menurut Yasir Li, bidang teknik heating, ventilating, air conditioning, dan refrigerating atau HVACR menjadi salah satu bidang yang berpeluang menciptakan lapangan kerja baru. Seiring iklim global yang makin panas, kebutuhan masyarakat dan industri terhadap perangkat pendingin ikut meningkat. Kondisi ini membuka peluang bagi terserapnya teknisi terampil. Industri membutuhkan tenaga ahli yang mampu merakit dan menginstal perangkat pendingin secara presisi guna memitigasi risiko kebocoran sekaligus menekan emisi gas buang yang berdampak pada lingkungan. Untuk menyiapkan tenaga terampil tersebut, Kemnaker memiliki 34 balai pelatihan vokasi dan produktivitas atau BPPP di seluruh Indonesia dengan dukungan 1.627 instruktur kompeten. Informasi ini warga kami kutip dari antaranews.com, kami hadirkan di Pesona Mandalika untuk siang hari ini.

Cerai. Masih kita lanjut warga Pesona Mandalika yang udah nebeng lagunya ngojek di sini di Pesona Mandalika. Terima kasih. Ada Ina Akbar request lagunya Caya He Jodil P dari soundtrack film Dil He Tumhara. Bisa ditunggu. Mulai jam Jumat milih meluncur abang lalu boyak maku Tina ya Akbar. Aku lupa antannya gotong royong ilik masjid ya. Pokoknya ada info tadi anjak kapan-kapan meluncur ya.

Okay, yang lain silakan kalau mau nebeng lagu favoritnya juga boleh di Pesona Mandalika untuk siang hari ini. Okay? Cahaya hijau.

Ya udah, jam ngantuk biasanya kalau jam seginian memang warga ya setengah 12 atau menunggu azan zuhur ya sekaligus untuk Jumatan. Kalau mau seger-seger dan melek biasanya kalau cowok ya. Kalau tidak minuman berenergi biasanya bapak-bapak memilih untuk tidak meninggalkan kopi paginya ya. Kopi kalau udah dicampur gula kurang solahan warga, tapi kalau kopi hitam kopinya doang dinarak gula an warga. Ini bisa bermanfaat untuk kesehatan warga ya. Misalnya seperti penjelasan dari tips sehat dokter herbal, kopi adalah salah satu minuman terbaik untuk melindungi hati ya. Jadi orang yang minum kopi rutin memiliki risiko terkena sirosis hati hingga 44% lebih rendah berdasarkan banyak penelitian berskala besar ya. Tapi ingat kopi hitam dan arak gula kan ya. Membantu menjaga enzim hati tetap normal ya. Karena minum kopi secara rutin dikaitkan dengan kadar ALT dan AST yang lebih rendah, yakni dua penanda utama kesehatan hati yang sering diperiksa lewat tes darah. Kemudian, perlemakan hati kini dialami oleh banyak orang dan kopi termasuk sedikit minuman yang manfaatnya didukung oleh bukti ilmiah yang konsisten dapat membantu melawan perlemakan hati ya. Selanjutnya, kopi hitam pahit ya. Kaya antioksidan yang bisa membantu mengurangi peradangan pada hati. Kandungan asam klorogenat yang terdapat dalam kopi bisa membantu melawan stres oksidatif, salah satu penyebab utama kerusakan hati. Ya, ya kalau stres numpuk, ternyata stres kalau udah numpuk itu juga bisa menjadi penyakit warga. Ya? Kemudian minum 2-3 cangkir kopi sehari itu dianggap jumlah yang paling ideal warga. Nah, analisis lebih dari 400.000 orang menunjukkan bahwa manfaat terbaik untuk hati didapat dari sekitar 2-3 cangkir kopi per hari, bukan 1 cangkir apalagi 6 ya. 2-3 cangkir loh, cangkir bukan mau beli ya. Selanjutnya, kopi ini baik kopi berkafein maupun kopi tanpa kafein sama-sama bermanfaat. Manfaat kopi ternyata lebih banyak berasal dari polifenol, bukan dari kafeinnya. Bahkan peminum kopi decaf ya, juga menunjukkan perbaikan pada enzim hati. Nah, itulah alasan kenapa ya. Untuk yang menikmati kopi hitam tanpa gula ya, tidak pernah melewatkan secangkir kopi di pagi hari. Aku cobaan menojek laut. Wina, gimana pahitnya ya, kata orang hidup aja udah pahit apalagi kopi, malah kopi pahit-pahit ya. Kami hadirkan informasinya atau tips ini warga di Pesona Mandalika dari Tips Sehat Dokter Herbal siang hari ini, semoga bermanfaat.

0: Andy.
1: Nah piara tua, aneh tebebadean. Apa hubungan rok, rogok dan ngerok?
0: Nah, diketahu ya tua. Saya ketahu kerja yang demen kita rok nina dan ngerokok.
1: Dasar belang. Meniau, lamun tedemen kita rok, ineman madu roki. Apa malik sak demen ngerokok, inemane madu roki.
0: Roki? Apa nu madu roki?
1: Nah, madu roki nu racikan madu asli dan cuka apel. Cocok entah malang si sak girang ngerokok. Iya sak mersi nikotin dalam pembuluh darah. Deh. Jaga kesehatan dan pina awak jadi segeroger. Sila aruan beli le apotek atau toko WhatsApp rapet. Madu roki, madune tipe pringgih sak ngerokok.
2: Warga Mandalika, untuk semua produk Pak Oles bisa dibeli di semua apotek di Praia dan sekitarnya. Pasar modern seperti Alfamart, Indomart, dan supermarket baru Adamart. Ramuan Pak Oles, pasti Talk Chair.
3: Hoax di media sosial adalah informasi palsu atau berita bohong yang sengaja dibuat dan disebarkan untuk menipu, memperdaya, atau memanipulasi publik dengan tujuan tertentu seperti politik, ekonomi, dan sosial yang seringkali menggunakan judul sensasional, bahasa provokatif, dan tanpa sumber kredibel untuk memicu emosi dan mendorong pembagian informasi secara viral. Ini bisa berupa teks, gambar, atau video yang dimanipulasi agar terlihat nyata dengan tujuan menimbulkan kebingungan, kecemasan, atau konflik. Maka dari itu, waspada hoax. Satu-satunya media yang jauh dari hoax adalah radio. Makanya, ayo dengar radio. Ayo beriklan di radio.
4: Ayo beriklan di radio.

Masih ada 5 more minute warga untuk sesi terakhir pesona Mandalika Jumat diajadin ya. Oke, okay. Dan kita masih lanjut warga, informasi terbaru dari Bollywood nih banyak sekali ya. Termasuk penampilan terbaru Amir Khan dengan gaya rambut agak-agak plontos menua alami ya di usia 61 tahun ya, seorang Amir Khan warga. Tapi wajah-wajah gantengnya masih ya. Ya Allah, imut banget dulunya Amir Khan ya. Ini Jawa Toa lagu tetap ganteng ya. Ain dari sudut mata emak-emak nih warga nggih. Ada juga penampilan terbaru nih dari Anil Kapoor yang mencoba tampilan rambut barunya dengan dikuncir di belakang nih, tirut syaruk kayaknya warga ya. Tapi bisa jadi ini adalah untuk kebutuhan peran nih warga ya.

ke Bollywood Warga kali ini ya. Dari lokasi syuting film Dil To Pagel He Warga kan udah lama. Ini ada Shahid Kapoor, ternyata ia menjadi salah satu penari latar di lagu Lege Lege Dil To Pagel He, yang menjadi artisnya adalah Karisma Kapoor Warga. Ya, kita flashback ke tahun 1997 Warga ya. Alkisah. Di balik lagu ikonik yang dinyanyikan oleh Asha G atau Asha Bosley di lagu Ligai Ligai Dil To Pagel He, sebelum dikenal sebagai aktor Bollywood Warga, Shahid Kapoor ternyata pernah menjadi salah satu penari latar dalam lagu yang dibawakan Karisma Kapoor tersebut ya. Dalam sebuah wawancara, Shahid mengungkapkan bahwa Karisma Kapoor sempat melakukan hingga 15 kali retake karena gerakannya sebagai penari latar dianggap kurang sinkron. Shahid mengaku dirinya menjadi salah satu penyebab karena rambutnya yang sangat panjang saat itu. Menurut Shahid, setiap kali melakukan gerakan naik dan turun, rambutnya membutuhkan waktu sedikit lebih lama untuk kembali ke posisi semula. Hal tersebut membuat gerakannya terlihat terlambat dan mengganggu keseragaman koreografi Warga. Shahid juga mengenang bahwa saat itu dirinya masih sangat gugup karena baru bergabung dengan kelompok tari Syamak Dafar, dan ia bahkan menyebut dirinya masih menjadi salah satu penari pemula ketika mendapat kesempatan tampil dalam film tersebut. Dan yang menarik, Shahid mengaku sempat tersembunyi ketika Karisma berbalik dan bertanya siapa penari yang membuat adegan tersebut harus diulang. Ia bahkan berpura-pura bukan dirinya yang menjadi penyebab masalah tersebut ya. Di awal karirnya ya, ternyata Shahid Kapoor pernah menjadi penari latar ya. Ya iyalah, masa semuanya mau instan ya, mulai dari nol dulu sih Warga, nggih. Enggak langsung jadi Mas Presiden. Oke, kita hadirkan saja Legai-legai kalau begitu Warga ya, dari soundtrack film Dil To Pagel He siang hari ini di Pesona Mandalika. Mana dia lagunya nih, Legai-legai. Legai-legai. Kita covernya aja deh Warga ya. Soalnya waktunya udah mau mendekati menit 00 ya.

Lepas pesona Mandalika warga, sebelum ke azan sholat zuhur ya, kita ikuti dulu Mandalika Breaking News nanti. Bagaimana pemerintah daerah Kabupaten Lombok Tengah melakukan sosialisasi di ruang digital agar tetap aman warga ya. Nantikan informasinya dan Nana langsung pamit undur dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pirmile or namaste.

0: Sesaat lagi Mandalika Breaking News, rangkaian berita dan informasi terkini seputar Lombok Tengah. Produksi Pusat Pemberitaan Radio Mandalika Lombok.
1: Warga Mandalika, pemerintah Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat terus memperkuat keamanan sistem informasi pemerintahan untuk mengantisipasi ancaman peretasan dan kebocoran data publik dalam ruang digital warga. Hal ini diungkapkan oleh Sekretaris Daerah Lombok Tengah Lalu Firman Wijaya saat sosialisasi kesadaran keamanan siber yang digelar Dinas Komunikasi dan Informatika atau Diskominfo Lombok Tengah. Sosialisasi ini menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah meningkatkan kesadaran aparatur terhadap pentingnya perlindungan data dan keamanan informasi dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik atau SPBE. Sekda mengatakan perkembangan teknologi digital dalam pelayanan pemerintahan harus diimbangi dengan peningkatan sistem keamanan dan kewaspadaan seluruh aparatur. Menurutnya, ancaman kejahatan siber terus berkembang dan berbagai metode dan dapat menyasar sistem informasi pemerintah. Sekda mengingatkan keamanan informasi bukan hanya menjadi tanggung jawab pengelola teknologi informasi, melainkan seluruh aparatur yang menggunakan sistem digital dalam menjalankan tugas pemerintahan. Melalui kegiatan itu, pemerintah Kabupaten Lombok Tengah berharap seluruh perwakilan perangkat daerah dapat menjadi penggerak peningkatan kesadaran keamanan cyber di lingkungan kerja masing-masing. Sementara itu, pemateri dari Badan Cyber dan Sandi Negara atau BSSN RI, Sandiman, dalam pemaparannya memberikan pemahaman mengenai berbagai bentuk ancaman cyber, mulai dari phishing atau penipuan melalui tautan palsu, pencurian identitas digital, hingga potensi kebocoran data akibat lemahnya pengamanan akun dan sistem informasi. Warga Mandalika, untuk mengurangi risiko tersebut, aparatur perangkat daerah didorong menerapkan budaya keamanan digital atau cyber hygiene, antara lain menggunakan kata sandi yang kuat, mengaktifkan autentifikasi multifaktor atau MFA, serta meningkatkan kewaspadaan terhadap aktivitas digital yang mencurigakan. Selain langkah pencegahan, peserta juga mendapatkan pemahaman mengenai penanganan awal ketika ditemukan indikasi insiden keamanan cyber.
0: Baru saja warga ikuti Mandalika Breaking.

ternyata sudah merupakan fitrah bahwa di dalam diri manusia ada dua kecenderungan, kebaikan dan keburukan. Baik buruknya seseorang tergantung pada mana yang lebih kuat di antara dua kecenderungan itu. Karena itu, agar dorongan keburukan tidak menguasai diri seseorang, dalam riwayat Tirmidzi, Rasulullah membekali umatnya dengan suatu doa. Ya Allah, jauhkanlah aku dari akhlak dan amal-amal yang buruk.

0: Bu, dikit aja airnya.
1: Iya, Pak, baru juga buka keran.
2: Eh, Bu, dikit aja siramnya.
1: Ya ampun, Pak, tiap ada air ngalir pasti langsung muncul.
2: Bu, tahu nggak? Akses air minum layak di Indonesia sudah mencapai 93,22% loh. Dan pemerintah terus memperluas akses air minum berpipaan yang aman dinikmati masyarakat. Tapi kebermanfaatan akses air ini tidak akan maksimal bila tidak didukung dengan budaya menggunakan air yang bijak oleh kita semua. Makanya Bapak peduli banget kalau soal penggunaan air ini. Nah, sekarang waktunya mandi puas.
0: Loh, hah? Kok mati?
1: Dikit aja airnya ya, Pak.
2: Swasembada air bukan cuma soal ketersediaan, tapi juga soal keberlangsungan dan kesadaran kita dalam menjaga. Mari mulai dari hal kecil, bijak menggunakan air dan menjaga sanitasi di masing-masing keluarga.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital bersama Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia. Bursa, musik kita.

0: Sobat Naker Lombok Tengah dan warga Mandalika. Sudah siap mendapatkan pekerjaan impianmu? Job Fair Mas Mira Lombok Tengah 2026 hadir dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun Kabupaten Lombok Tengah ke-81. Catat dan ingat tanggalnya, 14-16 Oktober 2026 di Bencingah Agung Mas Mira, sebelah timur kantor Bupati Lombok Tengah. Ada ribuan lowongan pekerjaan menantimu, diikuti oleh lebih dari 50 perusahaan dari berbagai bidang. Dan yang paling penting, gratis dan terbuka untuk umum. Makin serunya, ada door prize khusus buat warga yang mendaftar lowongan kerja melalui link atau barcode pendaftaran yang tersedia. Bukan cuma cari kerja, ada juga kampung kuliner Mandalika yang siap memanjakan lidahmu. Dan jangan lewatkan penampilan artis lokal kesayanganmu, Nia Dirga dan Risa Dua. Jadi jangan cuma dengar kabarnya, datang dan ramaikan Job Fair Mas Mira Lombok Tengah 2026. Untuk informasi selengkapnya, follow Instagram dan Facebook Disnaker Trans Lombok Tengah. Job Fair Mas Mira 2026 bersama berkarya raih masa depan.
1: 88 FM. Mandalika Radio Lombok.

0: Hey bro.
1: Eh kamu John, abis dari mana ini?
0: Biasa bro, habis olahraga, nyehatin badan kita.
1: Jangan badan aja yang disehatin, mata tuh obatin. Dari dulu sampai sekarang pakai kacamata terus, nggak bosen John?
0: Iya bro, padahal sudah sering banget diobatin.
1: Cobain deh, obat tetes mata Prima Netra.
0: Apaan tuh bro, bahaya kagak?
1: Enggak lah, obat tetes mata Prima Netra ini terbuat dari satuan mikroba dan herbal alam Indonesia. Udah pasti aman, John.
2: Mata Anda bermasalah, sakit katarak, mata min atau plus, rabun senja atau glukoma. Kini ada solusi terbaru, tetes mata Prima Netra, terbuat dari satuan mikroba dan air heksagonal yang telah lolos uji sterilisasi dari laboratorium bertaraf internasional PT Sukovindo dan dinyatakan aman karena tidak mengandung senyawa bakteri dan mikroba lainnya. Sangat cocok untuk mengatasi masalah mata Anda dengan menghindari makanan pedas, putih telur, jeroan dan daging kambing. Insya Allah, mata Anda akan bebas dari gangguan kesehatan. Tetes mata Prima Netra tidak dijual di apotik atau toko obat. Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
3: Dapatkan tetes mata Prima Netra di tempat penjualan resmi di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya, nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp 081 75 707 684.
4: Delapan Mandalika FM.

0: Halo, saya Gisela Anastasia, memerankan Mila, perempuan yang lagi nyoba tata ulang hidup setelah diselingkuhi suami. Untung di Kampung Sindang Barang ini, saya punya sahabat-sahabat ya.
1: Ini Mila, punya belum nih? Kenalin, nama saya Rizky Mandari sebagai Hasna.
2: Berisik lo pada! MC gue lagi naik nih!
3: Kenalin, saya Larsati Nugroho yang memerankan kan Elin.
4: Aduh, jangan pada emosi dong. Nanti mas-masku cepet berkarat nih. Kalau aku, Amin Rishi alias Roro.
5: Halo semuanya, saya Kenny Austin. Di sini saya berperan sebagai dokter Bagas. Niatnya sih mau jadi dokter penenang hati warga, tapi baru mulai praktek, jantung saya yang mau copot.
0: Dokter jangan sedih. Anggap aja ini buat latihan jantung, Dok.
5: Latihan buat apa lagi, Teh Mila?
0: Latihan sebelum semakin banyak ibu-ibu datang menggeruduk hati dokter.
4: Saksikan keseruan terbaru layar drama Indonesia paling gempar sekampung.
5: Mulai Senin 22 Juni setiap hari pukul 17.45 sore
3: di RCTI OK Channel 28.

0: Bapak pulang. Mau dibikinin teh apa kopi nih, Pak?
1: Terserah Ibu aja deh. Yang penting jangan manis-manis ya, Bu.
0: Iya benar, Pak. Sekarang harus pintar-pintar jaga kesehatan. Lihat tuh Mas Tarjo, sekarang badannya makin kurus, Pak. Lemesan, gak bisa kerja. Kata Mbak Jena, Mas Tarjo kena diabetes.
1: Oh, kena diabetes. Ya udah, Ibu telpon saja sama Mbak Jena, suruh beli Alicin Herbal, obat diabetes buat Mas Tarjo.
0: Apa tadi, Pak? Alicin Herbal?
2: Apakah Anda sering buang air kecil pada malam hari? Selalu merasa haus? Selalu merasa lapar? Badan lemas? Semakin kurus? Kaki sering kesemutan? Otot kaku? Sakit persendian? Gangguan seksual dan penglihatan? Hati-hati, mungkin Anda terkena diabetes. Anda tidak perlu khawatir, karena sekarang sudah ada Alicin Herbal atau Bawang Diabetes. Bekerja dengan memperbaiki pankreas agar optimal menghasilkan insulin, sehingga gula darah menjadi normal. Minum secara teratur Alicin Herbal dan buktikan hasilnya. Siapnya.
3: Warga Mandalika, dapatkan segera Alicin Herbal untuk diabetes atau kencing manis hanya di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
2: Alicin Herbal sudah terdaftar di Depkes RI dan Badan POM. Diabetes atau kencing manis, Alicin Herbal solusinya.
4: Delapan FM.

0: Selamatkan generasi muda kita dari ancaman bahaya narkoba demi masa depan bangsa. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
1: Radio Mandalika 88 FM.
2: It's time to tune into your favorite station.
3: 88 Bass Mandalika FM.

0: Batista.
1: Buat kamu yang hari ini ada di Lombok, kalian beruntung banget. Karena Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 di The Mandalika tengah berlangsung. Apalagi, tahun ini kita punya dua Indonesian Heroes yang siap berjuang di home race, Mario Aji dan Veda Ega Pratama. Kapan lagi bisa menyaksikan langsung pebalap Indonesia beraksi di hadapan publik tanah air di sirkuit kebanggaan Indonesia? Buat kalian yang gak nonton langsung, tenang aja. Kamu masih bisa kasih dukungan terbaik buat Mario dan Veda lewat social media dan tag at The Mandalika GP. Tiket bisa dicek di www.themandalikagp.com. Ayo ramaikan ajang kebanggaan Indonesia. Hashtag Mandalika Mendunia.
2: Bursa Musik Kita.

0: Krisna.
1: Oi, oi, ada apa nih bro?
2: Tumben main kesini lagi.
0: Pelarian aja nih.
1: Pelarian? Maksudnya berantem sama pacar?
0: Bukan. Keluargaku lagi sakit semua. Aku yang disuruh pergi keluar beli obat. Mana pakai duitku lagi? Penyakitnya banyak, obatnya banyak, duitnya juga banyak tau.
1: Emang pada sakit apaan mereka?
0: Macam-macam. Ada yang sakit perut, panas dalam, sakit kulit, pegal lindu, salah urat, sakit gigi, kesleo. Waduh, banyak deh pokoknya.
1: Ini keluarga sakit malah ngedumel. Lagian ngapain ribet? Pakai minyak oles bekasi aja.
0: Dengan satu obat tapi buat ngobatin penyakit segitu banyaknya emang ampuh.
1: Ya, pakai nanya. Minyak oles bekasi itu minyak yang alami dan difermentasi dari 315 jenis tanaman rempah berkhasiat obat, sangat bagus dan juga dapat mencegah berbagai macam penyakit seperti sakit perut, panas dalam, sakit kulit atau gatal-gatal, luka lecet, terus luka bakar, pegel linu, salah urat, sakit gigi, kesleo dan masih banyak lagi bro. Nah, untuk cara pemakaiannya bisa dioles, digosok, ditetes atau diurut. Minyak oles bekasi sudah dipercaya dan terpercaya.
0: Dijamin nih khasiatnya.
1: Percaya deh, ramuan dari Pak Oles pasti top check.
0: Makasih sob. Jadi, mana minyak oles bekasinya?
1: Yeay, cari di counter Pak Oles sana.
0: Wah, kalau gitu aku beli dulu ya.
3: Warga Mandalika, untuk semua produk Pak Oles bisa dibeli di semua apotek di Praia dan sekitarnya. Pasar modern seperti Alfamart, Indomart, dan supermarket baru Adamart.
4: Minyak oles bekasi Leman ramuan Pak Oles pasti top check.

Smile Baby Soft, Jalan Rinjani nomor 35, Kauman Praya, pusat perlengkapan bayi dan ibu hamil terlengkap, terbesar dan termurah.

0: warga Mandalika. Berikut kami sampaikan informasi penting sekaligus himbauan dari Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Kabupaten Lombok Tengah. Warga Mandalika, Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda selaku Koordinator Pengelola Pendapatan Asli Daerah menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Lombok Tengah untuk melunasi pajak yang menjadi kewajiban saudara. Pembayaran pajak dapat dilakukan melalui Mall Pelayanan Pajak atau MPP dan Bank Persepsi serta tempat lainnya yang ditunjuk. Khusus untuk pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBB P2, pembayaran dapat dilakukan melalui Bendahara Khusus Penerima atau BKP Kecamatan di wilayah masing-masing. Pembayaran listrik dibayar paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Pembayaran pajak kendaraan bermotor atau PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB dilakukan tepat waktu agar tidak dikenakan denda. Membayar pajak adalah merupakan partisipasi Anda dalam membangun Lombok Tengah. Ngiringgi pelinggim sami bayar pajak tepat waktu, adit sandek bakat si dende. Demikian informasi sekaligus himbauan ini kami sampaikan dari Bapenda Kabupaten Lombok Tengah. Atas perhatian warga kami ucapkan terima kasih.
1: Please enter your destination.
2: Enter a destination.
3: Destination. 88 Mandalika FM. Radio Lombok.

0: Bapak pulang. Mau dibikinin teh apa kopi nih, Pak?
1: Terserah Ibu aja deh. Yang penting jangan manis-manis ya, Bu.
0: Iya benar, Pak. Sekarang harus pintar-pintar jaga kesehatan. Lihat tuh Mas Tarjo, sekarang badannya makin kurus, Pak. Lemesan, gak bisa kerja. Kata Mbak Jena, Mas Tarjo kena diabetes.
1: Oh, kena diabetes. Ya udah, Ibu telpon saja sama Mbak Jena, suruh beli Alicin Herbal, obat diabetes buat Mas Tarjo.
0: Apa tadi, Pak? Alicin Herbal?
2: Apakah Anda sering buang air kecil pada malam hari? Selalu merasa haus? Selalu merasa lapar? Badan lemas? Semakin kurus? Kaki sering kesemutan? Otot kaku? Sakit persendian? Gangguan seksual dan penglihatan? Hati-hati, mungkin Anda terkena diabetes. Anda tidak perlu khawatir, karena sekarang sudah ada Alicin Herbal atau bawang diabetes. Bekerja dengan memperbaiki pankreas agar optimal menghasilkan insulin, sehingga gula darah menjadi normal. Minum secara teratur Alicin Herbal dan buktikan khasiatnya.
3: Warga Mandalika, dapatkan segera Alicin Herbal untuk diabetes atau kencing manis hanya di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
2: Alicin Herbal sudah terdaftar di Depkes RI dan Badan POM. Diabetes atau kencing manis, Alicin Herbal solusinya.
4: Delapan pas Mandalika FM Radio Lombok.
5: Mandalika Radio Lombok.
6: Bursa musik kita.

0: Sinetron terbaru RCTI menghadirkan kisah romansa remaja yang siap bikin deg-degan. Chemistry antara Elsa Japasal.
1: Nama gue Luna. Kebahagiaanku datang dari ayahku dan dunia racing. Dan hari ini ulang tahun gue yang ke-17.
2: Kayaknya malam ini waktu yang tepat buat ngomong sama Luna. Kalau dia itu anak adopsi.
3: Papa meninggal gara-gara mama. Kalau mama gak ngomel-ngomel di mobil, pasti papa masih hidup. Aku benci sama mama.
0: Ari Irham.
4: Siapa dia? Kenapa gue bisa kalah?
3: Om, itu mobilnya om. Yang nabrak papa om.
5: Jangan angkat Luna.
6: Dipasangin sama Marco.
7: Gue cuma ingin kalau Marco I baby.
0: Dan Betran Peto.
8: Gak apa-apa kok. Nanti nextnya lu bakal jadi juaranya.
4: Gak mungkin kekalahan ini terjadi. Siapa sebenarnya T-Rex ini?
0: Bakal mencuri perhatian. Saksikan Ternyata Ini Cinta mulai 10 Agustus jam 5:30 sore hanya di RCTI.
9: Bursa Musik Kita.

0: Sesaat lagi Mandalika Breaking News, rangkaian berita dan informasi terkini seputar Lombok Tengah. Produksi Pusat Pemberitaan Radio Mandalika Lombok.
1: Warga Mandalika, pemerintah Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat terus memperkuat keamanan sistem informasi pemerintahan untuk mengantisipasi ancaman peretasan dan kebocoran data publik dalam ruang digital warga. Hal ini diungkapkan oleh Sekretaris Daerah Lombok Tengah Lalu Firman Wijaya saat sosialisasi kesadaran keamanan siber yang digelar Dinas Komunikasi dan Informatika atau Diskominfo Lombok Tengah. Sosialisasi ini menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah meningkatkan kesadaran aparatur terhadap pentingnya perlindungan data dan keamanan informasi dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik atau SPBE. Sekda mengatakan perkembangan teknologi digital dalam pelayanan pemerintahan harus diimbangi dengan peningkatan sistem keamanan dan kewaspadaan seluruh aparatur. Menurutnya, ancaman kejahatan siber terus berkembang dan berbagai metode dan dapat menyasar sistem informasi pemerintah. Sekda mengingatkan keamanan informasi bukan hanya menjadi tanggung jawab pengelola teknologi informasi, melainkan seluruh aparatur yang menggunakan sistem digital dalam menjalankan tugas pemerintahan. Melalui kegiatan itu, pemerintah Kabupaten Lombok Tengah berharap seluruh perwakilan perangkat daerah dapat menjadi penggerak peningkatan kesadaran keamanan cyber di lingkungan kerja masing-masing. Sementara itu, pemateri dari Badan Cyber dan Sandi Negara atau BSSN RI, Sandiman, dalam pemaparannya memberikan pemahaman mengenai berbagai bentuk ancaman cyber, mulai dari phishing atau penipuan melalui tautan palsu, pencurian identitas digital, hingga potensi kebocoran data akibat lemahnya pengamanan akun dan sistem informasi. Warga Mandalika, untuk mengurangi risiko tersebut, aparatur perangkat daerah didorong menerapkan budaya keamanan digital atau cyber hygiene, antara lain menggunakan kata sandi yang kuat, mengaktifkan autentifikasi multifaktor atau MFA, serta meningkatkan kewaspadaan terhadap aktivitas digital yang mencurigakan. Selain langkah pencegahan, peserta juga mendapatkan pemahaman mengenai penanganan awal ketika ditemukan indikasi insiden keamanan cyber.
0: Baru saja warga ikuti Mandalika Breaking News, rangkaian berita dan informasi terkini seputar Lombok Tengah. Produksi Pusat Pemberitaan Radio Mandalika Lombok.

0: Terima kasih warga masih bersama kami. Dan simaklah acara kami selanjutnya.
1: Radio Mandalika.
2: Bursa Dedeng Goyang.

0: 3 Mandalika. Berikut informasi terkini penting untuk warga ketahui dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nini, Mami, Sanak, Biji warga Lombok Tengah, Tiang, Alpian Muntaha, Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah. Matur puikan bahwa semakinan niki mengurus berbagai layanan administrasi kependudukan semakin gampang dengan adanya identitas kependudukan digital atau IKD. IKD niki adalah identitas kependudukan resmi yang tersimpan dalam bentuk digital elek telepon genggam atau HP pelunasan. Praktis, aman, dan murah tekadu kapanpun saat dibutuhkan. Sampunan pelungguh perlu khawatir malik kemadean KTP, SIDE atau telang. Selain KTP, di dalam IKD niki juga tersimpan seluruh dokumen administrasi kependudukan duri yang lain, yaitu KK maupun akte seluruh anggota keluarga, sehingga sangat praktis. Cara untuk aktivasi IKD niki juga sangat gampang dan gratis. Cukup pelunggusami unduh atau download aplikasi identitas kependudukan digital di Play Store bagi pengguna HP Android atau di Apple Store bagi pengguna HP iPhone. Selanjutnya, dawak lumbar ke loket-loket pelayanan dicapil di seluruh kecamatan atau ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah. Petugas dicapil akan membantu proses aktivasi sampai selesai. Iring sareng sami warga Lombok Tengah, kita dukung transformasi pelayanan publik yang lebih cepat, mudah, aman dan modern melalui identitas kependudukan digital. Dawak, aktifkan identitas kependudukan digital pelunggu sekarang juga. IKD, identitas digital masa kini, aman datanya, mudah layanannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bu, dikit aja airnya.
1: Iya, Pak. Baru juga buka keran.
2: Eh, Bu, dikit aja siramnya.
1: Ya ampun, Pak. Tiap ada air ngalir, pasti langsung muncul.
2: Bu, tahu nggak? Akses air minum layak di Indonesia sudah mencapai 93,22% loh. Dan pemerintah terus memperluas akses air minum berpipaan yang aman dinikmati masyarakat. Tapi, kebermanfaatan akses air ini tidak akan maksimal bila tidak didukung dengan budaya menggunakan air yang bijak oleh kita semua. Makanya Bapak peduli banget kalau soal penggunaan air ini. Nah, sekarang waktunya mandi puas.
0: Loh, hah? Kok mati?
1: Dikit aja airnya ya, Pak.
2: Swasembada air bukan cuma soal ketersediaan, tapi juga soal keberlangsungan dan kesadaran kita dalam menjaga. Mari mulai dari hal kecil, bijak menggunakan air, dan menjaga sanitasi di masing-masing keluarga.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital bersama Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia.
4: Bursa Dedeng Kuya.

0: biar hidup berkualitas, kata tetangga harus minum sesuatu secara teratur.
1: Lagi ngomongin apa sih, Bang?
0: Itu, kata tetangga biar hidup berkualitas, katanya supaya minum sesuatu secara teratur. Lawakku kan loyo, terus kepingin greng, kepingin jos, biar kamu makin bahagia. Harus minum apa dong?
1: Oh, makanya dengerin tuh radio, biar abang jadi greng dan jos.
2: Hai, apakah Anda loyo? Apakah Anda tidak percaya diri karena kejantanan Anda terganggu? Atau Anda benar-benar tidak sekuat dulu lagi? Jangan biarkan penderitaan Anda berlama-lama hinggap di tubuh Anda. Segera minum madu pahit yang diproses ulang dan masuk ruang penelitian penyempurnaan hingga 4 kali untuk betul-betul mencapai hasil maksimal dan higienis sesuai standar internasional. Minum 2 kali sehari, 4 sendok makan pagi dan malam, atau campurkan dengan air hangat atau air es, juga dapat digunakan sebagai pengganti gula untuk yang berpenyakit diabetes. Minum secara teratur, Anda makin keren, makin jos.
3: Dapatkan madu pahit di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
2: Anda minum madu pahit, berarti Anda telah membahagiakan istri Anda.

0: Sobat Naker Lombok Tengah dan warga Mandalika. Sudah siap mendapatkan pekerjaan impianmu? Job Fair Mas Mira Lombok Tengah 2026 hadir dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun Kabupaten Lombok Tengah ke-81. Catat dan ingat tanggalnya, 14-16 Oktober 2026 di Bencingah Agung Mas Mira, sebelah timur kantor Bupati Lombok Tengah. Ada ribuan lowongan pekerjaan menantimu, diikuti oleh lebih dari 50 perusahaan dari berbagai bidang. Dan yang paling penting, gratis dan terbuka untuk umum. Makin serunya, ada door prize khusus buat warga yang mendaftar lowongan kerja melalui link atau barcode pendaftaran yang tersedia. Bukan cuma cari kerja, ada juga Kampung Kuliner Mandalika yang siap memanjakan lidahmu. Dan jangan lewatkan penampilan artis lokal kesayanganmu, Nia Dirga dan Risa Dua. Jadi jangan cuma dengar kabarnya, datang dan ramaikan Job Fair Mas Mira Lombok Tengah 2026. Untuk informasi selengkapnya, follow Instagram dan Facebook di Snaker Trans Lombok Tengah. Job Fair Mas Mira 2026 bersama berkarya, raih masa depan.
1: 88.8 FM Mandalika, Radio Lombok, radionya warga bumi kota.
2: Bursa Dedeng Goya.

0: panggel panggel ngeri ida pekane pak ni ya.
1: Ah, mulah mak kenyi. Milem torah beuni. Mai haruan mai.
0: Angka aneh bai. Lah si mai ida penani japa anget mau lontah bai ida. Napa jadi si mora hak baru ni ke pak?
1: Minyak oles bokasi.
0: Oh, semain sawah solah ida pek nani ja. An mai lalu peneda mau kau nani ja ni pak. Mula jati warga, minyak oles bokasi niki paut cik pada sadangan beli bali. Sengan sak luwik ganti manfaat dan marantan. Baun jari minyak urut nikem sak panggel-panggel, meringankan bisul atau sak girang bodun, genit-genit ones tekako isi berangkak atau serangga. Baun tercampur endah ili aik sit mandi untuk menghilangkan bau tidak sedap ili awak. Silanggi sak kayun sadang minyak oles bokasi lek bali atau produk-produk ramuan pak oles, baun tetumbas lek selapu apa otik searah elek Pulau Lombok, Dait Bime, elek pasar-pasar modern Marantan, Alfamart atau Indomart, araan masih. Tipe pelunggung sami searah elek Mataram dan sekitarnya, baun masih juk kantor cabang. Lek Jalan Brawijaya atau lek Julun Pura Miru Karang Kecicang atau WA lek nomor 0216-706-070. Dait dedek lupa, baun masih tetumbas niki lek Studio Radio Mandalika FM, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya, nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon, SMS atau WA anggi lek 0 75 707 6 4.
2: Bursa Dedeng Kuyang.

0: Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak Haji.
1: Waalaikumsalam. Eh Somat, ada apa Mat?
0: Waduh maaf nih Pak Haji.
1: Emang kenapa?
0: Mata saya rasanya perih dan gak enak banget nih Pak Haji.
1: Wah harus segera dikasih tetes mata Prima Netra tuh, biar mata kembali segar dan ibadah tetap lancar.
2: Mata Anda bermasalah, sakit katarak, mata min atau plus, rabun senja atau glukoma, kini ada solusi terbaru. Tetes mata Prima Netra terbuat dari satuan mikroba dan air heksagonal yang telah lolos uji sterilisasi dari laboratorium bertaraf internasional PT Sukovindo dan dinyatakan aman karena tidak mengandung senyawa bakteri dan mikroba lainnya. Sangat cocok untuk mengatasi masalah mata Anda dengan menghindari makanan pedas, putih telur, jeroan dan daging kambing. Insya Allah mata Anda akan bebas dari gangguan kesehatan.
3: Dapatkan tetes mata Prima Netra di tempat penjualan resmi di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya, nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp 081-75707-684.
2: Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.

wabarakatuh. Saya Syarifuddin Esos, PLT Kepala Bidang Transmigrasi dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Kerja, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lombok Tengah, menghimbau kepada pertama, seluruh pimpinan perusahaan dan seluruh pekerja yang ada di

tingkatkan, utamakan pulang dengan selamat. Demikian himbauan kami, atas perhatian pelunggum Sami, kami sampaikan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Selamat sore dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ketemu di Mandalika sore, Dendang Goyang Mandalika. Hari ini warga Kamis, Jumat ya, 9 Oktober 2026 sampai jam 4 sore nanti. Lanjut dengan lagu dangdut dan juga Bollywood.
1: Lalu ngaruh tengah bangkat bawah
2: zamanane melente aru det praktis. Marak misal begawean sak kasap.
3: Idah. Angkam seringes bae.
2: Aruh, kakak ni yang ngajum doang. Niki tiang ngadu krim kecantikan saribing. Ia pina terjari inges, kulit terjari lembut, pina alus kulit mue, telangan flek-flek bideng, kadu jaga kulit teleman sinar jelo, ngalusan kulit kasar, dait lampak ime, siku dait jejengku. Entan tekadu, selung teolesan tipis-tipis, kelek kulit sauah tepersi, sambil teenjak-enjak. Molah kan? Endah nenten naara efek sak lain. Senga, ya tepina leman rumput alami, marak misal, amnui vera, dait madu gegeti. Krim kecantikan seribing, bau tebeli eli apotik, toko oat, konter pak oles, atau elik dagang ngelining oat pak oles. Lamun arak sak praktis, ngembe tejak repot-repot. Sila, amalan krim kecantikan saribing, pasti top check.
4: Warga Mandalika, untuk semua produk Pak Oles bisa dibeli di semua apotek di Praia dan sekitarnya. Pasar modern seperti Alfamart, Indomart, dan supermarket baru Adamart. Ramuan Pak Oles, pasti Talk Chair.
5: Bursa Dedeng Goyang.

Oke, baik warga Mandalika, dari original soundtrack film Biko dibaca ya, kurang lebihnya. Jiven Mini Jani Janangi. Selamat sore untuk Ina Nola, apa kabar yang ada di Dare? Assalamualaikum Rel, waalaikumsalam. Lah, berapa kabar lemah Rel? Alhamdulillah kabar saya masih sehat walafiat, insyaallah, amin ya. Dikau dengar suara, nah tetap ya, bilang jeluk siaran Ina Nola. Bewah lomba rempelinggi mampun di wadengah Mandalika. Oke, warga Mandalika boleh ikut gabung di Mandalika Sore Dindang Goyang Mandalika lewat SMS dan WhatsApp Mandalika di 081-757-07684 ya. Tapi kita akan break dulu sejenak warga untuk sama-sama kita menyimak dikumandangkannya azan sholat asar.

ternyata sudah merupakan fitrah bahwa di dalam diri manusia ada dua kecenderungan, kebaikan dan keburukan. Baik buruknya seseorang tergantung pada mana yang lebih kuat di antara dua kecenderungan itu. Karena itu, agar dorongan keburukan tidak menguasai diri seseorang, dalam riwayat Tirmidzi, Rasulullah membekali umatnya dengan suatu doa. Ya Allah, jauhkanlah aku dari akhlak dan amal-amal yang buruk.

0: Pendengar, kita simak cerita dari pemakai tetes mata Prima Netra.
1: Saya nama Bu Sri Lestari, alamat RT 5 RW 6 Kelurahan Purbalingga Kidul. Saya sakit mata katarak sudah lama. Setelah saya memakai tetes mata Prima Netra habis 3 botol, sekarang alhamdulillah sudah baik, sudah tidak memakai lagi, sudah sembuh.
2: Dapatkan tetes mata Prima Netra di tempat penjualan resmi di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya, nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp 081-75-707-684.
3: Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
4: Bursa Dedeng Goyang.

0: Bapak pulang. Mau dibikinin teh apa kopi nih, Pak?
1: Terserah Ibu aja deh. Yang penting jangan manis-manis ya, Bu.
0: Iya benar, Pak. Sekarang harus pintar-pintar jaga kesehatan. Lihat tuh Mas Tarjo, sekarang badannya makin kurus, Pak. Lemesan, gak bisa kerja. Kata Mbak Jena, Mas Tarjo kena diabetes.
1: Oh, kena diabetes. Ya udah, Ibu telpon saja sama Mbak Jena, suruh beli Alicin Herbal, obat diabetes buat Mas Tarjo.
0: Apa tadi, Pak? Alicin Herbal?
2: Apakah Anda sering buang air kecil pada malam hari? Selalu merasa haus? Selalu merasa lapar? Badan lemas? Semakin kurus? Kaki sering kesemutan? Otot kaku? Sakit persendian? Gangguan seksual dan penglihatan? Hati-hati, mungkin Anda terkena diabetes. Anda tidak perlu khawatir, karena sekarang sudah ada Alicin Herbal atau Bawang Diet. Bekerja dengan memperbaiki pankreas agar optimal menghasilkan insulin, sehingga gula darah menjadi normal. Minum secara teratur Alicin Herbal dan buktikan hasilnya. Siapnya.
3: Warga Mandalika, dapatkan segera Alicin Herbal untuk diabetes atau kencing manis hanya di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
2: Alicin Herbal sudah terdaftar di Depkes RI dan Badan POM. Diabetes atau kencing manis, Alicin Herbal solusinya.
4: Bursa Dedeng Kukuya.

0: 88 PAS Mandalika FM Radio Lombok, warga Mandalika. Satu buah panggilan dari Pengadilan Agama Praya kami sampaikan pada hari ini Jumat 9 Oktober 2026, telah memanggil Samsul Hadi bin Jumadil, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, semula bertempat tinggal di Desa Ungge, Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah, dan selanjutnya disebut sebagai tergugat dalam perkara tertentu antara Bai Eka Septiana binti Lalu Mahrub sebagai penggugat melawan Samsul Hadi bin Jumadil sebagai tergugat, supaya datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Praya pada hari Selasa tanggal 1 Desember 2026 pukul 9.00 WITA, bertempat di ruang sidang Pengadilan Agama Praya, Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 3 Praya. Demikian panggilan ini kami sampaikan atas perhatian warga, diucapkan terima kasih dan jurusita pengganti Pengadilan Agama Praya Lalu Saaduddin.
1: Bursa Dedeng Goyang.

0: warna baru layar drama Indonesia. Menghadirkan Chico Jericho sebagai Dr. Elio. Arumi, wanita yang menolak terpuruk dari trauma masa lalu. Diperankan oleh Marsha Arwah.
1: Iya. Istri saya Nadia meninggal, Arumi.
2: Kamu pembunuh.
0: Setelah kehilangan bayinya, Arumi juga harus menghadapi pengkhianatan dan fitnah yang menghancurkan hidupnya. Mampukah Arumi bangkit dan mengungkap semua kebenaran? Akankah Elio membuka hatinya? Atau terus menyalahkan Arumi atas kematian istrinya? Dan kapan kejahatan Randy dan Laura akan terbongkar? Semua rahasia perlahan akan terungkap. Jangan lewatkan layar drama Indonesia Terlanjur Mencintaimu. Setiap hari pukul 20.30 waktu Indonesia Barat, hanya di RCTI Channel 28.

Mandalika. Selalu rindu Ines Cynthia di Mandalika sore untuk dendang goyang Mandalika. Baik warga Mandalika, informasi kami hadirkan yang kami kutip dari antaranews.com. Polda imbau penonton MotoGP perhatikan kategori tiket menuju sirkuit. Kepolisian daerah Nusa Tenggara Barat mengimbau para penonton gelaran MotoGP 2026 untuk memperhatikan kategori tiket agar dapat menyesuaikan jalur menuju sirkuit Mandalika. Kepala Bidang Humas Polda NTB Kombes Pol Muhammad Khalid di Mataram pada Jumat menerangkan bahwa Polda NTB telah menyiapkan pembagian jalur kedatangan, lokasi parkir, dan layanan shuttle bus berdasarkan kategori tiket penonton. Hal tersebut telah diuji dalam simulasi yang digelar pada Kamis untuk mengantisipasi kepadatan lalu lintas menuju sirkuit Mandalika. Kombes Khalid menjelaskan pengaturan tersebut membagi akses kedatangan kendaraan penonton berdasarkan kategori tiket dan lokasi grandstand yang dituju, sehingga arus kedatangan tidak terkonsentrasi pada satu pintu masuk kawasan sirkuit. Penonton pemegang tiket grandstand A, B, C, dan H dengan gelang akses merah diarahkan melalui bundaran Bandara Internasional Zainuddin Abdul Majid menuju jalan bypass Bill Mandalika, kemudian ke area parkir timur atau awang untuk melanjutkan perjalanan menggunakan shuttle bus. Sementara itu, penonton grandstand E dan G dengan gelang akses biru diminta mengikuti rute dan petunjuk parkir khusus sesuai pengaturan yang telah disiapkan petugas. Adapun pemegang tiket grandstand I, J, dan K dengan gelang akses hijau diarahkan melalui jalur sengkol dari Bundaran Pizza menuju area parkir di sekitaran Hotel Pullman Mandalika sebelum melanjutkan perjalanan menggunakan shuttle bus menuju sirkuit. Kombes Khalid mengatakan pemisahan jalur dan lokasi parkir tersebut bertujuan mendistribusikan arus kendaraan sekaligus mengurangi potensi penumpukan pada persimpangan dan pintu masuk kawasan Mandalika. Untuk mendukung mobilitas penonton dari lokasi parkir menuju sirkuit, Polda NTB menyiapkan 118 kendaraan shuttle yang terdiri atas 60 bus, sedangkan untuk gate 1, 22 bus, sedangkan untuk gate 2, 32 bus, sedangkan untuk gate 3, serta 4 kendaraan HC untuk layanan B360. Polisi juga menempatkan personil lalu lintas dan pengamanan di sejumlah titik strategis, termasuk persimpangan menuju Mandalika, akses parkir, dan jalur pergerakan shuttle bus. Kombes Khalid mengimbau penonton datang lebih awal, memeriksa kategori tiket sebelum berangkat menggunakan lokasi parkir sesuai ketentuan, serta mengikuti arahan petugas di lapangan. Informasinya warga, seperti yang kami kutip dari antaranews.com.

0: Hoax di media sosial adalah informasi palsu atau berita bohong yang sengaja dibuat dan disebarkan untuk menipu, memperdaya, atau memanipulasi publik dengan tujuan tertentu seperti politik, ekonomi, dan sosial yang seringkali menggunakan judul sensasional, bahasa provokatif, dan tanpa sumber kredibel untuk memicu emosi dan mendorong pembagian informasi secara viral. Ini bisa berupa teks, gambar, atau video yang dimanipulasi agar terlihat nyata dengan tujuan menimbulkan kebingungan, kecemasan, atau konflik. Maka dari itu, waspada hoax. Satu-satunya media yang jauh dari hoax adalah radio. Makanya, ayo dengar radio. Ayo beriklan di radio.
1: Ayo beriklan di radio.
2: Bursa Dedeng Goya.
3: Ekor ke Mandalika untuk Dendang Goyang Mandalika sampai di sini. Kita akan lanjut Mandalika sore sesaat lagi, ketemu di zona kolam muda.

0: Sesaat lagi Mandalika Breaking News, rangkaian berita dan informasi terkini seputar Lombok Tengah. Produksi Pusat Pemberitaan Radio Mandalika Lombok.
1: Warga Mandalika, pemerintah Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat terus memperkuat keamanan sistem informasi pemerintahan untuk mengantisipasi ancaman peretasan dan kebocoran data publik dalam ruang digital warga. Hal ini diungkapkan oleh Sekretaris Daerah Lombok Tengah Lalu Firman Wijaya saat sosialisasi kesadaran keamanan siber yang digelar Dinas Komunikasi dan Informatika atau Diskominfo Lombok Tengah. Sosialisasi ini menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah meningkatkan kesadaran aparatur terhadap

0: Melalui kegiatan itu, pemerintah Kabupaten Lombok Tengah berharap seluruh perwakilan perangkat daerah dapat menjadi penggerak peningkatan kesadaran keamanan cyber di lingkungan kerja masing-masing. Sementara itu, pemateri dari Badan Cyber dan Sandi Negara atau BSSN RI, Sandiman, dalam pemaparannya memberikan pemahaman mengenai berbagai bentuk ancaman cyber, mulai dari phishing atau penipuan melalui tautan palsu, pencurian identitas digital, hingga potensi kebocoran data akibat lemahnya pengamanan akun dan sistem informasi. Warga Mandalika, untuk mengurangi risiko tersebut, aparatur perangkat daerah didorong menerapkan budaya keamanan digital atau cyber hygiene, antara lain menggunakan kata sandi yang kuat, mengaktifkan autentifikasi multifaktor atau MFA, serta meningkatkan kewaspadaan terhadap aktivitas digital yang mencurigakan. Selain langkah pencegahan, peserta juga mendapatkan pemahaman mengenai penanganan awal ketika ditemukan indikasi insiden keamanan cyber.
1: Baru saja warga ikuti Mandalika Breaking News, rangkaian berita dan informasi terkini seputar Lombok Tengah. Produksi Pusat Pemberitaan Radio Mandalika.

0: Terima kasih warga masih bersama kami. Dan simaklah acara kami selanjutnya.
1: Radio Mandalika. Kami tak berbeda.
2: Delapan delapan pas Mandalika FM Radio Lombok. Selamat sore warga Mandalika. Lagi Aurel siap menemani warga kembali tentunya di zona kolom udara Mandalika. Kali ini warga lagu-lagunya adalah pop Indonesia, tentunya akan kita hadirkan sampai tuntas di jam 6 sore nanti.

0: Bu, dikit aja airnya.
1: Iya, Pak, baru juga buka keran.
0: Eh, Bu, dikit aja siramnya.
1: Ya ampun, Pak, tiap ada air ngalir pasti langsung muncul.
0: Bu, tahu nggak, akses air minum layak di Indonesia sudah mencapai 93,22% loh. Dan pemerintah terus memperluas akses air minum berpipaan yang aman dinikmati masyarakat. Tapi, kebermanfaatan akses air ini tidak akan maksimal bila tidak didukung dengan budaya menggunakan air yang bijak oleh kita semua. Makanya Bapak peduli banget kalau soal penggunaan air ini. Nah, sekarang waktunya mandi puas. Loh, hah? Kok mati?
1: Dikit aja airnya ya, Pak.
0: Swasembada air bukan cuma soal ketersediaan, tapi juga soal keberlangsungan dan kesadaran kita dalam menjaga. Mari mulai dari hal kecil, bijak menggunakan air dan menjaga sanitasi di masing-masing keluarga.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital bersama Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia.

0: nggak romantis orangnya ya. Tapi kalau untuk lagu-lagu romantis lainnya, kita hadirkan di Zona Kelomoda Mandalika ya. Atau kalau mau pilih-pilih lagu sendiri juga boleh warga Mandalika ya, di jalur telepon, SMS dan juga WhatsApp Mandalika di 081 757 07 684. Warga ya, sambil berkirim salam buat siapapun sore hari ini warga. Dan yang pastinya selamat sore juga nih untuk Anda yang baru bergabung bersama 88 Pas Mandalika FM Radio Lombok ya. Terima kasih kesetiaannya bersama Mandalika FM Radio Lombok. Kalau jarang ikutan komen tapi tetap setia mendengarkan ya, terima kasih juga. Jadi penyakit rumah, selamat sore semuanya di situ. Tetap semangat, beraktivitas, laris manis, lancar usahanya. Insyaallah, amin ya. Apa kabar juga yang dilabi-labi semuanya tanpa terkecuali? Sehat semua ya, sehat walafiat untuk semua penghuninya di situ. Tetap semangat dan laris manis juga insyaallah, amin ya.
1: Amin.
0: Baik, warga Mandalika di Jumat penuh rahmat ya. Jadi yang pastinya nih kalau religi bolehlah ya, yang ingin request untuk sore hari ini di Zona Kelomoda Mandalika. Oke, baik warga Mandalika, kita tinggalkan dulu dari miliknya Lila dengan Gak Romantis ya. Yang satu ini Raja Hadir dengan lagunya Tulus.

Sobat Naker Lombok Tengah dan warga Mandalika. Sudah siap mendapatkan pekerjaan impianmu? Job Fair Mas Mira Lombok Tengah 2026 hadir dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun Kabupaten Lombok Tengah ke-81. Catat dan ingat tanggalnya, 14-16 Oktober 2026 di Bencingah Agung Mas Mira, sebelah timur kantor Bupati Lombok Tengah. Ada ribuan lowongan pekerjaan menantimu, diikuti oleh lebih dari 50 perusahaan dari berbagai bidang. Dan yang paling penting, gratis dan terbuka untuk umum. Makin serunya, ada door prize khusus buat warga yang mendaftar lowongan kerja melalui link atau barcode pendaftaran yang tersedia. Bukan cuma cari kerja, ada juga kampung kuliner Mandalika yang siap memanjakan lidahmu. Dan jangan lewatkan penampilan artis lokal kesayanganmu, Nia Dirga dan Risa Dua. Jadi jangan cuma dengar kabarnya, datang dan ramaikan Job Fair Mas Mira Lombok Tengah 2026. Untuk informasi selengkapnya, follow Instagram dan Facebook di Snaker Trans Lombok Tengah. Job Fair Mas Mira 2026 bersama berkarya, raih masa depan. 88 FM.

0: Oke, baik warga Mandalika, Triad Band hadir dengan lagunya Madu 3 ya. Lagunya dibawakan dengan irama rock yang energik dan sentuhan humor yang membuat kita juga ikut menikmati ya setiap alunan musiknya warga. Dan lagu Madu 3 ini sendiri dikenal sebagai lagu legendaris ya yang dipopulerkan oleh P. Ramli. Lagunya mengangkat tema seputar kehidupan rumah tangga dengan gaya jenaka dan sindiran sosial ya yang dikemas dalam musik yang mudah diingat. Baik warga Mandalika, lagu-lagu lainnya masih bisa di request di Zona Kolam Muda warga melalui jalur telepon di 081-757-07684. Halo Zona Kolam Muda.
1: Mandalika FM Radio Lombok.
0: Baik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini korban Madu 3 nih. Oh pelakunya kok korban sih, nggak ada poliandri ya. Oke deh, baik silakan. Lagunya siapa nih?
1: Lagu dari Peter Pan.
0: Udah tadi ya di awal topeng jadi lagu pembuka kita, Pak.
1: ST16
0: belum diproduksi.
1: 13
0: ada di warung.
1: Ya, yeah, mantap.
0: Oke, baik.
1: Iya. Asal-asal segitu. Ada yang baca udah. Siti Hajar, Maya Aulia, ada Yanuri Nasibrina Ninda, Mengingat Mami Antoman, Aris Imam Widul, Mami Salmi Azril, Mami Salihi, Nara Mas Yuti Ramli, Nara Mami Janiludin, Mami Alpit, berapa-berapa Mami.
0: Oke, baik.
1: Berapa-berapa tambahan. Betul saya punya umur dan teman-teman harus kenal saya di semua keluarga besar Mandar.
0: Amin. Oke.
1: Apa ada nanan? Instagram langsung.
0: Kenapa?
1: Apa ada nggak? Pas member baru nih nak?
0: Hah?
1: Apa ada nanan? Instagram nanan? Apa baru nggak?
0: Oh disimak aja ya.
1: Nanti terus dengar.
0: Oke, nanti dengerin terus saja Mandalika Anggi.
1: Anu na barma Christmas merah unen na.
0: Anggi coba aneh le WA tam kirim mano anggi malah jalan tak kirim mam terus playernya iklannya. Anggi baik.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullah untuk Pak Jeri yang ada di Mangkung ye. Atau kalau mau informasi lebih lengkapnya sila bisa kunjungi Facebook Mandalika ya, di Mandalika Media FM. Di situ iklannya sudah kita post ya, sudah kita posting. Atau di Instagram Mandalika juga di @mandalika_fm ya. Halo Zona Kolam Muda. Halo Zona Kolam Muda. Anggi baik. Halo.
1: Halo juga.
0: Anggi, dia siapa di mana?
1: Anggi di Bayer.
0: Pak Jamil, Anggi.
1: Halo.
0: Anggi. Siap. Sila Pak Jamil.
1: Ya, lagunya di kapur aja ya.
0: Siap.
1: Saatnya sedang ini kurang enak badan.
0: Oke, baik. Semoga cepat sembuh, Anggi.
1: Dapat silaturahmi aja kemarin.
0: Oh, Anggi, siap.
1: Kita sering doa ya. Mudah-mudahan kita sehat selalu.
0: Insya Allah.
1: Pokoknya rezeki.
0: Amin.
1: Nanti kalau kita diambil sama Allah.
0: Anggi.
1: Jalan. Khusnul Khotimah ya.
0: Oh, amin.
1: Ya, sampai sini dulu kurang sahabat ini.
0: Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tipe Pak Jamil yang ada di Babiyangi, semoga cepat pulih kesehatannya.
2: Amin.
0: Oke, baik.

0: Oke, baik warga Mandalika ya, untuk Pak Fajar ya, info selengkapnya silakan kunjungi Facebook Mandalika ya, di Mandalika Media FM. Nanti di situ bisa sekalian scan QR code-nya untuk informasi lebih lengkap tentang job fair Mas Mirah Lombok Tengah 2026 ya. Nah, yang lagi cari lowongan pekerjaan, nah sekalian tuh bisa nanti ya milih-milih lowongan pekerjaan mana yang kira-kira cocok yang bisa didaftarkan, nggih. Oke, baiklah kalau gitu warga Mandalika ST12 kita hadirkan setelah yang satu ini.
1: Handy, napi arah tua aneh tebebadean. Apa hubungan rok, rokok dan ngerok?
2: Nah, diketahui ya tua. Saya ketahui kerja yang demen kita rok nina dan ngerokok.
1: Dasar belang. Meniau, lamun terdemen kita rok, ineman madu roki. Apa malik sak demen ngerokok, inemane madu roki.
2: Roki? Apa nu madu roki?
1: Nah, madu roki nu racikan madu asli dari cuka apel. Cocok entah malang si sak girang ngerokok. Iya sak mersi nikotin dalam pembuluh darah. Deh. Jaga kesehatan dari pina awak jadi segeroger. Sila aruan beli le apotek atau toko WhatsApp rapet. Madu roki, madune tipe pringgis sak ngerokok.
3: Warga Mandalika, untuk semua produk Pak Oles bisa dibeli di semua apotek di Praia dan sekitarnya. Pasar modern seperti Alfamart, Indomart, dan supermarket baru Adamart. Ramuan Pak Oles, pasti Tokcer.

Pendapatan Daerah atau Bapenda selaku Koordinator Pengelola Pendapatan Asli Daerah atau PAD menghimbau kepada seluruh warga Lombok Tengah untuk melunasi pajak yang menjadi kewajiban warga. Pembayaran dapat dilakukan melalui Mall Pelayanan Pajak atau MPP dan Bank Persepsi serta tempat lainnya yang ditunjuk. Khusus untuk pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBB P2, pembayaran dapat dilakukan melalui Bendahara Khusus Penerima atau BKP Kecamatan di wilayah masing-masing. Pembayaran listrik dibayar paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Pembayaran

0: membayar pajak adalah merupakan partisipasi Anda dalam membangun Lombok Tengah. Ngiring Plinggim Sami bayar pajak tepat waktu, Adit Sandi bakat si dende.
1: 88.8 FM. Mandalika, Radio Lombok, radionya warga bumi kota. 88.8

Bersama Wayang hadir dengan lagunya Tak Selamanya ya di Mandalika Sore sesi zona kalau mudah Mandalika. Hadir kembali juga warga informasi yang kami kutip dari antaranews.com. BMKG peringatkan potensi gelombang tinggi di Selat Lombok. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memperingatkan potensi gelombang tinggi akibat peningkatan kecepatan angin di bagian utara dan selatan perairan Selat Lombok, Nusa Tenggara Barat. Ketua Kelompok Kerja Observasi, Data, dan Informasi Stasiun Meteorologi Zainuddin Abdul Majid, Ari Wibianto mengatakan, gelombang tinggi tersebut diprediksi bertahan selama sepekan ke depan. Menurutnya, pusat tekanan tinggi saat ini terjadi di sekitar Australia dan wilayah Asia memiliki tekanan udara yang relatif lebih rendah. BMKG memperkirakan dalam 3 hari ke depan tinggi gelombang di Selat Lombok bagian utara mencapai 1,25 hingga 2,5 meter. Sedangkan Selat Lombok bagian selatan berpotensi mengalami tinggi gelombang mencapai 2,5 hingga 4 meter. Berdasarkan informasi gelombang wilayah perairan NTB yang berlaku pada 9 Oktober pukul 08.00 WITA hingga 10 Oktober 2026 pukul 08.00 WITA, potensi gelombang tinggi 2,5 hingga 4 meter juga terpantau di perairan selatan Pulau Lombok, perairan selatan Sumbawa, Selat Alas bagian utara dan selatan, serta Samudra Hindia sebelah selatan NTB. Ari mengingatkan kondisi gelombang tinggi dapat meningkatkan risiko keselamatan pelayaran, terutama bagi kapal yang beroperasi di wilayah perairan terdampak. Bagi pengguna dan operator jasa transportasi laut, nelayan, wisata bahari, dan masyarakat yang beraktivitas di sekitar wilayah pesisir, waspada tinggi gelombang yang mencapai lebih dari 2 meter. Dan informasinya warga seperti yang kami kutip dari antaranya

0: biar hidup berkualitas, kata tetangga harus minum sesuatu secara teratur.
1: Lagi ngomongin apa sih, Bang?
0: Itu, kata tetangga biar hidup berkualitas, katanya supaya minum sesuatu secara teratur. Lawakku kan loyo, terus kepingin greng, kepingin jos, biar kamu makin bahagia. Harus minum apa dong?
1: Oh, makanya dengerin tuh radio, biar abang jadi greng dan jos.
2: Hai, apakah Anda loyo? Apakah Anda tidak percaya diri karena kejantanan Anda terganggu? Atau Anda benar-benar tidak sekuat dulu lagi? Jangan biarkan penderitaan Anda berlama-lama hinggap di tubuh Anda. Segera minum madu pahit yang diproses ulang dan masuk ruang penelitian penyempurnaan hingga 4 kali untuk betul-betul mencapai hasil maksimal dan higienis sesuai standar internasional. Minum 2 kali sehari, 4 sendok makan pagi dan malam, atau campurkan dengan air hangat atau air es. Juga dapat digunakan sebagai pengganti gula untuk yang berpenyakit diabetes. Minum secara teratur, Anda makin greng, makin jos.
3: Dapatkan madu pahit di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
2: Anda minum madu pahit, berarti Anda telah membahagiakan istri Anda.
4: Selamatkan generasi muda kita dari ancaman bahaya narkoba demi masa depan bangsa. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
5: Radio Mandalika 88 FM. 88 88 88

Oke, baik keluarga Mandalika, Kak Hidna hadir dengan lagunya cantiknya. Baik keluarga Mandalika, hati yang cantik adalah hati yang dipenuhi keimanan, keikhlasan, dan rasa syukur, kasih sayang, serta kerendahan hati ya. Rasulullah SAW bersabda ya, bahwa Allah tidak melihat rupa dan harta manusia, tetapi melihat hati dan amal mereka. Semoga kita bisa menjadi pribadi-pribadi yang hatinya cantik ya, amin. Dan ini sekaligus membawa kita di sesi 2 untuk ke zona kalau muda Mandalika. Di ketika lagu kita hadirkan, ada beberapa yang miss call warga Mandalika ya. Jadi ketika kita on air kayak gini baru boleh ikutan gabung di jalur teleponnya di 081-757-07684 ya. Bisa kurang lebih 1 jam lagi Aurel menemani dengan lagu-lagu pop Indonesia warga dan informasi terupdate pastinya. Jadi jangan geser ya, 88 pas Mandalika FM Radio Lombok Keluarga. Hadir yang satu ini dari miliknya Rosa dengan Hijrah Cinta.

0: Batista.
1: Buat kamu yang hari ini ada di Lombok, kalian beruntung banget. Karena Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 di The Mandalika tengah berlangsung. Apalagi, tahun ini kita punya dua Indonesian Heroes yang siap berjuang di home race, Mario Aji dan Veda Ega Pratama. Kapan lagi bisa menyaksikan langsung pebalap Indonesia beraksi di hadapan publik tanah air di sirkuit kebanggaan Indonesia? Buat kalian yang gak nonton langsung, tenang aja. Kamu masih bisa kasih dukungan terbaik buat Mario dan Veda lewat social media dan tag at The Mandalika GP. Tiket bisa dicek di www.themandalikagp.com. Ayo ramaikan ajang kebanggaan Indonesia.

0: Sobat Naker Lombok Tengah dan warga Mandalika, sudah siap mendapatkan pekerjaan impianmu? Job Fair Mas Mira Lombok Tengah 2026 hadir dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun Kabupaten Lombok Tengah ke-81. Catat dan ingat tanggalnya, 14-16 Oktober 2026 di Bencingah Agung Mas Mira, sebelah timur kantor Bupati Lombok Tengah. Ada ribuan lowongan pekerjaan menantimu, diikuti oleh lebih dari 50 perusahaan dari berbagai bidang. Dan yang paling penting, gratis dan terbuka untuk umum. Makin serunya, ada door prize khusus buat warga yang mendaftar lowongan kerja melalui link atau barcode pendaftaran yang tersedia. Bukan cuma cari kerja, ada juga Kampung Kuliner Mandalika yang siap memanjakan lidahmu. Dan jangan lewatkan penampilan artis lokal kesayanganmu, Nia Dirga dan Risa Dua. Jadi jangan cuma dengar kabarnya, datang dan ramaikan Job Fair Mas Mira Lombok Tengah 2026. Untuk informasi selengkapnya, follow Instagram dan Facebook di Snaker Trans Lombok Tengah. Job Fair Mas Mira 2026, bersama berkarya, raih masa depan.
1: 88 FM. Mandalika, Radio Lombok.

0: tunggu warga Mandalika, Anda ikut tahu ya. Anda kita tahu kapan ajal kita akan menjemput warga Mandalika. Tentunya kita yang akan kita lakukan adalah ibadah, terus ya memperbanyak amal ibadah saja ya. Ya pastinya nih warga Mandalika, selama kita masih diberikan kesempatan untuk bernafas, mari kita gunakan waktu untuk memperbanyak amal kebaikan ya. Meminta maaf kepada sesama, berbakti kepada orang tua jika masih hidup, serta memperbaiki hubungan kita dengan Allah ya. Sebab kita tidak pernah tahu berapa lama lagi gitu ya, kesempatan ini akan dikasih sama kita ya. Selagi masih ada waktu, jadi masih mari kita perbanyak istighfar dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Oke, baik, lanjut lagi. Halo Zona Kolom Muda ya.
1: 88 Mandalika FM. Radio Lombok.
0: Iya, baik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dia siapa di mana?
1: Dengan Keberadul.
0: Oke, Keberadul ya. Sila padat singkat dan jelas nggih.
1: Iya.
0: Lagunya? Okay. Lagunya siapa nih?
1: Gigi yang perdamaian.
0: Perdamaian. Oke, okay, baiklah.
1: Ada salam sedikit buat Bima Cahaya, Mbak Siti Hajar, Bang Fajar, dan Bunda Hil.
0: Oke, okay. Siap.
1: Bunda Aurel,
0: amin, insya Allah.
1: Nah, itu aja ya.
0: Oke, okay.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Keberadul yang ada di Kawo ya. Lagunya menyusul setelah yang satu ini.
2: Bro,
3: kamu John, habis dari mana ini?
2: Biasa bro, habis olahraga, nyatin badan kita.
3: Jangan badan aja yang disehatin, mata tuh obatin. Dari dulu sampai sekarang pakai kacamata terus, nggak bosen John?
2: Iya bro, padahal sudah sering banget diobatin.
3: Cobain deh obat tetes mata Prima Netra.
2: Apaan tuh bro? Bahaya kagak?
3: Enggak lah, obat tetes mata Prima Netra ini terbuat dari satuan mikroba dan Herbal Alam Indonesia. Udah pasti aman, John.
4: Mata Anda bermasalah? Sakit katarak, mata min atau plus, rabun senja atau glukoma? Kini ada solusi terbaru, tetes mata Prima Netra. Terbuat dari satuan mikroba dan air heksagonal yang telah lolos uji sterilisasi dari laboratorium bertaraf internasional PT Sukovindo dan dinyatakan aman karena tidak mengandung senyawa bakteri dan mikroba lainnya. Sangat cocok untuk mengatasi masalah mata Anda dengan menghindari makanan pedas, putih telur, jeroan dan daging kambing. Insya Allah, mata Anda akan bebas dari gangguan kesehatan. Tetes mata Prima Netra tidak dijual di apotek atau toko obat. Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
5: Dapatkan tetes mata Prima Netra di tempat penjualan resmi di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya, nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp 081-75-707-684.
6: Warna baru layar drama Indonesia menghadirkan Chico Jericho sebagai Dr. Elio.
7: Hatiku adalah kertas yang terlanjur lusuh. Sekeras apapun takdir mencoba memperbaikinya, bekas lipatan luka akan tetap menampakkan dirinya.
6: Arumi, wanita yang menolak terpuruk dari trauma masa lalu, diperankan oleh Marsha Arwan.
8: Aku membiarkan kertas lusuh itu tergeletak. Tanganku tak memaksa untuk menulis cerita indah di atas permukaannya yang bernoda.
9: Iya. Istri saya Nadia meninggal, Arumi.
10: Kamu pembunuh.
6: Saksikan layar drama Indonesia terbaru, Terlanjur Mencintaimu, mulai Sabtu 4 Juli jam 8:30 malam, hanya di RCTI Channel 28.
11: Pengumuman.
12: Shh, jangan ribut, ada pengumuman penting.
0: 88 Pas Mandalika FM Radio Lombok, warga Mandalika satu buah panggilan. Dari Pengadilan Agama Praya kami sampaikan pada hari ini Jumat 9 Oktober 2026 telah memanggil Lalu Muhammad Munawir Aris bin Lalu Manan, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan wira swasta, pendidikan SD, semula bertempat tinggal di Dusun Montong Terep, Desa Montong Terep, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, dan selanjutnya disebut sebagai tergugat dalam perkara tertentu antara Sri Kurniani Pratiwi Asriutami binti Asri Saine alias Saine sebagai penggugat melawan Lalu Muhammad Munawir Aris bin Lalu Manan sebagai tergugat, supaya datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Praya pada hari Kamis tanggal 4 Februari 2027 pukul 9.00 WITA bertempat di ruang sidang Pengadilan Agama Praya Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 3 Praya. Demikian panggilan ini kami sampaikan atas perhatian warga diucapkan terima kasih dan jurusita pengganti Pengadilan Agama Praya baik Ayana.
11: 88 Mandalika FM.

Bersama Gigi dengan Perdamaian Warga Mandalika. Untuk yang sudah request lagunya, semoga terhibur sore hari ini ya. Dan informasi terakhir kami hadirkan untuk Mandalika Sore Warga yang kami kutip dari antaranews.com. Kemenhads dan Kemendagri padankan data cegah kecurangan antrian haji. Kementerian Haji dan Umrah atau Kemenhads dan Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri bekerja sama memadankan data untuk mencegah kecurangan terkait antrian haji. Menteri Haji dan Umrah atau Menhads Muhammad Irfan Yusuf dalam konferensi pers di kantor Kemendagri di Jakarta pada Jumat mengatakan sejumlah kecurangan terkait data dalam keberangkatan haji, diantaranya ia mengatakan pernah terdapat jemaah yang mengubah usianya agar diprioritaskan dalam antrian keberangkatan haji. Selain itu, ada pula manipulasi data terhadap penggantian keberangkatan calon jemaah haji yang telah meninggal. Untuk mengatasi itu, Menhaj mengatakan pihaknya menjalin kerjasama dengan Kementerian Dalam Negeri dengan memadukan atau mengintegrasikan data sistem informasi dan komputerisasi haji terpadu atau SISKOHAT serta data kependudukan dan pencatatan sipil atau Dukcapil. Melalui integrasi itu, pemerintah memastikan seluruh informasi identitas seperti nomor induk kependudukan atau NIK, domisili terkini, status kependudukan hingga ahli waris selaras dengan kondisi dan identitas sebenarnya di lapangan. Kemenhad memastikan proses sinkronisasi bersifat administratif dan tidak akan mengubah atau menggeser nomor antrian atau nomor porsi maupun estimasi tahun keberangkatan jemaah, juga tidak perlu repot melakukan proses pengurusan karena sebagian besar proses pemadanan berjalan secara otomatis di belakang layar atau backend system. Kerjasama itu pun ditandai dengan penandatanganan surat edaran bersama. Informasinya warga seperti yang kami kutip dari antaranya

0: Bapak pulang. Mau dibikinin teh apa kopi nih, Pak?
1: Terserah Ibu aja deh. Yang penting jangan manis-manis ya, Bu.
0: Iya benar, Pak. Sekarang harus pintar-pintar jaga kesehatan. Lihat tuh Mas Tarjo, sekarang badannya makin kurus, Pak. Lemesan, gak bisa kerja. Kata Mbak Jena, Mas Tarjo kena diabetes.
1: Oh, kena diabetes. Ya udah, Ibu telpon saja sama Mbak Jena, suruh beli Alicin Herbal, obat diabetes buat Mas Tarjo.
0: Apa tadi, Pak? Alicin Herbal?
2: Apakah Anda sering buang air kecil pada malam hari? Selalu merasa haus? Selalu merasa lapar? Badan lemas? Semakin kurus? Kaki sering kesemutan? Otot kaku? Sakit persendian? Gangguan seksual dan penglihatan? Hati-hati, mungkin Anda terkena diabetes. Anda tidak perlu khawatir, karena sekarang sudah ada Alicin Herbal atau bawang diabetes. Bekerja dengan memperbaiki pankreas agar optimal menghasilkan insulin, sehingga gula darah menjadi normal. Minum secara teratur Alicin Herbal dan buktikan khasiatnya.
3: Warga Mandalika, dapatkan segera Alicin Herbal untuk diabetes atau kencing manis hanya di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
2: Alicin Herbal sudah terdaftar di Depkes RI dan Badan POM. Diabetes atau kencing manis, Alicin Herbal solusinya.
4: Smile Baby Shop, Jalan Rinjani nomor 35, Kauman Praya, pusat perlengkapan bayi dan ibu hamil terlengkap, terbesar dan termurah.
5: Warga Mandalika, sampai di sini untuk Zona Kelabuda Mandalika edisi Jumat 9 Oktober 2026. Seperti biasa, hadir setelah ini Siroi, Sira Marhani, Slam Mandalika bersama K. Haji Zen dan MZ. Terima kasih buat semuanya. Saya Ori Lambat Tugas pamit undur. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warga Mandalika menemani warga menantikan waktu azan maghrib. Kami hadirkan Sirois Mandalika, siraman rohani Islam Mandalika. Selamat mengikuti.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Para ulama yang saya muliakan, para pejabat baik sipil, TNI dan Polri, hadirin hadirat, ma'asyiral muslimin yang berbahagia.
2: Dari jumlah bulan yang 12 itu Allah jelaskan minha arba'atun hurum. Ada 4 bulan yang disebut bulan yang dihormati, bulan yang disucikan, bulan yang diharamkan. 4. 3 bergandengan, 1 agak terpisah. Yang bergandengan itu Rajab, Syaban, Ramadan. Yang agak terpisah itu Muharram. Ini 4 bulan yang dihormati disebut Ashhurul Hurum. Saudara-saudara, Muharram ini salah satu dari 4 bulan yang istimewa. Kenapa? Banyak peristiwa besar yang terjadi di bulan Muharram. Hampir semua nabi dan rasul berkaitan dengan Muharram ini. Hampir semua nabi dan rasul. Kita akan kutip beberapa saja dalam konteks kekinian.

0: Pertama, Allah menerima taubatnya Nabi Adam pada hari ke-10 bulan Muharram. Adam itu bapak moyang kita. Dosanya satu, makan buah khuldi. Dikeluarkan dari surga. Kita dosanya banyak, kepengen masuk. Enggak nyambung. Hei Adam, dari tidak ada kamu saya adakan. Saya perintahkan tinggal di surga. Merasa sepi sendirian, saya ciptakan Siti Hawa supaya kamu tenang. Kamu boleh nikmati semuanya. Ini boleh, itu boleh, ini boleh, itu boleh. Makan, makanlah yang kau mau. Minum, minumlah yang kau suka. Pakai, pakailah yang kau senang. Satu yang saya minta, jangan dekati pohon khuldi. Itu kau tidak sanggup, keluar. Diusir dari surga. Sujud Nabi Adam. Kata riwayat 40 tahun sujud. Membaca Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal. Itu namanya istighfarnya Nabi Adam. Istighfar itu kan mengucapkan astaghfirullah. Basmalah membaca bismillah. Jangan kayak teman saya disuruh banyak-banyak baca istighfar, benar-benar dia baca istighfar, istighfar, istighfar. Bukan itu maksudnya. Nah, maka salah satu amalan yang sangat dianjurkan di bulan Muharram ini memperbanyak istighfar. Tidak ada orangnya yang tidak, ayo jujur, ini yang kumpul di sini semua, ada enggak yang enggak punya dosa? Yang merasa enggak punya dosa, ayo ke depan. Ada? Tidak ada. Setiap kita, entah kecil, entah besar, sengaja, terlupa, pasti mempunyai yang namanya khilaf dan salah. Dan Allah Tuhan kita bukan Tuhan pendendam. Allah Tuhan kita Tuhan yang ramah dan rahmah. Hei manusia, dosamu banyak, tapi ampunanku lebih banyak. Salahmu besar, rahmatku jauh lebih besar. Kau sujud di hadapanku, aku bangga melihatnya. Kau menangis di hadapanku, aku senyum melihatmu. Kau berjalan menujuku, aku berlari menyambutmu. Karena itu amalan yang sangat dianjurkan di bulan Muharram ini memperbanyak istighfar. Itu kalau istighfarnya Nabi Adam. Ada istighfarnya Nabi Yunus. Ibu kenal Nabi Yunus? Di mana kenalannya? So tahu. Nabi Yunus itu ketika berdakwah kepada kaumnya yang bandel, memberikan peringatan, kalau kalian tidak mau beriman akan turun azab. Kapan Yunus? Akan. Kenapa mesti akan? Sekarang aja kalau mau saya tungguin. Kurang ajar betul ini umat. Akhirnya Nabi Nuh menghindar dengan perhitungan, kalau azab tidak turun saya sudah jauh. Meragukan janji Tuhan. Lalu naik kapal. Dinaiki oleh Yunus, kapal mogok. Dicari siapa biang keroknya ini. Diundi ternyata Yunus. Sampai 3 kali diundi. Dibuanglah Yunus ke dasar laut, ditelan oleh ikan Nun atas perintah Allah. Telan itu Yunus, jangan pakai dikunyah, rusak urusan. Telan saja, simpan di perutmu. Dibawa oleh ikan Nun ke dasar lautan. Itu yang oleh Quran dikatakan bertemulah 3 macam kegelapan. Zulumatun salas. Gelapnya tengah malam, gelapnya di dasar laut, gelapnya di dalam perut ikan. Itu namanya peteng. Mbahnya gelap. Di perut ikan itulah Nabi Nuh sadar akan kesalahannya. Meragukan janji Allah. Meragukan janji Allah. Ia sujud di dalam perut ikan itu, membaca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu. Itu istighfarnya Nabi Yunus. Dibacakan istighfar begitu, ikan sakit perut, Pak. Di dasar laut kemana mau cari apotik? Dia naik ke permukaan, memuntahkan isi perutnya, Nabi Yunus keluar dengan selamat. Itu pun terjadi pada hari ke-10 bulan Muharram. Istighfar intinya itu. Itu amalan utama bulan Muharram, memperbanyak istighfar. Allah selamatkan Nabi Nuh dari bahtera banjir yang luar biasa, 10 Muharram. Allah selamatkan Nabi Ibrahim dari pembakaran Raja Namrud, 10 Muharram. Setelah Nabi Ibrahim itu menghancurkan berhala-berhala, Abraha pulang mau ibadah, lihat Tuhannya berantakan, marah besar. Siapa yang menghancurkan Tuhan-Tuhan kita ini? Ada yang lapor, kami lihat Ibrahim. Tangkap. Belum ada bukti, tangkap dulu yang penting. Bukti belakangan. Tangkap. Wah, dikerahkanlah aparat. Tangkap Nabi Ibrahim. Disidang langsung oleh Abraha. Oleh Namrud maksud saya. Ibrahim, kau yang menghancurkan berhala-berhala kami ini, Tuhan-Tuhan kami. Siapa bilang? Ada yang lapor. Saya dengar enggak semua berhala itu hancur. Ada yang paling besar. Angkat tangan, saya lihat ada kampak di tangannya. Barangkali yang besar itu iseng tuh. Yang kecil-kecil dikampakin. Tanya aja sama dia. Kamu gila?
1: Kenapa?
0: Masa kami disuruh nanya berhala?
1: Gak bisa jawab.
0: Gak bisa jawab.
1: Lah kenapa disembah?
0: Lebih gila mana sih? Tahu gak bisa jawab kenapa disembah? Kurang ajar kamu Ibrahim. Bakar.
1: Dibakar. Ketika Ibrahim dilempar ke kobaran api yang menggunung, Allah perintah api.
0: Ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Hai api, dinginlah sampean.
1: Api Madura waktu itu, Pak.
0: Hai api, dinginlah sampean, selamatkan Ibrahim. Api tunduk kepada perintah Allah. Ibrahim masuk ke kobaran api, selembar rambut pun tidak terbakar. Kenapa? Apinya tunduk kepada perintah Allah. Kenapa? Karena Ibrahim orang yang takut kepada Allah. Api tunduk kepada perintah Allah. Kalau kita baca ayat itu, masuk ke api, mateng. Sudah hadirin yang saya muliakan. Oleh karena itu, selamatnya Ibrahim dari pembakaran Raja Namrud itu pun pada 10 Muharram. Yaumu Asyura, hari ke-10 dari bulan Muharram.
2: Baik.
1: Itu Ibrahim. Hadirin hadirat yang saya cintai. Sebagian kecil tentang Nabi Adam, Nabi Ibrahim dan Nabi Yunus, tapi saya belum menceritakan tentang Nabi Nuh tadi. Mengulang kaji. Nabi Nuh salah seorang rasul yang masuk ulul azmi 5 besar, karena memang perjuangannya menggambarkan satu usaha yang ulet dan luar biasa. Beliau diberi umur 950 tahun lalu berdakwah selama 900 tahun, sore, pagi, siang, malam. Dapat pengikut tidak lebih 80 orang. Rata-rata 10 tahun satu. Kalau saya minta berhenti aja jadi nabi, Pak. Ustadz mana masih mau buka pesantren 10 tahun buka pesantren yang nyantri cuma satu. Pedagang mana yang masih mau dagang 10 tahun dagang yang beli satu. Pimpinan partai mana yang masih mau kampanye 10 tahun buka partai yang nyoblos satu. Bangkrut. Umatnya bandel, kurang ajar, durjana, bajingan, tengik.
0: umatnya Nabi Nuh ini kalau diceramahi telinganya ditutup dengan tangannya. Nabi Nuh akhirnya rekes, Tuhan, siang malam saya berdakwah kepada umat ini, tiap kali saya sampaikan dakwahmu mereka tutup telinganya dengan tangannya, alergi dengar ceramah. Apa itu ceramah? Non profit. Saudara-saudara, jadi mau kamu gimana Nuh? Sudah Tuhan, habiskan saja orang kafir. Nanti kalau punya anak, anaknya pun kafir lagi. Lebih baik bapak moyangnya sikat habis. Biasanya kalau bapak kalong, anak kampret. Bapak nyolong, anak nyopet. Fotokopi gimana aslinya? Hampir habiskan saja. Itu mau kamu Nuh?
2: Iya.
0: Oke. Nanti aku turunkan banjir Nuh buat kapal. Dengan apa saya harus buat kapal Nuh? Ya dengan kayu, kata Tuhan.
2: Kayunya dari mana Tuhan?
0: Ya dari pohon Nuh.
2: Pohonnya belum ada Tuhan.
0: Ya tanam dulu Nuh. Bikin kapal kayunya nanam pohon. Apa artinya? Perjuangan perlu kesabaran. Sukses itu ada prosesnya. Enggak bisa simsalabim abragedabra lalu kita mau sukses. Semua ada prosesnya. Walaupun kenyataannya begitu, sukses banyak bapaknya, gagal itu yatim. Kalau kita sukses banyak yang ngakuin, yang baru ketemu pakai manggil encing. Ketemu baru. Tapi sukses banyak bapaknya, gagal yatim, gak ada yang mau ngakuin kalau kita gagal itu. Udah bikin kapal dengan kayu di tengah kampung, bikin kapal ini, bayangkan di tengah kampung bikin kapal, orang kafir makin menjadi-jadi. Lihat Nuh,
2: kenapa?
0: Makin sarap. Bikin kapal di tengah kampung mau belayar kemana?
3: Warga masih mengikuti Sirois, Siraman Rohani Islam Mandalika.
0: Tuh lihat, kalau orang gak tahu tujuan mountain setengah jalan, proses yang dinilai bukan finalnya. Ya kayak gitu kesimpulannya, saya enaknya sendiri. Bikin kapal. Kapal mendekati selesai, ini orang kafir rame-rame datang ke kapal Nuh. Mau apa? Buang najis. Sakit perut, berangkat ke kapal Nabi Nuh. Nongkrong. Dapat 2-3 tumpuk, pulang. Penuh lantai kapal dengan najis manusia. Inilah perjuangan manusia. Inilah perjuangan. Bukan jalan raya lurus bertabur bunga di kanan kirinya. Banyak ondak dan duri, fitnah, caci maki, antipat, segala macam. Nuh. Ada orang tua dasar kafir, kurang ajar, sudah stroke berangkat juga ke kapal Nuh. Mau buang najis pincang-pincang digotong orang. Selesai buang najis dia bangun mau pulang, pegangan tiang kapal terpleset jatuh di atas tumpukan najis. Terjadi keajaiban, yang struknya sembuh, lumpuhnya hilang. Berangkat digotong-gotong pulang jalan gagah sekali. Tapi orang kampungnya heran, ente sudah sembuh?
2: Sudah.
0: Berobat di mana? Kok begitu paten? Di kapal Nuh. Masih banyak. Yang berasa perlu obat bawa rantang. Ambil. Bersih lagi geladak kapal itu. Sudah selesai Nuh? Selesai. Oke, kau orang yang beriman bersamamu, binatang serba sepasang, naik. naik Nabi Nuh, naik orang beriman, naik

0: binatang serba sepasang. Ini cikal bakal penyelamatan manusia, Pak. Naiklah orang beriman, sudah naik semua, Nabi Nuh kontrol. Ini contoh buat kita, kontrol. Sudah naik semua teman-teman, sudah. Pemimpin yang baik bukan cuma terima laporan di belakang meja. Laporan itu yang mana juga bagus. Sama juga kampanye, kampanye yang mana juga merdu. Kalau aja yang dihitung. Pernah ada calon bupati kampanye janji, kalau saya berhasil kita akan banyak bangun jembatan di daerah kita. Orang tanya, Pak, enggak ada sungai di kampung kita, Pak. Dia bilang, sungainya kita bangun sekalian. Udah kadung janji, mana pula orang mau bangun sungai ini. Saudara-saudara, kontrol. Jangan cuma tunggu laporan di belakang meja, semua laporan bagus. Ya, Bu? Bu? Nabi Nuh kontrol. Sudah naik semua? Sudah, Nuh. Pulan bin Pulan naik. Naik, Nuh. Paimin bin Tukijo. Naik, naik. Kami lihat naik.
1: Ada orang Jawa juga, kayaknya.
0: Ada. Sudah kontrol, Kanan anak saya ikut enggak naik kapal? Ah, kami tidak lihat itu, Nuh. Kanan. Ini potret. Bapaknya aktif ke masjid, ibunya rajin ke majelis taklim, anaknya keleleran kemana-mana. Bukan di sini, di Prancis. Udah di sini insya Allah sama. Nuh karena sayang anak, Nuh karena cinta anak, Nuh karena tanggung jawab anak, cari naik ke atas kapal. Lihat Kanaan, anak saya? Enggak lihat, Nuh. Turun ke ruang bawah, periksa lagi. Mang, ayah Kanaan di dia. Jamaah Tasik ini rupanya di dalam. Tuh ayah, Mang. Ayah kemana ya budak ini? Turun ke bawah, tanya lagi, ono Kanaan to? Ora nano raketo. Rombongan Jawa Tengah naik ke atas buritan. Dari buritan kelihatan ternyata Kanaan tidak ikut naik kapal, kumpul di darat bersama orang kafir. Ini potret kita sekarang. Kumpul sama orang kafir, hanyut anak-anak kita, ditelan budayanya orang kafir, ditelan tradisinya orang kafir, ditelan pergaulannya orang kafir. Nuh karena sayang anak dari atas manggil. Dalam Quran dijelaskan itu, karena Nabi Nuh di atas, Kanaan di bawah, teriak, ya bunayyar kam ma'ana. Begitu dalam Quran di ayatnya. Cuma ini pakai gaya memanggil supaya kelihatan kegambar, kira-kira Nuh manggilnya begitu. Ini namanya gaya dakwah, Pak. Kalau ceritanya datar enggak menarik. Maka Nuh memanggil Kanaan, ya bunayya irkam ma'ana. Kata yang dengar, heeh. Ini gaya orang manggil, ya bunayya irkam ma'ana. Kanaan, ke sini nak, naik kapal sama papi. Katakan an di bawah itu, enggak mau papi, John di sini saja. Kata Nuh, jangan nak, Allah sedang murka, akan turun banjir. Kalau datang banjir papi, sa'awi ila jabalin yaksimuni minal ma', saya akan naik ke gunung tinggi yang bisa menyelamatkan saya dari banjir. Kanaan naik ke gunung, gunung dihantam banjir, Kanaan mati sampai sekarang. Bapak Ibu dan pemirsa TV One, yang kelima Nabi Musa, kisah Muharramnya ini lahir dalam kondisi yang sulit karena Fir'aun mimpi akan lahir seorang anak dari keturunan Bani Israel yang akan menghancurkan kerajaannya. Kata Fir'aun, sudah lahir belum anaknya? Belum. Kalau gitu mulai malam ini laki-laki dilarang bergaul sama istrinya. Semua perempuan hamil di bawah pengawasan negara. Mulai hari ini kalau lahir anak laki-laki terutama Bani Israel, penggal. Satpol PP disiapkan.
1: Udah ada kayaknya.
0: Ada. Patroli. Bayangkan, Nabi Fir'aun itu bikin undang-undang seenaknya sendiri. Apalagi merasa kekuasaannya dalam ancaman. Penguasa manapun kalau merasa dalam ancaman, panik. Padahal kekuasaan itu kayak harimau. Makin lama ditaiki, makin sulit turun. Kenapa? Karena macannya makin lapar. Naik terus capek, turun dimakan harimau. Serba sulit. Saudara-saudara, kalau kita mau belajar dari Pak Harto, saya melihat kekurangan Pak Harto cuma satu, terlambat berhenti. Terlambat berhenti. Di sekelilinginya banyak tukang-tukang jilat, tukang-tukang semir. Pak, kalau tidak ada bapak kami bagaimana, Pak? Saudara hadirin yang saya hormati, maka sering saya ingatkan, temanmu yang sejati adalah teman yang membuat kamu jadi benar, bukan teman yang selalu membenarkan kamu. Berapa banyak pejabat-pejabat hancur karena selalu dibenarkan oleh lingkungannya. Bapak benar, Pak. Bapak bijaksana, Pak. Itu tepat, Pak. Benar. Buang angin pun kata kelilingnya, "Wah, Bapak sehat." Temanmu yang sejati, teman yang bikin kamu jadi benar, bukan teman yang selalu membenarkan kamu. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, tapi kehendak Allah terjadi, lahirlah Musa. Bayinya dihanyutkan di sungai Nil. Bayi sudah menderita, dihanyutkan di sungai Nil dan akhirnya besar di lingkungan istana Fir'aun, diriwayat oleh Ratu Aisyah, perempuan Fir'aun. Setelah mulai berjuang, terjadilah itu, Musa dan pengikutnya dikejar oleh Fir'aun. Sampai di tepi laut, Allah wahyukan Musa, lempar tongkatmu ke laut. Dalam kondisi darurat, mujizat tiada jalan. Kondisi darurat. Kalau tidak, mujizat itu maunya Allah, bukan maunya Nabi. Nabi enggak kuasa. Allah yang mau, tapi hidup Nabi bukan mukjizat, manusiawi. Tidak mentang-mentang ada mukjizat tongkat, tiap sulit main tongkat, enggak usah berjuang kalau begitu. Itu darurat menyelamatkan umat. Tongkat dilempar ke laut, laut terbelah. Laut terbelah. Itu secara visualnya bisa kita lihat dalam film The Ten Commandments. Udah nonton belum? Urusan nonton kalah sama ustaz bagaimana sih? Ten Commandments, 10 firman Tuhan. Tekniknya bagus tuh, bagaimana laut terbelah. Musa lewat, Fir'aun mengejar. Musa sampai di ujung sana, Fir'aun masih di sama tengah perjalanan. Laut nutup kembali. laut meutup kembali, Fir'aun tenggelam cengap-cengap

0: wa kadzalika nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka ayah. Kami selamatkan badan kamu agar jadi pelajaran bagi orang-orang sesudah kamu nanti. Janji Quran tepat. Janji itu 14 abad yang lalu. Jasad Fir'aun ditemukan, dimumi, diawetkan, dibalsem di bawah nama Farao Ramses II. Sekarang tersimpan di Museum Negara di Mesir. Kapan-kapan nanti ibu main ke Mesir, mampir. Naik ojek paling berapa itu? Oh, orangnya tinggi, hidungnya mancung. Pokoknya pantaslah jadi Fir'aun. Selamatnya Musa di kejaran Fir'aun di ujung sana itu terjadi pada hari ke-10 bulan Muharram, yang oleh orang Nasrani diperingati dengan hari raya Paskah. Mereka melaksanakan puasa, mensyukuri nikmat keselamatan dari kejaran Fir'aun. Makanya kalau kita ikut puasa di bulan Muharram, bukan mengikuti syariatnya Nasrani, salah. Karena Nabi mengajarkan, itu sumbernya. Bukan ikutan sama ibadahnya Israel. Tapi memang agama ini kan merupakan mata rantai. Datang Rasul baru melengkapi Rasul sebelumnya, datang Rasul baru melengkapi Rasul sebelumnya. Mata rantai yang berkaitan. Setelah Muhammad selesai, selesailah tugas Nabi dan Rasul. Selesailah misi Nabi dan Rasul. Tidak ada Nabi lagi sesudah Nabi Muhammad. Itu harga mati, titik. Tidak ada kompromi. Siapapun sekarang ini ngata datang ngaku jadi Nabi, wajib tidak percaya. Wajib tidak percaya. Tapi kaitannya memang, kita bilang Nasrani, orang bahasa Arab, bahasa Ibrani-nya Nazaret. Nasiroh Nazaret. Itu beda lek apa? Dialek. Kita Daud, dia David. Ibrani. Kita Ali, dia Alek. Kita Sulaiman, dia Solomon. Kita Camat, dia
1: Comot.
0: Ini yang ngomong ini Comot sembarangan nih.
2: Baru saja warga mengikuti Sirois Siraman Rohani Islam Mandalika. Nantikan Sirois Mandalika berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sobat Naker Lombok Tengah dan warga Mandalika. Sudah siap mendapatkan pekerjaan impianmu? Job Fair Mas Mira Lombok Tengah 2026 hadir dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun Kabupaten Lombok Tengah ke-81. Catat dan ingat tanggalnya, 14-16 Oktober 2026 di Bencingah Agung Mas Mira, sebelah timur kantor Bupati Lombok Tengah. Ada ribuan lowongan pekerjaan menantimu, diikuti oleh lebih dari 50 perusahaan dari berbagai bidang. Dan yang paling penting, gratis dan terbuka untuk umum. Makin serunya, ada door prize khusus buat warga yang mendaftar lowongan kerja melalui link atau barcode pendaftaran yang tersedia. Bukan cuma cari kerja, ada juga kampung kuliner Mandalika yang siap memanjakan lidahmu. Dan jangan lewatkan penampilan artis lokal kesayanganmu, Nia Dirga dan Risa Dua. Jadi jangan cuma dengar kabarnya, datang dan ramaikan Job Fair Mas Mira Lombok Tengah 2026. Untuk informasi selengkapnya, follow Instagram dan Facebook di Snaker Trans Lombok Tengah. Job Fair Mas Mira 2026 bersama berkarya, raih masa depan.
1: 88.8 FM Mandalika, Radio Lombok, radionya warga bumi kota. Kisah teladan. Kisah teladan, kumpulan cerita tentang kemuliaan akhlak dan ketinggian budi pekerti.

Dikisahkan, ada seorang pencuri yang dihadapkan pada majelis hakim dengan tuduhan telah mencuri perhiasan dari kamar seorang lelaki kaya. Sang pencuri itu mencium lantai di hadapan majelis hakim seraya berkata, "Majelis hakim yang terhormat, aku orang miskin yang jujur. Aku tahu bahwa mencuri adalah perbuatan jahat. Karenanya aku tidak pernah mencuri apapun selama hidupku. Tapi karena nasib burukku, tangan kananku ini seringkali membuat lubang di tembok, lalu mengambil perhiasan di atas meja. Sementara aku sendiri sama sekali tidak ikut masuk dalam rumah." Mendengar alasan tersebut, hakim lalu menjawab dengan tenang, "Aku tahu bahwa engkau sama sekali tidak bersalah. Akan tetapi, aku harus memasukkan tangan kananmu ke dalam penjara selama 2 tahun. Sedangkan engkau sendiri bebas. Boleh tetap tinggal di luar penjara selama tanganmu itu menjalani hukuman."

0: Bu, dikit aja airnya.
1: Iya, Pak, baru juga buka keran.
0: Eh, Bu, dikit aja siramnya.
1: Ya ampun, Pak, tiap ada air ngalir pasti langsung muncul.
0: Bu, tahu nggak, akses air minum layak di Indonesia sudah mencapai 93,22% loh. Dan pemerintah terus memperluas akses air minum berpipaan yang aman dinikmati masyarakat. Tapi, kebermanfaatan akses air ini tidak akan maksimal bila tidak didukung dengan budaya menggunakan air yang bijak oleh kita semua. Makanya Bapak peduli banget kalau soal penggunaan air ini. Nah, sekarang waktunya mandi puas. Loh, kok mati?
1: Dikit aja airnya ya, Pak.
0: Swasembada air bukan cuma soal ketersediaan, tapi juga soal keberlangsungan dan kesadaran kita dalam menjaga. Mari mulai dari hal kecil, bijak menggunakan air dan menjaga sanitasi di masing-masing keluarga.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital bersama Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia.
3: Radio Mandalika 88 FM.

0: Krisna.
1: Oi, oi, ada apa nih bro? Tumben main kesini lagi.
0: Pelarian aja nih.
1: Pelarian? Maksudnya berantem sama pacar?
0: Bukan. Keluargaku lagi sakit semua. Aku yang disuruh pergi keluar beli obat. Mana pakai duitku lagi? Penyakitnya banyak, obatnya banyak, duitnya juga banyak tau.
1: Emang pada sakit apaan mereka?
0: Macam-macam. Ada yang sakit perut, panas dalam, sakit kulit, pegal lindu, salah urat, sakit gigi, kesleo. Waduh, banyak deh pokoknya.
1: Ini keluarga sakit malah ngedumel. Lagian ngapain ribet? Pakai minyak olis bokasi aja.
0: Dengan satu obat tapi buat ngobatin penyakit segitu banyaknya emang ampuh.
1: Ya, pakai nanya. Minyak olis bokasi itu minyak yang alami dan difermentasi dari 315 jenis tanaman rempah berkhasiat obat, sangat bagus dan juga dapat mencegah berbagai macam penyakit seperti sakit perut, panas dalam, sakit kulit atau gatal-gatal, luka lecet, terus luka bakar, pegel linu, salah urat, sakit gigi, kesleo dan masih banyak lagi, bro. Nah, untuk cara pemakaiannya bisa dioles, digosok, ditetes atau diurut. Minyak olis bokasi sudah dipercaya dan terpercaya.
0: Dijamin nih khasiatnya.
1: Percaya deh, ramuan dari Pak Oles pasti top chef.
0: Makasih sob. Jadi, mana minyak olis bokasinya?
1: Yeay, cari di counter Pak Oles sana.
0: Wah, kalau gitu aku beli dulu ya.
2: Warga Mandalika, untuk semua produk Pak Oles bisa dibeli di semua apotek di Praia dan sekitarnya. Pasar modern seperti Alfamart, Indomart, dan supermarket baru Adamart.
3: Minyak oles bokasi Leman Ramuan Pak Oles pasti top chair.
4: 88

0: warga Mandalika. Berikut kami sampaikan informasi penting sekaligus himbauan dari Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Kabupaten Lombok Tengah. Warga Mandalika, Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda selaku Koordinator Pengelola Pendapatan Asli Daerah menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Lombok Tengah untuk melunasi pajak yang menjadi kewajiban saudara. Pembayaran pajak dapat dilakukan melalui Mall Pelayanan Pajak atau MPP dan Bank Persepsi serta tempat lainnya yang ditunjuk. Khusus untuk pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBB P2, pembayaran dapat dilakukan melalui Bendahara Khusus Penerima atau BKP kecamatan di wilayah masing-masing. Pembayaran listrik dibayar paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Pembayaran pajak kendaraan bermotor atau PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB dilakukan tepat waktu agar tidak dikenakan denda. Membayar pajak adalah merupakan partisipasi Anda dalam membangun Lombok Tengah. Ngiringgi pelinggim sami bayar pajak tepat waktu adit sandek bakat si dende. Demikian informasi sekaligus himbauan ini kami sampaikan dari Bapenda Kabupaten Lombok Tengah. Atas perhatian warga kami ucapkan terima kasih.
1: It's time to tune into your favorite station.
2: 88 Bass Mandalika FM.

0: Bapak pulang. Mau dibikinin teh apa kopi nih, Pak?
1: Terserah Ibu aja deh. Yang penting jangan manis-manis ya, Bu.
0: Iya benar, Pak. Sekarang harus pintar-pintar jaga kesehatan. Lihat tuh Mas Tarjo, sekarang badannya makin kurus, Pak. Lemesan, gak bisa kerja. Kata Mbak Jena, Mas Tarjo kena diabetes.
1: Oh, kena diabetes. Ya udah, Ibu telpon saja sama Mbak Jena, suruh beli Alicin Herbal, obat diabetes buat Mas Tarjo.
0: Apa tadi, Pak? Alicin Herbal?
2: Apakah Anda sering buang air kecil pada malam hari? Selalu merasa haus? Selalu merasa lapar? Badan lemas? Semakin kurus? Kaki sering kesemutan? Otot kaku? Sakit persendian? Gangguan seksual dan penglihatan? Hati-hati, mungkin Anda terkena diabetes. Anda tidak perlu khawatir, karena sekarang sudah ada Alicin Herbal atau bawang diabetes. Bekerja dengan memperbaiki pankreas agar optimal menghasilkan insulin, sehingga gula darah menjadi normal. Minum secara teratur Alicin Herbal dan buktikan khasiatnya.
3: Warga Mandalika, dapatkan segera Alicin Herbal untuk diabetes atau kencing manis hanya di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
2: Alicin Herbal sudah terdaftar di Depkes RI dan Badan POM. Diabetes atau kencing manis, Alicin Herbal solusinya.
4: Halo, saya Gisela Anastasia, memerankan Mila, perempuan yang lagi nyoba tata ulang hidup setelah diselingkuhi suami. Untung di Kampung Sindang Barang ini, saya punya sahabat-sahabat ya.
5: Ini Mila, suaminya belum nih. Kenalin, nama saya Rizky Mandari sebagai Hasna.
6: Berisik lo pada, tensi gue lagi naik nih.
7: Kenalin, saya Larsati Nugroho yang memerankan Elin.
8: Aduh, jangan pada emosi dong. Nanti mas-masku cepet berkarat nih. Kalau aku, Anglin Rishi alias Roro.
9: Halo semuanya, saya Kenny Austin. Di sini saya berperan sebagai dokter Bagas. Niatnya sih mau jadi dokter penenang hati warga, tapi baru mulai praktek, jantung saya yang mau copot.
10: Dokter jangan sedih, anggap aja ini buat latihan jantung, Dok.
9: Latihan buat apa lagi, Teh Mila?
10: Latihan sebelum semakin banyak ibu-ibu datang menggeruduk hati dokter.
11: Saksikan keseruan terbaru layar drama Indonesia paling gempar sekampung.
9: Mulai Senin 22 Juni setiap hari pukul 17.45 sore
11: di RCTI OK Channel 28.
2: Radio Mandalika 88 FM.

0: Dik, cepetan dong. Jadi dibonceng nggak nih?
1: Iya, Kak. Bentar.
0: Cepat, udah telat.
1: Helmnya mana, Kak?
0: Nggak usah pakai helm. Kan deket. Nggak ada polisi ini.
1: Ih, Kakak. Nggak boleh gitu, tahu Kak. Helm itu kan buat keselamatan kita. Bukan masalah ada polisi atau nggak ada polisi, Kak.
2: Untuk keamanan saat berkendara, pakai helm standar dan patuhi rambu-rambu.
3: 88 Buat kamu yang hari ini ada di Lombok, kalian beruntung banget. Karena Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 di Mandalika tengah berlangsung. Apalagi tahun ini kita punya dua Indonesian heroes yang siap berjuang di home race, Mario Aji dan Veda Ega Pratama. Kapan lagi bisa menyaksikan langsung pebalap Indonesia beraksi di hadapan publik tanah air di sirkuit kebanggaan Indonesia? Buat kalian yang gak nonton langsung, tenang aja. Kamu masih bisa kasih dukungan terbaik buat Mario dan Veda lewat social media dan tag at TheMandalikaGP. Tiket bisa dicek di www.themandalikagp.com. Ayo ramaikan ajang kebanggaan Indonesia. #Mandalika Dunia.
4: 88 Pas Mandalika FM.

0: Mandalika, berikut imbauan penting dari PLT Kepala Bidang Transmigrasi dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Kerja di Snager Trans Kabupaten Lombok Tengah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syarifuddin Esos, PLT Kepala Bidang Transmigrasi dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Kerja, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lombok Tengah, menghimbau kepada pertama, seluruh pimpinan perusahaan dan seluruh pekerja yang ada

alat pelindung diri atau APD dalam melaksanakan pekerjaan agar produktivitas dalam bekerja dapat ditingkatkan. Utamakan pulang dengan selamat. Demikian himbauan kami. Atas perhatian Pelunggum Sami, kami sampaikan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: sesaat lagi Mandalika Breaking News, rangkaian berita dan informasi terkini seputar Lombok Tengah. Produksi Pusat Pemberitaan Radio Mandalika Lombok.
1: Warga Mandalika, pemerintah Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat terus memperkuat keamanan sistem informasi pemerintahan untuk mengantisipasi ancaman peretasan dan kebocoran data publik dalam ruang digital warga. Hal ini diungkapkan oleh Sekretaris Daerah Lombok Tengah Lalu Firman Wijaya saat sosialisasi kesadaran keamanan siber yang digelar Dinas Komunikasi dan Informatika atau Diskominfo Lombok Tengah. Sosialisasi ini menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah meningkatkan kesadaran aparatur terhadap pentingnya perlindungan data dan keamanan informasi dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik atau SPBE. Sekda mengatakan perkembangan teknologi digital dalam pelayanan pemerintahan harus diimbangi dengan peningkatan sistem keamanan dan kewaspadaan seluruh aparatur. Menurutnya, ancaman kejahatan siber terus berkembang dan berbagai metode dan dapat menyasar sistem informasi pemerintah. Sekda mengingatkan keamanan informasi bukan hanya menjadi tanggung jawab pengelola teknologi informasi, melainkan seluruh aparatur yang menggunakan sistem digital dalam menjalankan tugas pemerintahan. Melalui kegiatan itu, pemerintah Kabupaten Lombok Tengah berharap seluruh perwakilan perangkat daerah dapat menjadi penggerak peningkatan kesadaran keamanan cyber di lingkungan kerja masing-masing. Sementara itu, pemateri dari Badan Cyber dan Sandi Negara atau BSSN RI, Sandiman, dalam pemaparannya memberikan pemahaman mengenai berbagai bentuk ancaman cyber, mulai dari phishing atau penipuan melalui tautan palsu, pencurian identitas digital, hingga potensi kebocoran data akibat lemahnya pengamanan akun dan sistem informasi. Warga Mandalika, untuk mengurangi risiko tersebut, aparatur perangkat daerah didorong menerapkan budaya keamanan digital atau cyber hygiene, antara lain menggunakan kata sandi yang kuat, mengaktifkan autentifikasi multifaktor atau MFA, serta meningkatkan kewaspadaan terhadap aktivitas digital yang mencurigakan. Selain langkah pencegahan, peserta juga mendapatkan pemahaman mengenai penanganan awal ketika ditemukan indikasi insiden keamanan cyber.
0: Baru saja warga ikuti Mandalika Breaking News, rangkaian berita dan informasi terkini seputar Lombok Tengah. Produksi Pusat Pemberitaan Radio Mandalika Lombok.

0: Terima kasih warga masih bersama kami. Dan simaklah acara kami selanjutnya.
1: Radio Mandalika.
2: Semusik sekilas musik malam.

0: Selamatkan generasi muda kita dari ancaman bahaya narkoba demi masa depan bangsa. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
1: Radio Mandalika 88 FM.
2: Delapan FM.

0: Andy.
1: Nah piara tua, aneh tuh bebadean. Apa hubungan rock, rokok, dan ngerok?
0: Nah, diketahui ya tua. Saya ketahui ya, yang demen kita rock nina, dan ngerokok.
1: Dasar belang. Meniau, lamun terdemen kita rock, ineman madu Rocky. Apa malik sak demen ngerokok? Inemane madu Rocky.
0: Rocky? Apa nu madu Rocky?
1: Nah, madu Rocky nu racikan madu asli dan cuka apel. Cocok entah malang si sak girang ngerokok. Iya sak mersi nikotin dalam pembuluh darah teh. Jaga kesehatan dan pina awak jadi segeroger. Sila aruan beli le apotek atau toko wat sak rapet. Madu Rocky, madune tipe pringgih sak ngerokok.
2: Warga Mandalika, untuk semua produk Pak Oles bisa dibeli di semua apotek.

0: biar hidup berkualitas, kata tetangga harus minum sesuatu secara teratur.
1: Lagi ngomongin apa sih, Bang?
0: Itu, kata tetangga biar hidup berkualitas, katanya supaya minum sesuatu secara teratur. Lawakku kan loyo, terus kepingin greng, kepingin jos, biar kamu makin bahagia. Harus minum apa dong?
1: Oh, makanya dengerin tuh radio, biar abang jadi greng dan jos.
2: Hai, apakah Anda loyo? Apakah Anda tidak percaya diri karena kejantanan Anda terganggu? Atau Anda benar-benar tidak sekuat dulu lagi? Jangan biarkan penderitaan Anda berlama-lama hinggap di tubuh Anda. Segera minum madu pahit yang diproses ulang dan masuk ruang penelitian penyempurnaan hingga 4 kali untuk betul-betul mencapai hasil maksimal dan higienis sesuai standar internasional. Minum 2 kali sehari, 4 sendok makan pagi dan malam, atau campurkan dengan air hangat atau air es. Juga dapat digunakan sebagai pengganti gula untuk yang berpenyakit diabetes. Minum secara teratur, Anda makin greng, makin jos.
3: Dapatkan madu pahit di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
2: Anda minum madu pahit, berarti Anda telah membahagiakan istri Anda.
4: Please enter your destination.
5: Enter a destination.
6: Destination. 88 Mandalika FM. Radio Lombok.

0: Sinetron terbaru RCTI menghadirkan kisah romansa remaja yang siap bikin deg-degan. Chemistry antara Elsa Japasa.
1: Nama gue Luna.
2: Kebahagiaanku datang dari ayahku dan dunia racing. Dan hari ini ulang tahun gue yang ke-17.
3: Kayaknya malam ini waktu yang tepat deh buat ngomong sama Luna. Kalau dia itu anak adopsi.
4: Papa meninggal gara-gara Mama. Kalau Mama gak ngomel-ngomel di mobil, pasti Papa masih hidup. Aku benci sama Mama.
0: Ari Irham.
5: Siapa dia? Kenapa gue bisa kalah?
6: Om, itu mobilnya Om. Yang nabrak Papa, Om.
7: Jangan angkat Luna.
8: Dipasangin sama Marco.
9: Gue cuma ingin kalau Marco I baby.
0: Dan Betran Peto.
10: Gak apa-apa kok. Nanti nextnya lu bakal jadi juaranya.
5: Gak mungkin. Gak mungkin kekalahan ini terjadi. Siapa sebenarnya T-Rex ini?
0: Bakal mencuri perhatian. Saksikan Ternyata Ini Cinta mulai 10 Agustus jam 5:30 sore hanya di RCTI.
11: 88 FM. Mandalika Radio.

0: 3 Mandalika. Berikut informasi terkini penting untuk warga ketahui dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nini, Mami, Sanak, Biji warga Lombok Tengah, Yang Alfian Muntaha, Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah. Matur puikan bahwa semakin niki mengurus berbagai layanan administrasi kependudukan semakin gampang dengan adanya identitas kependudukan digital atau IKD. IKD niki adalah identitas kependudukan resmi yang tersimpan dalam bentuk digital elek telepon genggam atau HP pelunasan. Praktis, aman, dan murah tekadu kapanpun saat dibutuhkan. Sampunan pelungguh perlu khawatir malik kemadean KTP, SIDE atau telah. Selain KTP, di dalam IKD niki juga tersimpan seluruh dokumen administrasi kependudukan duri yang lain, yaitu KK maupun akte seluruh anggota keluarga, sehingga sangat praktis. Cara untuk aktivasi IKD niki juga sangat gampang dan gratis. Cukup pelunggusan unduh atau download aplikasi identitas kependudukan digital di Play Store bagi pengguna HP Android atau di Apple Store bagi pengguna HP iPhone. Selanjutnya, dawak lumbar ke loket-loket pelayanan dicapil di seluruh kecamatan atau ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah. Petugas dicapil akan membantu proses aktivasi sampai selesai. Hiring sareng sami warga Lombok Tengah, kita dukung transformasi pelayanan publik yang lebih cepat, mudah, aman dan modern melalui identitas kependudukan digital. Dawak, aktifkan identitas kependudukan digital pelungguh sekarang juga. IKD, identitas digital masa kini, aman datanya, mudah layanannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Favorite station 88 Bus Mandalika FM Radio Lombok.

0: hoax di media sosial adalah informasi palsu atau berita bohong yang sengaja dibuat dan disebarkan untuk menipu, memperdaya, atau memanipulasi publik dengan tujuan tertentu seperti politik, ekonomi, dan sosial yang seringkali menggunakan judul sensasional, bahasa provokatif, dan tanpa sumber kredibel untuk memicu emosi dan mendorong pembagian informasi secara viral. Ini bisa berupa teks, gambar, atau video yang dimanipulasi agar terlihat nyata dengan tujuan menimbulkan kebingungan, kecemasan, atau konflik. Maka dari itu, waspada hoax. Satu-satunya media yang jauh dari hoax adalah radio. Makanya, ayo dengar radio. Ayo beriklan di radio.
1: Ayo beriklan di radio.
2: Semusim. Sekilas musik malam Mandalika.

0: 2026, radio tetap menyala. Radio tetap didengar, radio tetap diminati. Ayo, terus dengar radio dan tetap berpromo di radio.
1: Semusim. Sekilas musik malam Mandalika.

0: radio, tidak ada kata-kata kasar, tidak ada caci maki, tidak ada hujatan, tidak ada ujaran kebencian. Radio adalah media yang paling santun dan pemersatu. Saatnya kita berpikir jernih. Orang bijak seharusnya bisa memilih media mana yang lebih baik dan lebih berkelas. Ayo, tetap semangat, dengar radio. 88 FM. Mandalika, Radio Lombok, radionya warga bumi Gorontalo.
1: Semusim. Sekilas musik malam Mandalika.

0: Dan suara itu masih ada, bahkan akan terus ada, menyeruak, menggema di mana-mana. Suara siapa? Iya, suara itu adalah suara radio. Suara yang sangat dahsyat di telinga. Radio akan terus ada dan didengar oleh siapapun dimanapun. Ayo, tetap dengar radio.
1: Tetap dengar radio.

0: Apa ya hebatnya radio?
1: Hebatnya radio terletak pada kemampuan beradaptasi di era digital, menjangkau pendengar luas di berbagai platform, AM, FM, online, dan aplikasi, menjadi sumber informasi dan hiburan yang mudah diakses, seperti musik, berita, dan obrolan. Dan yang paling hebat adalah bisa mempertahankan kedekatan emosional dengan pendengarnya melalui suara yang personal. Nah, radio hebat kan? Ayo terus dengar radio, dan terus beriklan di radio.
2: Semusim sekilas musik malam Mandalika.

0: Kalian masih suka dengerin radio nggak?
1: Masih.
2: Kadang-kadang sih.
3: Dengerin. Kalau di mobil dengerin.
1: Kadang-kadang.
4: Masih. Masih kalau di jalan.
0: Dengerin radionya pas lagi ngapain nih?
1: Lagi galau.
2: Paling pas lagi di jalan nih gabut.
3: Pas pergi dan pulang kerja doang.
4: Santai-santai. Sambil tiduran. Ya, lagi bete.
1: Lagi nyetir.
0: Apa yang kalian suka pas lagi dengerin radio?
1: Dibacain requestan. Terus disapa sama announcernya. Dan yang pasti diputerin lagunya.
2: Kadang dengerin lagu-lagu yang hits terbaru.
3: Lebih ke playlist ya kalau aku. Jadi lagu-lagu sih sebenarnya.
4: Musik lah. Musik dangdut. Musik juga. Musik.
0: Satu lagi nih, kenapa kalian harus dengerin radio?
2: Agar lebih terbuka aja sih pemikirannya ya, mindsetnya. Karena banyak dari radio yang belum kita tahu loh, wawasannya.
3: Di mana aja kalian bisa dengerin radio gitu, nggak bosan. Nggak cuma dengerin musik yang itu-itu lagi, lo juga bisa dengerin talk show, bisa dengerin apapun lah.
4: Biar nggak kudet aja, musik itu biar tau lah musik-musik yang sekarang-sekarang gitu kan ya.
1: Buat semua yang dimanapun kalian berada, dengerin terus radio. Karena lewat radio kalian bisa bertegur sapa dengan kecengan kalian atau siapapun itu. Ya jangan lupa dengerin radio.
0: Radio masih terus didengar. Jangan lupa dengerin radio. Dan jangan lupa pasang iklan di radio. 88 FM. Mandalika, Radio Lombok, radionya warga bumi Gorontalo. Semusim. Sekilas musik malam Mandalika.

0: Sambil kerja, bisa dengar radio. Sambil nyetir, bisa dengar radio. Sambil masak, bisa dengar radio. Sambil apa saja, bisa dengar radio. Dengar radio bisa kapan saja, di mana saja, tanpa kuota. Kita adalah radio. Radio adalah kita.
1: Ayo, dengar radio.

Dikisahkan, ada seorang pencuri yang dihadapkan pada majelis hakim dengan tuduhan telah mencuri perhiasan dari kamar seorang lelaki kaya. Sang pencuri itu mencium lantai di hadapan majelis hakim seraya berkata, "Majelis hakim yang terhormat, aku orang miskin yang jujur. Aku tahu bahwa mencuri adalah perbuatan jahat. Karenanya aku tidak pernah mencuri apapun selama hidupku. Tapi karena nasib burukku, tangan kananku ini seringkali membuat lubang di tembok, lalu mengambil perhiasan di atas meja. Sementara aku sendiri sama sekali tidak ikut masuk dalam rumah." Mendengar alasan tersebut, hakim lalu menjawab dengan tenang, "Aku tahu bahwa engkau sama sekali tidak bersalah. Akan tetapi, aku harus memasukkan tangan kananmu ke dalam penjara selama 2 tahun. Sedangkan engkau sendiri bebas. Boleh tetap tinggal di luar penjara selama tanganmu itu menjalani hukuman."

0: hanya satu yang akan jadi juara. Perebutan gelar juara antar klub Asia Tenggara mempertemukan juara Liga Indonesia dan klub-klub terbaik ASEAN, Persib Bandung, Borneo FC Samarinda, Buriram United, Selangor FC, dan lainnya. Saksikan ASEAN Super Cup 7 Oktober 2026 sampai 30 Juni 2027 live di iNews Premium Sport.
1: Malam puncak perayaan 35 tahun MNC TV menghadirkan harmoni dalam sebuah pertunjukan spektakuler dimeriahkan oleh Ayu Ting Ting, Tino Garapista, Steve Dahlia, Heki Asmara, Yilga Sahid, Kanunder, JKT48, Denada, Imba, Os Fenomenal, Irfan Hakim dan Vega Darwanti, dan sederet bintang spektakuler lainnya. Bersiap untuk kejutan-kejutan spektakuler, kolaborasi tak terduga. Kilau Raya MNC TV 35, Beauty of Harmony di MNC TV, Indonesia Bangga selalu di hati. Rabu 21 Oktober 2026, pukul 19 waktu Indonesia Barat, live studio RCTI Plus, Kebon Jeruk.
2: Sabiqunal awwalun, yaitu orang yang pertama kali melakukan kebaikan. Maka jangan pernah menunda-nunda setiap kebaikan.
3: Habis dengar ceramah barusan, gue jadi ingat kultum lo pas di kelas kemarin deh.
4: Hah? Kenapa emang?
3: Ya, menurut gue, lo punya bakat dakwah. Cara lo bahas Al-Quran tuh gampang dipahamin, gak bikin orang bosen.
4: Ah, gue mah masih harus banyak belajar kali.
3: Justru makanya, coba tunjukin kemampuan lo di panggung Cahaya Muda Indonesia.
0: Be the next Ustaz, tunjukkan potensimu. Bersama Cahaya Muda Indonesia, audisi online segera dibuka.
5: Follow Instagram @RDI971, TikTok @RDI971FM, dan Facebook @RDI971.

adu gengsi sepak bola antar negara Eropa. Jajaran bintang top dunia siap menunjukkan aksi terbaiknya. Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappé.

0: siapa yang akan berjaya merebut tahta tertinggi sepak bola Eropa. It's a poor mistake at the back. It's gifted it to Lamine Yamal. A whisker away. Mark Gahey is dispossessed. Saksikan UEFA Nation League 2026-2027 live di iNews Premium Sport.
1: DMD bukan sekadar panggung kompetisi. DMD adalah panggung rezeki, panggungnya para peserta dan panggungnya pemirsa. Ada bagi-bagi hadiah, ada bagi-bagi oleh-oleh, bahkan ada makeover yang siap bikin penampilan makin wow. Semua bisa jadi bagian dari keseruan, semua bisa kebagian rezekinya. Di Liga DMD bukan hanya tentang bernyanyi, ini tentang seberapa kuat mereka memperjuangkan mimpi. Dan kini, mereka datang dengan perubahan yang lebih besar untuk mengubah perjuangan menjadi kemenangan. Perjuangan mereka akan diuji di hadapan para juri. Mereka memiliki satu kesempatan yang sama. Saksikan DMD Panggung Rezeki. Senin sampai dengan Kamis jam 8 malam. Liga DMD Panggung Rezeki. Jumat sampai dengan Minggu jam 7:30 malam. Hanya di MNC TV, rumahnya dangdut.
2: Follow Instagram @RDI971, TikTok @RDI971FM, dan Facebook.

0: sampai sore hingga malam dengan drama unggulan RCTI dari kisah drama remaja yang bikin gemes. Dibintangi Echa Aura dan Ari Irham. Ternyata Ini Cinta setiap hari jam 5:30 sore.
1: Itu kesempatan yang bagus buat ngambil hatinya Marco lagi.
2: Gue gak bakal biarin orang ngerjain gue happy.
0: Couple gemes paling viral. Siapa lagi kalau bukan Senada, dibintangi Arya Saloka dan Asha Asuncao. Saksikan mereka di Terikat Janji setiap hari jam 7 malam.
3: Ngapain sih lo kayak gitu? Gak sopan sih, lagi ngomong mas, turun ya.
4: Kamu marah-marahnya serem loh.
3: Sena.
0: Dilanjutkan kisah manis dari pasangan dokter dan barista, dibintangi Chico Jericho dan Marsha Arwan. Terlanjur Mencintaimu setiap hari jam 8:30 malam.
5: Hari ini saya mau cari kontrakan baru.
6: Gue tahu kamu cari kontrakan baru, kalau emang kamu bisa tinggal di tempat saya.
7: Mama setuju kok, kamu tinggal di rumah saya.
0: Saksikan semuanya hanya di RCTI.
8: Hanya satu yang akan jadi juara. Perebutan gelar juara antar klub Asia Tenggara mempertemukan juara Liga Indonesia dan klub-klub terbaik ASEAN. Persib Bandung, Borneo FC Samarinda, Buriram United, Selangor FC, dan lainnya. Saksikan ASEAN Super Cup 7 Oktober 2026 sampai 30 Juni 2027 live di iNews Premium Sport.
9: 97,1 FM Radio RDI, Musik Indonesia dan Selebritis Terexist.

0: Habis dengar ceramah barusan, gue jadi ingat kultum lo pas di kelas kemarin deh.
1: Hah? Kenapa emang?
0: Ya, menurut gue, lo punya bakat dakwah. Cara lo bahas Al-Quran tuh gampang dipahamin, gak bikin orang bosen.
1: Ah, gue mah masih harus banyak belajar kali.
0: Justru makanya, coba tunjukin kemampuan lo di panggung Cahaya Muda Indonesia.
2: The Next Ustaz, tunjukkan potensimu bersama Cahaya Muda Indonesia. Audisi online segera dibuka.
3: 97,1 FM Radio RDI Jakarta.

0: bergengsi. Sepak bola antar negara Eropa. Jajaran bintang top dunia siap menunjukkan aksi terbaiknya. Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappe, Lamine Yamal, Harry Kane, Erling Haaland, dan Luka Modric.
1: Cristiano Ronaldo, Mbappe, Lamine Yamal, Harry Kane, Haaland. Sensational goal.
0: Siapa yang akan berjaya merebut tahta tertinggi sepak bola Eropa? Saksikan UEFA Nation League 2026-2027 live di iNews Premium Sport.
2: 97,1 FM Radio RDI, Musik Indonesia dan Selebritis Terexist.

0: Hanya satu yang akan jadi juara. Perebutan gelar juara antar klub Asia Tenggara mempertemukan juara Liga Indonesia dan klub-klub terbaik ASEAN. Persib Bandung, Borneo FC Samarinda, Buriram United, Selangor FC, dan lainnya. Saksikan ASEAN Super Cup 7 Oktober 2026 sampai 30 Juni 2027 live di iNews Premium Sport.
1: Jalan-jalan ke kota tua. Jangan lupa membeli duku. Dengerin Radio RDI Jakarta, bikin kamu senyum melulu.

0: yaitu orang yang pertama kali melakukan kebaikan. Maka jangan pernah menunda-nunda setiap kebaikan.
1: Habis dengar ceramah barusan, gue jadi ingat kultum lo pas di kelas kemarin deh.
2: Hah? Kenapa emang?
1: Ya, menurut gue, lo punya bakat dakwah. Cara lo bahas Al-Quran tuh gampang dipahamin, gak bikin orang bosen.
2: Ah, gue mah masih harus banyak belajar kali.
1: Justru makanya, coba tunjukin kemampuan lo di panggung Cahaya Muda Indonesia.
3: Be the next Ustaz, tunjukkan potensimu. Bersama Cahaya Muda Indonesia, audisi online segera dibuka.
4: 97,1 FM Radio RDI, Musik Indonesia dan Selebritis Terexist.

0: bergengsi. Sepak bola antar negara Eropa. Gagaran bintang top dunia siap menunjukkan aksi terbaiknya. Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappe, Lamine Yamal, Harry Kane, Erling Haaland, dan Luka Modric.
1: Cristiano Ronaldo, Mbappe, Lamine Yamal, Harry Kane.
0: Siapa yang akan berjaya merebut tahta tertinggi sepak bola Eropa? Saksikan UEFA Nation League 2026-2027 live di iNews Premium Sport.
2: 97,1 FM Radio RDI, Musik Indonesia dan Selebritis Terexist.

0: satu yang akan jadi juara. Perebutan gelar juara antar klub Asia Tenggara mempertemukan juara Liga Indonesia dan klub-klub terbaik ASEAN, Persib Bandung, Borneo FC Samarinda, Buriram United, Selangor FC, dan lainnya. Saksikan ASEAN Super Cup 7 Oktober 2026 sampai 30 Juni 2027 live di iNews Premium Sport.
1: Jalan-jalan ke Kota Tua. Jangan lupa membeli duku. Dengerin Radio RDI Jakarta, bikin kamu senyum melulu.

0: Habis dengar ceramah barusan, gue jadi ingat kultum lo pas di kelas kemarin deh.
1: Hah? Kenapa emang?
0: Ya, menurut gue, lo punya bakat dakwah. Cara lo bahas Al-Quran tuh gampang dipahamin, gak bikin orang bosen.
1: Ah, gue mah masih harus banyak belajar kali.
0: Justru makanya, coba tunjukin kemampuan lo di panggung Cahaya Muda Indonesia.
2: The Next Ustaz, tunjukkan potensimu bersama Cahaya Muda Indonesia. Audisi online segera dibuka.
3: 97,1 FM Radio RDI, Musik Indonesia dan Selebritis Terexist.

0: gengsi. Sepak bola antar negara Eropa. Jajaran bintang top dunia siap menunjukkan aksi terbaiknya. Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappe, Lamine Yamal, Harry Kane, Erling Haaland, dan Luka Modric.
1: Cristiano Ronaldo, Mbappe, Lamine Yamal, Harry Kane. Sensational goal.
0: Siapa yang akan berjaya merebut tahta tertinggi sepak bola Eropa? Saksikan UEFA Nation League 2026-2027 live di iNews Premium Sport.
2: Musik Indonesia dan selebritis tereksis hanya di Radio RDI.

bahagia. Dengerin terus ya 97,1 FM Radio RDI Jakarta.

Sadaqallahul azim. Sahabatku pendengar setia Sejuk di Hati, baik yang mendengarkan Sejuk di Hati melalui radio RDI 97,1 FM Jakarta atau juga radio Setia Singkawang 96,1 FM Kalimantan Barat, juga yang mendengarkan Sejuk di Hati melalui radio RDI Banjarbaru dan radio RDI Mandalika Lombok, juga RDI Network, dimanapun kita berada di seluruh Indonesia bahkan mancanegara. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puja dan puji hanya milik Allah Zat yang menguasai seluruh alam jagat raya semesta dan juga menciptakannya. Begitu pula salawat dan salam kepada Rasul penghulu alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita Allah jadikan orang-orang yang pandai bersyukur dan juga menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mampu mengikuti jejak dan napak tilasnya insyaallah. Sahabatku pendengar setia Sejuk di Hati, bersama-sama kita membaca suratul Fatihah yang kita niatkan sebagai doa. Ya Allah, berilah hamba keselamatan, kebahagiaan dan kesuksesan dunia sampai ke negeri akhirat. Jadikanlah keluarga hamba ya Allah keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Anak-anak hamba ya Allah sudi kiranya kau tuntun mereka, kau bimbing mereka menjadi anak keturunan yang soleh dan solehah, yang taat kepada Allah dan Rasulnya, sayang dan berbakti kepada kedua orang tuanya, mencintai dan juga mengamalkan Al-Quran dan sunnah-sunnah nabinya ya Allah. Dan luaskanlah rizki hamba, berikanlah kepada hamba rizki yang halal, yang banyak, yang berkah dan mudah hamba mendapatinya. Dan panjangkanlah umur hamba dalam sehat dan juga ibadah, dan matikanlah hamba dalam keadaan husnul khatimah. Dan bagi orang-orang yang sudah mendahului hamba ya Allah, sudi kiranya kau jadikan kuburnya taman daripada taman surga. Kau ampuni dosa-dosanya dan kau terima amal baiknya. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah ila hadratin nabi al-fatih.

Amin ya mujibas sa'ilin. Bismillahirrahmanirrahim. Sobatku pendengar setia Sejuk di Hati, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan syariat kepada kita supaya kita senantiasa ingat kepada Allah. Memerintahkan kita aqimus shalah, untuk mendirikan sholat, supaya kita ingat siapa diri kita, yaitu ciptaan Allah yang harus menyembah dan beribadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu diwajibkan kepada kita untuk mengerjakan sholat. Sholat yang pada awalnya adalah 50 waktu, kemudian karena kasih sayang Allah menjadikan 5 waktu dalam sehari semalam. Yang 5 waktu ini Allah ajarkan langsung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menjadi contoh bagaimana kita salat sebagaimana Rasulullah salat, sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana aku salat. Karena kenapa? Karena Rasulullah mendapat bimbingan langsung dari Allah subhanahu wa ta'ala cara sholat. Nah, kita harus mencontohnya. Di antaranya, coba kita buka hadis 284 dalam kitab Bulughul Maram. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, saya bacakan artinya saja ya, karena kalau bahasa Arabnya kepanjangan. Dari Abi Humaid As-Sa'idi yang berkata, saya lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila bertakbir, ia angkat dua tangannya berhadapan dengan dua bahunya. Artinya sejajar ke atas. Jadi tangan kita ada di atas bahu, ya, sejajar ke atas. Ada juga yang memahami bahwa itu sejajar dengan pundak, ya. Artinya tidak di atas tidak di atas bahu, tapi sejajar dengan bahu. Ini hanya persepsi pemahaman. Tapi pada intinya takbiratul ihram, yaitu bertakbir angkat kedua tangannya. Dan apabila beliau ruku, ia tekankan dua tangannya di dua lututnya. Dua tangannya nih megang dua lututnya sehingga lurus, sambil membaca Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdi. Nah, kemudian juga ia ratakan belakangnya. Dalam arti belakangnya itu dari bokong sampai ke kaki itu lurus. Kemudian dari bokong ke kepala itu pun lurus. Ya sobatku, bisa dipahami ya, dari bokong ke kaki itu lurus, jangan kaki dengkulnya bengkok ya, kecuali memang sudah ada uzur syar'inya. Kemudian dari bokong ke kepala itu pun lurus, jangan kepala di atas ya agak miring, atau juga kepala terlalu bawah, tidak juga, lurus. Jadi kemudian ia ratakan belakangnya. Lantas apabila ia angkat kepalanya, ia berdiri tegak hingga tiap-tiap tulang kembali kepada tempatnya. Namanya i'tidal, yaitu bangun dari ruku, tegak kembali. Lantas apabila ia sujud, kemudian Rasulullah SAW mencontohkan sujud. Ia taruh dua tangannya dengan tidak terbentang dan tidak mengepitnya. Jadi biasa saja tuh. Sama ketika kita takbiratul ihram ya, tangan kita enggak terlalu membentang banget, lebar ya. Ya ketika ruku, ketika sujud nih, tangannya itu enggak terlalu lebar dan juga enggak terlalu menghimpit, biasa-biasa saja. Ya, biasa-biasa saja tangannya tuh. Jadi jangan terlalu neko-neko. Ini contoh daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih. Jadi apabila Rasulullah sujud, ia taruh dua tangannya dengan tidak terbentang dan tidak mengepitnya. Dan ia hadapkan ujung-ujung jarinya, dua kakinya ke kiblat. Jadi ujung jari tangan dan ujung jari kaki itu artinya ditekuk kakinya, menghadap ke kiblat. Ya, kakinya ditekuk, jari kakinya itu ditekuk sehingga seakan-akan menghadap kiblat gitu. Dan apabila duduk di akhir daripada rakaat yang pertama atau yang kedua, ia duduk atas kakinya yang kiri dan didirikan yang kanan. Duduk di atas kakinya yang kiri, kemudian yang kanan itu didirikan. Nah, seperti apa yang selama ini kita lakukan. Jadi, dan apabila duduk di rakaat yang terakhir dan
Dan apabila duduk di rakaat yang terakhir, Rasulullah SAW kedepankan kaki kirinya, ya tidak diduduki, cuman agak masuk, dan dirikan yang lain, dan dia duduk atas pinggulnya, bukan di atas kakinya lagi, tapi di atas pinggulnya, kakinya itu agak ke depan. Ya, sobatku ya, mungkin selama ini sudah kita melakukan seperti itu, dalam arti

rumah, ya biasa kan kita dalam rumah bebas. Nah, itu ada yang hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, sehingga Aisyah itu menjadi separuh daripada atau sebagian daripada ilmu agama yang harus kita pahami hadis-hadisnya yang diriwayatkan oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Nah, ini salah satu contoh sobatku ya. Jadi bukan semata-mata kita sholat tidak ada contohnya, tidak ada panduannya, itu ada dari hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjadi tuntunan buat kita. Nah, kemudian apa yang dibaca setiap gerakan-gerakan itu sholat? Apakah itu benar-benar dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Semuanya adalah contoh dari Rasulullah. Ada hadis yang ke 285 dalam kitab Bulughul Maram dari Ali bin Abi Thalib Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya ia apabila berdiri kepada sholat, yaitu berdiri sholat setelah takbiratul ihram, ia membaca wajhtu, yang artinya ya beliau membaca wajhtu wajhiya lillazi fatara samawati wal ardh, sampai kepada perkataan minal muslimin. Kalau kita kan membaca Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila, inni wajhtu wajhiya lillazi fatara samawati wal ardh hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Begitu ya, namanya takbiratul ihram, namanya takbiratul ihram. Kemudian Rasulullah menambahkan Allahumma antal maliku la ilaha illa anta, anta rabbi wa ana abduk, sampai akhirnya. Nah, ini ketika Rasulullah SAW membaca setelah takbiratul ihram, itu yang dibaca. Kalau bahasa kitanya doa iftitah. Jadi itu contoh dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Atau ada yang mempunyai redaksi berbeda, yang mempunyai redaksi yang berbeda, tapi dibaca ketika ya setelah takbiratul ihram, sebelum kita membaca suratul Fatihah. Ada juga yang membaca karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam idza kabbara li sholati sakata hunabhatu qala qabla ayyakra'a fasa'alat qabla ayyakra'a fasa'altuhu faqala aqulu Allahumma ba'id baini wa baina khotaya kama ba'adta bainal masyriki wal maghrib, Allahumma nakini min khotaya kama yunakka sabul abyadu binad danas, Allahumma ghsilni min khotaya bil ma'i wa salji wal barad. Nah, itu boleh juga ya berdoa seperti itu, membaca takbir, membaca setelah takbiratul ihram doa iftitah dengan bacaan yang seperti tadi. Allahumma ba'id baini wa baina khotaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib, Allahumma nakini min khotaya kama yunakka sabul abyadu minad danas, Allahumma ghsilni min khotaya bil ma'i wasadi wal barad. Atau salah satunya aja, Allahumma ba'id baini wa baina khotaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib, langsung Allahu Akbar. Itu biasanya singkat begitu tuh ya, diambil satu-satu contohnya. Tetapi doa iftitah ini jangan kita anggap remeh sobatku. Kelihatannya kita anggap remeh, kadang-kadang dibaca, kadang-kadang tidak. Ternyata doa iftitah ini ada hadis Rasulullah SAW ketika seorang hamba sholat kemudian membaca Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila, inni wajjahtu wajhiya lillazi fatara samawati wal ardh hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin, itu pintu langit langsung terbuka. Pintu langit langsung terbuka. Luar biasanya. Jadi yang selama ini kita anggap remeh, doa iftitah itu ternyata membuka pintu langit yang luar biasa. Namanya doa iftitah, doa pembukaan, dalam arti membuka pintu langit. Nah, baru tahu kan sobatku ya, ini hadisnya sahih ya, dikatakan doa iftitah bukan hanya pembukaan dalam sholat, tetapi membuka pintu langit. Agar apa? Komunikasi dengan Allah ya, komunikasi kita dengan Allah ini lebih syahdu, lebih khusyuk, lebih khudu. Ini luar biasanya. Makanya kedudukan hamba ini ketika kita sedang sholat, itu kedudukan hamba yang paling dekat dengan Tuhannya, dengan Allah Subhanahu wa taala, paling dekat itu ketika kita sedang sholat. Makanya orang atau para sahabat-sahabat dahulu itu memperbanyak sholat. Kenapa? Ingin selalu dekat kepada Allah. Dan kalau kita ingin taqarrub atau mendekatkan diri kepada Allah dengan cara sholat, dengan cara kita banyak mengerjakan

0: sholat ya, di samping sholat yang wajib, yang fardu ain ya, sholat lima waktu kita kerjakan juga sholat-sholat nawafil atau rawatib, atau juga kita kerjakan sholat-sholat sunnah mutlak yang lainnya ya, kita kerjakan sholat sunnah tahajud, sholat sunnah duha, sholat sunnah hajat dan lain sebagainya. Karena kenapa? Nah, ketika kita sholat itu yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Posisi yang paling dekat dengan Allah yaitu ketika hamba sedang sholat. Makanya kita sering-sering sholat. Tidak heran kalau sahabat-sahabat itu ada yang mengerjakan sehari semalam 500 rakaat, ada yang mengerjakan 300 rakaat, ada yang mengerjakan 100 rakaat. Nah, kita tarawih kadang-kadang 23 masih pilih yang 11. Yang 11 pun bacanya pendek-pendek. Itu juga udah waduh, udah berat banget ya. Ini na'udzubillah min zalik. Nah, kita harus lebih bisa mendekatkan diri kepada Allah dengan kita mengerjakan sholat. Ya sobat ya, mudah-mudahan Allahumma ja'alna wa zurriyatana muqimash shalah min zurriyatina rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, jadikanlah kami dan keturunan kami orang-orang yang pandai mendirikan sholat, insyaallah. Baik sobatku, kita akan lanjut setelah jeda yang indah berikut ini. Jika di antara sobat ada yang ingin bertanya atau juga SMS, WA, silakan kirim ke 0813-103-73636, 0813-103-73636 ya. Atau ada yang mau berjuang bersama kami atau membantu perjuangan kami, silakan ya. Jangan lupa sobatku, SMS, WA, kirim dengan cara ketik sejuk nama, alamat, kemudian pertanyaannya, kirim ke 0813-103-73636. Sejuk di hati, sejuk hatiku.
1: Sejuk di hati disiarkan oleh 97,1 FM Radio RDI Jakarta dan Radio RDI Network, juga dapat didengar melalui 96,1 FM Radio Setia Singkawang, Kalimantan Barat.

0: sejuk di hati.
1: Sejuk di hati, sejuk hatiku. Alhamdulillah wa syukrulillah sobatku. Mudah-mudahan Allah memberikan kita kebaikan dunia dan akhirat, insya Allah. Baik sobatku, sebelum kita bacakan pertanyaan dari sobat-sobat, jika di antara sobat ada yang ingin bertanya atau konsultasi langsung, silakan SMS, WA, rekaman suara kirim ke 0813-103-73636 ya. 0813-103-73636. Coba kita langsung bacakan pertanyaan sobat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejuk di hati, sejuk hatiku. Saya Sandi dari Bekasi, mau tanya Pak Kiai, bagaimana sholat sambil gendong anak, sah apa enggak? Bismillahirrahmanirrahim. Sobatku yang Allah sayangi, Sandi, Sardi dari Bekasi. Ya, sholat sambil gendong anak, sah atau tidak? Sobatku, anak adalah amanah. Sholat itu adalah sarana kita untuk dekat dan menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak usah dibedakan. Sholat sambil gendong anak itu diperbolehkan. Ya, sholat sambil gendong anak itu diperbolehkan. Jadi kalau kita berkaca dan melihat ya beberapa sobat kita yang anaknya masih kecil ya, yang perlu dinina bobokan, gendong tuh anak pakai kain atau pakai gendongan, kemudian dia takbiratul ihram sholat. Ya, yang penting anak itu anteng terjaga. Ya sobatku, pakai pempes jangan lupa. Sekalipun pipis itu ada di pempes. Kemudian dia sholat bersama anak tersebut, dan anak itu ikut gerakan sholat kita. Sobatku ya, jangan sampai ingin sholat anak ditinggal, akhirnya anak nangis kemana-mana, dia sholat akhirnya gak khusyuk juga. Boleh sholat sambil menggendong anak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencontohkan beberapa kali kepada kita semua bahwa Sayyidina Hasan dan Husain dan juga anak daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang masih kecil itu, setiap Rasulullah sholat ada yang digendong, ada yang naik ke punggung beliau dan lain sebagainya. Ya sobatku ya, itu contoh real bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sholat terkadang menggendong atau memanggul putra ataupun cucu beliau. Baik sobatku yang Allah sayangi. Kemudian pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejuk di hati, sejuk hatiku. Apakah boleh saya mengucapkan selamat Natal kepada atasan kerja saya di hari Natal? Tolong jelaskan. Dari Bang Roni Tangerang. Bismillahirrahmanirrahim. Sobatku yang Allah sayangi, Islam agama yang universal. Islam adalah agama yang menganjurkan untuk umatnya, untuk pemeluknya menghormati orang lain agama. Menghormati orang lain agama, bukan menghormati agama orang lain. Dalam bersosial, Islam sangat menganjurkan kebaikan yang ada. Tetapi kalau sudah keterkaitan dengan akidah, sudah keterkaitan dengan prinsip, sudah keterkaitan dengan ya keyakinan, lakum dinukum waliyadin. Agamamu, agamamu, agamaku, agamaku, jangan dicampur aduk. Makanya saya mengambil haram hukumnya mengucapkan selamat kepada orang lain agama, ya, terhadap agama orang lain, gitu. Tapi kita tetap hormat menghormati. Tapi dalam prinsip lakum dinukum waliyadin, jangan kita ucapkan selamat. Cukup senyum, ya, dan berjabat tangan, teman, jangan kita ucapkan selamat. Ini prinsipnya, sobatku ya. Sekalipun katakan terpaksa, kita khawatir, kita masih mengaku sebagai hamba Allah yang beriman. Tapi apakah Allah mengakui keimanan kita kalau kita gak komitmen dengan keyakinan tersebut? Sekali lagi, kita menghormati orang lain agama, tapi bukan menghormati agama orang lain. Lakum dinukum waliyadin. Baik, selanjutnya sobatku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bunda Asiah, dari Bunda Asiah nih ya. Assalamualaikum. Ya, ibu, saya Ibu Nur mau bertanya. Ada orang sudah menjadi haji tapi masih suka menghasut orang. Gimana caranya menghadapinya? Terima kasih atas jawabannya. Bismillahirrahmanirrahim sobatku. Ada orang yang sudah haji, katakan sholatnya rajin dan lain sebagainya, tapi suka menghasut sobatku. Memang sholat atau ibadah yang lain itu sebetulnya menjadi patokan, panutan, bimbingan, arahan untuk dirinya. Contohnya sholat, inna sholata tanha anil fahsya wal munkar wal bar wal bagh, ya. Sholat itu yaitu yang bisa mencegah dirinya dari perbuatan keji dan munkar. Tapi banyak orang yang sholat, perbuatan keji dan munkarnya masih dilakukan. Berarti sholatnya tidak mempunyai pengaruh yang baik buat dirinya. Ya sobatku ya, nih, jangan terlihat daripada sholat atau bagaimananya. Kita lihat buah daripada hasil ibadahnya itu membuat dirinya baik atau tidak. Malam tanahu sholatuhu anil fahsya wal munkar balayazgat minallahi illa bu'dan. Siapa saja di antara kita yang sholat, yang ibadah, namun tidak berdampak baik dengan dirinya, justru ibadahnya itu membuat jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala, membuat dirinya lebih jauh dari Allah. Kenapa? Tidak menjaga esensi dalam setiap ibadah. Ya sobatku ya, kita doakan mudah-mudahan ada esensi yang baik dari ibadah yang dia lakukan. Baik sobatku, kita akan lanjut setelah jeda yang indah berikut ini. Sejuk di hati, sejuk hatiku.
0: Sejuk di hati disiarkan oleh 97,1 FM Radio RDI Jakarta dan Radio RDI Network, juga dapat didengar melalui 96,1 FM Radio Setia Singkawang, Kalimantan Barat.

0: sejuk di hati.
1: Sejuk di hati, sejuk hatiku. Alhamdulillahirrabbilalamin sobatku. Semoga sobat Allah berikan keluasan rizki yang halal, yang banyak dan berkah. Jika diantara sobat ada yang ingin membantu berjuang bersama kami atau membantu perjuangan kami membangun sarana ibadah dan juga belajar para santri yang sangat memenuhi, memerlukan, membutuhkan ya, yang sangat besar, apalagi untuk memenuhi keperluan hari-hari mereka, masya Allah, kami sangat berharap besar sobatku ya. Mudah-mudahan itu menjadi bekal yang terbaik buat kita untuk menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, kita dengarkan, kita baca nih ya, kita baca pertanyaan dari sobat kita yang selanjutnya. Dari Ibu Yoyoh dari Balaraja, minta doanya supaya masalah rumah keluarga saya cepat beres. Saya kasihan sama anak-anak saya. Ya, kita doakan bersama sobatku, mudah-mudahan permasalahan dan problematika Ibu Yoyoh Allah berikan solusi yang terbaik, solusi yang menjadi kebaikan buat semua, Allah berikan kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Keluarganya sakinah mawaddah warahmah, anak-anaknya selamat dan menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Insyaallah ya Ibu Yoyoh, tetap bersabar dan terus berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan jangan lupa, di samping musibah itu banyaklah kita bersedekah, karena bersedekah itu bisa menolak 70 bentuk bala sobatku ya. Terima kasih Bunda, mudah-mudahan Allah berikan kesabaran dan keluasan hati untuk menghadapi masalah dan keluarganya tetap terjaga. Amin ya rabbal alamin. Setelah itu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejuk di hati, sejuk hatiku. Dari Asterina dari Jawilan, Serang. Pak Ustaz, saya mau tanya, bagaimana bacaan niat sebelum membaca surah Yasin ditujukan untuk orang yang sudah meninggal, kakek atau nenek? Kalau bisa niatnya ditulis di sini Pak Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Sobatku Bunda Asterina dari Jawilan, Serang yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, untuk membaca surah Yasin, kemudian surah-surah Al-Quran yang lainnya, atau kita membaca surah Al-Fatihah, atau kita bertasbih yang kita niatkan untuk orang-orang yang sudah meninggal dunia, ya, jangan kita bikin sulit. Kita di dalam hati, ya Allah, saya baca surah Yasin ini, saya niatkan pahalanya buat ibu saya niatin pahalanya buat bapak saya niatin pahalanya buat siapa saja yang Bunda inginkan, sebutin saja. Enggak usah pakai doa-doa tertentu ya, kita niatin begitu. Saya niat buat Pak, pahalanya buat ibu almarhum, almarhumah ya, buat bapak almarhum, buat semuanya saya, itu insyaallah sampai ya, insyaallah sampai. Atau biasanya nih orang-orang bacakan ila ruh itu, Allahumma ausil wa taqabbal sawaban misla sawabi ma qara'nahu min surah Yasin. Itu terlalu ribet buat Bunda ya, cukup Bunda niatkan saja yang gampang-gampang. Insyaallah Allah Maha memahami dan Allah pasti menyampaikan apa yang kita niatkan ya. Kita baca Allahumma ghafir lil muslimin wal muslimat, ya Allah ampunilah dosa-dosa kaum muslimin dan muslimat, itu pasti sampai, apalagi buat orang-orang yang kita cintai, pasti sampainya. Baik sobatku, selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejuk di hati, sejuk hatiku. Dari Bang Hamami ya, ini bahasanya bahasa apa ini? Hamami Hindeca, ini bahasa daerah. Kalau bisa Pak Hamami, kalau bisa Pak Hamami, bertanyanya itu pakai bahasa Indonesia, jangan pakai bahasa daerah ya. Saya sendiri enggak paham nih. Dimiyakam awid subhawa ta'i amin roba ya, iya kagak Hamami mihin deca'anya dia apa nih tulisannya nih ya. Mami gi'idat hiya ibrina amahum. Tidak enggak paham sobatku ya. Mohon maaf kalau saya salah baca itu. Subhamawataya apa nih? Ya, pakai bahasa Indonesia yang benar. Setelah itu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejuk di hati, sejuk hatiku. Nama saya Ajun Junaidi, alamat di Cipinang Bogor. Saya punya tetangga usahanya daging Al-Quran, dagang Al-Quran dan semua macam-macam kitab, pokoknya semua alat-alat ibadah, tapi tidak mau sholat berjamaah, sholat-sholatnya di rumah, padahal hanya 6 meter jauhnya dari rumahnya. Bahkan musola itu tanahnya wakaf dari kedua orang tuanya. Yang saya ingin tanyakan, bagaimana hukumnya orang tersebut sholatnya hanya di rumah, tidak mau berjamaah, ibadah sempurna atau enggak? Terima kasih Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, pertanyaan dari beliau ini kita akan jawab setelah jeda yang indah berikut ini. Sejuk di hati, sejuk hatiku.
0: Sejuk di hati disiarkan oleh 97,1 FM Radio RDI Jakarta dan Radio RDI Network, juga dapat didengar melalui 96,1 FM Radio Setia Singkawang, Kalimantan Barat.

0: sejuk di hati.
1: Sejuk di hati, sejuk hatiku. Alhamdulillah wa syukurillah sahabatku. Mudah-mudahan sahabat Allah berikan kesehatan, keafiatan. Ya maklum nih lagi musim flu, batuk, meriang. Biasa nih, ini penyakit tahunan ya. Baik, yang dulu disebut-sebut dengan pandemik, corona. Ini penyakit-penyakit dulu udah ada, sebelum corona udah ada, penyakit begini udah ada. Ya sahabatku ya, baru-baru ini aja. Ya insya Allah selama kita bisa menjaga stamina tubuh kita, kita berolahraga, kita mengkonsumsi vitamin dan lain sebagainya, bisa memperkuat daya tahan tubuh kita, insya Allah sehat. Ya kita pun lagi sedang pilek nih, sedang batuk, cuman kita pertahankan untuk sehat terus. Ya mohon maaf ya kalau ada batuknya dalam, ya dalam menjawab pertanyaan sobat-sobat. Baik, pertanyaan dari Bapak Ajun Junaidi tadi kita bacakan lagi. Saya punya tetangga usahanya dagang Al-Quran, tapi dia tidak mau sholat berjamaah di musola. Baik, Bismillahirrahmanirrahim sobatku. Iya, biarpun dia dagang apa saja yang baik-baik, tapi untuk sholat berjamaah saja dia tidak mau, maka itu tidak menjadi patokan ya. Yang menjadi patokan dagang yang halal, kemudian dia sholat berjamaah di musola. Kalau dia sholat sendiri di rumah, takutnya tidak ada nilainya. Seandainya ada pun derajatnya atau nilai cuma satu gitu. Al-farku baina sholatil fazi wa baina sholatil jamaati sabaina darajah. Atau sholatul jamaati afdalu min sholatil fazi bisaba'ina darajah. Sholat berjamaah itu 70 kali lebih mulia derajatnya atau nilainya dibandingkan dengan sholat sendiri. Ya sahabat ya, berarti dia hanya jualan kitab saja tapi tidak pernah ngebaca. Mudah-mudahan satu saat dia ngebaca, dapat taufik hidayah dan sholat berjamaah. Kita doakan begitu ya. Baik sahabatku. Setelah itu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejuk di hati, sejuk hatiku. Saya Pak Mamat dari Kemanggisan Pulau ingin bertanya Pak Ustaz, kenapa kalau membaca doa kunut dan ayat kursi tidak didahului dengan membaca basmalah dahulu? Bismillahirrahmanirrahim sobatku, Bapak Mamat dari Kemanggisan. Iya, kalau membaca doa kunut dan ayat kursi tidak didahulukan dengan membaca basmalah. Sobatku, tetap lebih baik dengan membaca basmalah, sekalipun itu adalah sir atau tidak kedengaran. Misalnya ketika kita ingin baca doa kunut ya, sami'allahu liman hamidah, bismillahirrahmanirrahim, Allahumma hadina fi man hadait wa afina fi man afait. Baca juga bismillah, cuman enggak dikeraskan suaranya. Begitu juga dengan membaca ayat kursi, tetap baca bismillah dianjurkan. Fabda bi basmalah, bacalah bismillah. Bismillah. Sir atau jahar enggak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ya, tetap baca bismillah. Itu yang dianjurkan ya sobatku ya. Sekalipun baca bismillahnya tidak keras atau tidak jahar. Baik sobatku, selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejuk di hati, sejuk hatiku. Pak Ustaz, saya Ibu Lillah mau tanya, kalau umroh sendiri gimana hukumnya? Uangnya baru terkumpul sendiri. Makasih Pak Haji. Pak Ustaz, amin. Bilih sekarang saya mau tanya, kalau umroh sendiri gimana hukumnya? Bismillahirrahmanirrahim sobatku, Ibu Lillah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Umroh sendiri ya, istrinya doang sendiri itu, nggak, suaminya kagak ikut. Jadi sobatku, salah satu syarat untuk umroh ataupun ibadah keluar ya, katakan haji, itu syarat mutlaknya harus ada mahram. Harus ada mahram yang mendampingi, yang menemani seorang wanita kemanapun perginya, yaitu harus ada mahram. Mahram itu dari saudara atau suami, itu hukumnya syarat utama. Ini harus ada mahram. Jangan sampai mahramnya itu dimain-mainkan oleh travel tertentu. Udah bikin ini surat mahram, si anu sama si anu yang bukan mahramnya dijadiin mahram. Na'udzubillah min dzalik. Ya sama saja itu mengundang fitnah, dosa. umrohnya bukan mendapatkan pahala tapi dosa. Kenapa? Mahramnya dosa, mahramnya bohong, mahramnya didustai, ya, gitu, palsu. Tetap seorang wanita atau istri ingin umroh ataupun haji wajib ada mahramnya. Wajib ada mahramnya. Jadi tidak diperbolehkan untuk sendiri. Tabungin aja dulu sampai bisa berdua jalannya. Yang penting sudah ada niat. Yang penting sudah ada niat suami istri ingin pergi umroh. Sekalipun baru sendiri, ya sabar. Insya Allah pahala niat umrohnya sudah Allah berikan, Allah kasih. Ya, mau tidak mau harus pakai mahram yang menemani bunda untuk umroh. Baik sobatku, mungkin ini ya kita akhiri dengan doa.

tahu gak sih yang bikin happy? Ya dengerin Radio RDI, Radio Musik Indonesia paling eksis.